47.781 jiwa di 45 titik lokasi di Kabupaten Belitung. Kepala Markus PMI Belitung, Bustami Nawawi mengatakan, penyaluran air bersih merupakan respons PMI terhadap kebutuhan masyarakat yang terdampak musim kemarau panjang. Dalam pelaksanaan, PMI Belitung mengerahkan 10 personil ke siko unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Distribusi juga didukung sejumlah tandan air milik PMI maupun bantuan dari pihak lain. Menurut Bustam, operasi kemanusiaan tersebut turut melibatkan TNI, Polri, ke pihak swasta untuk memperluas dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan air bersih. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: tới bao bất rằng tầng tầng tầng tầng tầng tầng.
1: Ô mày, nhà mình kamar kan mayo bersih rapi. Wah, saya kudu tanagi mai nak belain terlalu kapuk mai.
2: Syukurlah Rikin Rom. Ku paling nomor satu kamar lah Rom nak bersih. Oh, iya. Pening pale men belambur ini kamar karom.
1: Mai, mai. Kapacak dah mendak nyela-nyela ku sekali mai. Biar tenang kuping ku nih.
2: Duh, kan bener nian. Kamar kan ini kapal pecah. Besar dah salah-salah. Asa ku nunggu hari ka tidur di kanti ular Rom.
1: Dek ade mai ngeracau iga. Lanu iga kan ya mai. Tapi yuk nian mai yuk. Bener lah kata mai. Ku genak bebiras kamar lah pun besok. Biar ku nyaman tidur mai. Tapi kawan tuku mayo.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ye,
1: bukan ye mai. Jahat bener kek ku nih. Aula pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah.
2: Tomong lah kalah. Yo.
1: Kalah kamar kare mai.
2: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal, ku cat bedeleu, dek kek menang ka mai. Apa yang job ku ni mai, kain ku tengah banyak ya mai.
2: Gaya pok selangit ketimbang nunggit, typo begereng pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah ka ni mai, nyaman bener sak nyarut ku ni.
2: Ukan mesege. Taipo begeduk begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segala sudut bersih, gale termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur Rom.
1: Macam kamar kane mayo. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah. Saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kamu. Namanya kan sebenarnya Emma Yati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Ingin naben,
1: Mayo. Nak gak aku panggil kamu Mayat aja,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kalau sekampung, Neo, sak manggilku Mayat, jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mono, Mayo.
2: Biak lah, men pok manggilku macam tu. Ku panggil pok rompak. Orang kan dek tau namanya sebenarnya Siti Terompak.
1: Iya lah mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Matilah mai, mai, jenaknya mai.
2: Yo pun pok lah yang mulai ya, yo be.
1: Gak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup mama, kita bayang tau mai yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kayak pok ya mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu, Mai.
2: Ngapa, Rom?
1: Jadi kisah nek nih, Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi, Mai. Tai pau lah buko, ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh buko, ah. Mending ngomong anak jers jadi konglomerat, Mai. Kayo. Punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah gak ada, Mai.
2: Oh, bagus sih, Rom. Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat apa, Mai? Saking gak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak, diberi nama, Mai. Katau gak sampai nama, Mai.
2: Siapa, Rom, namanya?
1: Tai Pau Begereng. Itulah mendek tahu apa lah, Mai, yuk.
2: Apa, Rom, namanya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian mai, cubik ke bayang ke mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak eh?
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo. Kita ngetok pintu eh? Assalamualaikum. Keluar mak eh? Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh mai.
2: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya
1: Aok pulik mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas, Mai. Lah temango, Mai, tiap hari kami sekelas, Mai. Aduh, sakit perut, Mai.
2: Apa hal, Rom?
1: Tau deh, asa absen kan nurut abjad, Mayo. Ah. Jadi menlah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap.

0: Siap lah Mai. Seli lah kan. Saya Bu. Keren kan namanya Mayo?
1: Ah.
0: Panggil lagi. Suryadi. Hadir Bu. Sekali pas turuk teh Mai. Taipo bergerang.
1: Saya Bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira yang gak kalah yang budu rom. Rupa gak ada yang lebih budu dari karo mo.
0: Gani mang, kok mimang Mai. Kurang asem mang nih Mai. Dak sahabem, dak ngulok ke dia Mai. Keliwat mimang ke dia Mai.
1: Taipau begerang. Taipau begerang.
0: Sampai kayak kalah Mai, taipau begerang Mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus. Sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom. Tapi ngomong-ngomong di mana, kok. Anduk mesra ya sekarang, kok. Siapa tahu judo kayak Pok Rom.
0: Dek kawah gue.
1: Bukan, sesuai. Pok menano kena bikin undangan. Siti Terompak menikah dengan Taipau Begerang.
0: Dek suai men kekku. Dek suai dak memang kekku dak Mai. Kek kalah Mai. Jauh-jauh lah Mai. Kek kalah Mai. Deng lah Mai.
2: Kode tau ngisah lagi lagu we Mai ke Rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. De di beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame baca tak ikut ke tingkah dorang due ne. Hidup ne jentai pawige. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh, sampai ketemu lagi.

103,9 perempuan sekalian, Sare Budaya Bangka Belitung. Kembali selamat pagi, Sepredi ya untuk saat ini di kebersamaan kita untuk Kopi Pagi. Ya, ini ada informasi seputar hari ini, yaitu tanggal 9 Oktober 2026, yaitu peringatan Hari Pos Sedunia, Sepredi ya. Oke, jadi setiap tanggal 9 Oktober, masyarakat dunia pun memperingati Hari Pos Sedunia ataupun World Post Day. Ya, peringatannya menjadi momentum untuk mengingat pesan layanan pos dalam menghubungkan masyarakat, mendukung kayak semacam pesan antar gitu ya, untuk menyampaikan informasi juga ya, dulunya itu bisa lewat pos gitu ya, surat menyurat, kemudian juga pengiriman barang ya, itu juga sangat membantu ya. Namun sekarang kan banyak gitu selain dari Pos Indonesia, dan dulu Pos Indonesia ini adalah pos ini menjadi salah satu ini ya jasa pesan antar gitu sobat, tapi sekarang tuh lah banyak seiring berkembangnya kemajuan zaman juga banyak gitu. Banyak pesaingnya istilahnya. Tetapi Pos Indonesia itu punya sejarah terbentuk yang mungkin ya punya cerita yang beda dengan yang lainnya, Sepradi.

Standby juga untuk hari ini adalah momentum untuk mengingat kembali peran layanan pos ya dalam menghubungkan masyarakat, kemudian juga mendukung kegiatan ekonomi ya, serta menyediakan berbagai layanan yang agak dibutuhkan sampai di era digital. Nah, di tengah penggunaan pesan instan, media sosial, kayak layanan digital yang semakin luas, jaringan pos tetap punya peran penting. Layanan pos tidak hanya berkaitan kayak pengiriman surat, tapi juga paket, dokumen, barang, layanan keuangan, dan berbagai kebutuhan masyarakat lainnya. Seperti hari pos sedunia berkaitan erat kayak berdirinya Universal Postal Union, ya, organisasi internasional yang mengkoordinasikan sistem pos antar negara. Dan UPU ataupun Universal Postal Union didirikan pada tanggal 9 Oktober tahun 1874 di Bern, Swiss, ya. Organisasi ini kemudian menjadi badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan pada 1 Juli tahun 1948 kemudian memiliki peran dalam mengkoordinasikan kebijakan serta sistem layanan pos di berbagai negara. Dan tanggal 9 Oktober kemudian ditetapkan sebagai Hari Pos Sedunia dalam Kongres UPU yang berlangsung di Tokyo, Jepang tahun 1969, dan sejak saat itu juga negara-negara anggota UPU itu memperingati dengan berbagai kegiatan yang berkaitan kayak layanan pos. Ya, peringatan ini juga menjadi kesempatan bagi perusahaan kayak otoritas pos di berbagai negara untuk memperkenalkan layanan baru, mengadakan kegiatan di kantor pos, menyelenggarakan pameran filateli sampai memberikan penghargaan kepada pekerja pos. Ya, seperti Hari Pos Sedunia bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai peran layanan pos dalam kehidupan sehari-hari. Perannya pun tidak hanya menghubungkan seseorang dengan orang lain, tapi juga mendukung aktivitas bisnis kayak pembangunan sosial ekonomi. Layanan pos menjadi salah satu jaringan yang pacak menjangkau wilayah perkotaan sampai daerah terpencil karena tuh keberadaan jaringan tersebut dinilai penting untuk membantu memperluas akses masyarakat terhadap berbagai layanan. Peringatannya juga menunjukkan bahwa layanan pos terus beradaptasi ke perkembangan zaman, perubahan pola komunikasi ke meningkat perdagangan elektronik bikin sektor pos DAG hanya mengandalkan pengiriman surat tapi juga berkembang pada layanan paket, logistik ke layanan keuangan. Dan seperti untuk tahun 2026, Hari Pos Sedunia mengangkat tema One Postal Network Infinite Possibilities ataupun satu jaringan pos kemungkinan tanpa batas. Tema ini pun menyoroti kekuatan jaringan pos global dalam membuka berbagai peluang bagi masyarakat, dunia usaha, ke komunitas, dan di tengah perkembangan teknologi digital, jaringan pos tetap dipandang sebagai salah satu sarana yang pacak menjaga hubungan antar manusia sekaligus membantu masyarakat memperoleh layanan penting. Dan pada tanggal 9 Oktober tahun 2026, UPU juga akan menggelar peringatan tahunan Hari Pos Sedunia dengan menggunakan tagar World Post Day dan juga tagar One Postal Network dalam kampanye Global Spreading.

0: Duh, pagi Mai, kini nganggu ku terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak ku ne, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan ku ne, cuman lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cuman orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat Es.
0: Yo apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

103,9 perempuan sekali ya, suara budaya Bangka Belitung seperadi yang tengah bersama kita di Ngopi Pagi. Kembali kami dengan informasi ya, seputar hari pos sedunia, kayak perkembangan digital gitu. Jadi perkembangan teknologi itu bikin cara masyarakat berkomunikasi berubah. Surat pribadi yang dulu aja di sarana utama untuk komunikasi, sekarang pun banyak digantikan oleh pesan instan, email, ataupun media sosial, ataupun chat-chat gitu seperadi. Tapi untuk perubahan itu, serta-merta menghilangkan fungsi layanan pos ya, pertumbuhan perdagangan elektronik justru bikin kebutuhan terhadap pengiriman barang dan jaringan logistik tetap penting. Hari Pos Sedunia pun menjadi pengingat bahwa transformasi digital dek selalu berarti meninggalkan layanan lama, dan sebaliknya jaringan pos pacak beradaptasi dengan teknologi dan kebutuhan masyarakat biar tetap relevan. Selain itu, Supredi, peringatan ini juga menekankan pentingnya hubungan antar manusia. Tema 2026 mengajak masyarakat melihat jaringan pos bukan hanya sebagai sistem pengiriman, tapi sebagai infrastruktur yang pacak menghubungkan individu, bisnis, ke komunikasi di berbagai wilayah. Dengan macam itu, Supredi, Hari Pos Sedunia setiap 9 Oktober bukan sekedar peringatan sejarah berdiri ya UPU, ya, ataupun momentum ini menjadi pengingat mengenai pentingnya konektivitas, layanan publik, ya, kemampuan sektor pos untuk terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Oh, itu dia Supredi untuk informasi seputar Hari Pos Sedunia. Coba angkat penelpon dulu nih. Yo, perempat, selamat pagi. Iya, ini dari beberapa hari yang lalu ya, Gati, kalau misal nelpon begitu diangkat dimatiin gitu Supredi. Wahai. Oke, ini informasi yang kami hadirkan di kebersamaan kita untuk Ngopi Pagi. Dan sesaat lagi kembali perempat akan hadir ya di berubat ataupun beragam unsur budaya sehat yang kembali kami hadirkan ya, setelah kita hadirkan kabar Bangka Belitung Predi. Oh, tetap kayak kami di perempat sungai liat sore budaya Bangka Belitung.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Apanya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
2: Apa kabar bang Kak Blitong ne? Nih, nyah.
3: Selamat pagi, Sopredi, sahabat budaya. Satlantas Sapolresta Pangkal Pinang menggelar kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas di SPBU Aspol, Jalan Selan, Kota Pangkal Pinang, Kamis 8 Oktober 2026. Kapolresta Pangkal Pinang Kombes Pol Indra Wijatmiko mengatakan pemeriksaan dilakukan dengan menargetkan pengendaraan kendaraan bermotor yang diduga menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor ataupun TNKB atau plat nomor palsu ataupun ganda. Dikatakan penertiban ini personel Satlantas Polresta Pangkal Pinang didampingi langsung oleh pihak pengelola SPBU serta pengawas dari PT Pertamina. Kombes Pol Indra Wijatmiko mengungkapkan seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, kayak lancar tanpa kendala. Pihaknya juga mengapresiasi kedisiplinan masyarakat yang mulai sadar hukum serta keterbukaan pengelola fasilitas umum. Sementara itu, Ayu salah seorang masyarakat berharap kegiatan pemeriksaan kayak penertiban seperti ini pacak terus dilakukan secara rutin. Menurut pengawasan di SPBU penting untuk memastikan pelayanan BBM berlangsung tertib serta mencegah daya praktik yang pajak merugikan masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung, jam 8.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Assalamualaikum. Cerita Mike Rom, Rom judulnya Alung Wisata ke Pulau Kapuk. Mike Rom gi ke pantai.
1: Mai, sini lo. Weh, usah Rom manggil Mai nih. Oh, Mai. Apa lagi, Rom? Bisa ngomong, pok, tekaro-karo, bukrek-krek ini apa, entah. Sini lu, pok, ya. Kau nenek ngajak, pok, ya, Mai. Kawa, kuda. Kek nyaro, ku ketak dile, ya. Weh, oka nih, Mai. Diri lu ngomong ngaben, kalah nyamber, macem kek ketau-tau bayi. Cucok, pok, nih, jadi lu nuju, Mai.
2: Oh, ngapa pun, Rom, ngomong lah. Pok, nih, ngajak ku kemana, nih, Rom?
1: Kok tahu dari ini hari apa, Mai?
2: Tah, Gio, dek tahu lagi ku ke hari.
1: Yalah, kata orang ya, Mai. Belajar ke hari ini dek tahu lagi lah, ha? Nek kenari minggu, Mai, yuk. Kita ke pantai ya, Mai?
2: Rom, Rom. Ngajak ke pantai ge rusoh ngalah-ngalah orang demo, pok nih, Rom.
1: Men ngomong kek kane, Mai, harus kuat-kuat. Gaspol, juwet pok nih hal, Mai.
2: Tah, siapa yang juwet? Pok yah lah yang juwet, Rom.
1: Aduh, panjang kan nih Mai, panjang cerita. Yo, nak apa dah? Ku ngajak pok nih Mai.
2: Dah Rom, males ku Rom. Gi ngapa dak ke pantai? Langok bantut lungoi. Gi mese-mese yalah yang dilihat ah.
1: Nanya pulik ngape? Man ke pantai tu ngelihat pemandangan Mai. Nyuci mate, mandi, berenang di laut toh.
2: Mentu ku ge tau Rom, dengek di padehe. Dek ke ade ke pantai nek nyuci baju nyetrika. Ukan dia apa Rom, mensuap nek ku males ke pantainya Rom. Ge nyakit hati kita.
1: Ngapain Mai? Kata gak ada sihat badan apa gak sihat kepala. Orang gi ke pantai seneng hati, yang pok sebalike. Kasri kan tahu, men pantai-pantai kita nih luar biasa indah pemandangan Mai.
2: Oh, Rom, bener nian, pantai kita ini indah-indah. Ku malas mesege ku denger orang ngomong ringem ke pantai mentengah gini ya. Bukan pemandangan laut lepas yang dilihat, tapi kumpulanku takut-tak nyemot di tengah laut nu.
1: Mai, Mai, kayak gini ngape kena mending ngurus kutak-kutak ape kapal sekabento. Bukan kita yang harus pening, Mai. Kita nikmati bahaya pemandangan pantai ya. Beres kan, Mai?
2: Tapi, Rom, ku melah ke pantai tu nak nyaman segali-gali lah. Nak ngeliat pemandangan bagus, nenang pikir, Rom.
1: Iyalah, Mai. Kita lihat lu, oh. Sampai tahu lah, Degi. Dek bising mendek deka, Mai. Biasa ya, kalah tukang buat kekacauan mentengah kumpul-kumpul, Mai. Dek seru mendek deka nih, Mai.
2: Igi matai, Karom. Gatulah tukang bising, gak tau, Dek. Adik-adik bayi tingkah, Dek, mengenakan.
1: Deng. Sama iyalah kita nih, Mai. Siko guru, siko ilmu. Jadi jangan berganggu. Sekarang ku nanya lagi. Kato, negi ya peda ke pantai nih?
2: Gide, O. O lah pun. Dek kawa kesian kek kan nangis nguleng-nguleng lah, Rom.
1: Iyalah ku ingin, cem tuntah, ge. Yo, pon. Kita siap-siap.

0: pulang, Rom.
1: Pasal ku main, men ka pulang ku kena ngikut lah. Peka, katega nyuruh ku pulang berjalan, Mai. Sampai ya tibo, Mai.
0: Yuh, Rom, cepet men kita nyari tempat lain yang gak nyakit mata, nih.
1: Bener, Mai. Along kita belayar ke Pulau Kapok.
0: Ngebem muli, Rom.
1: Oh, ngebesak badan.
2: Weh, kesian Mai ke Rom. Ujung-ujungnya jorang belayar ke Pulau Kapok. Jadi, yo kita jaga alam kita ne, pantai-pantai, hutan-hutan, tempat-tempat wisata lainnya, menukan kita.

0: Baik, kembali 103,9 perempuan sekalian, sore menanya Bangka Belitung Supradi ya. Untuk kali ini kami hadir untuk kebersamaan kita di Berubah tetap beragam unsur budaya sehat ya, sampai ke di jam 10. Dan saat ini kita punya informasi dan tentunya juga mengundang Supradi untuk bisa bergabung ke EGA ya di pagi hari ini. Ini seputar pemakan lah gitu ya, tapi bukan pemakan Nusantara, makanan ataupun menu juga nih untuk kita yang mungkin selama ini kita sering dengar gitu Pradi, seputar ayam kampung ke ayam negeri mana itu yang jadi pilihan Sepradi ya, karena itu juga apa sih namanya kayak berpengaruh juga lah gitu Sepradi. Ada yang bilang lebih sehatan tapi lebih enakan ayam negeri daripada ayam kampung daripada ayam negeri ya. Oke, kita coba angkat penelpon dulu. Ya, perempat selamat pagi, Berobat.
1: Selamat pagi, perempat. Berobat biar sehat.
0: Biar sehat. Berobat biar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sayangku cintaku.
0: Waalaikumsalam, sayangku cintaku. Kabar baik nih untuk Mama Rati.
1: Iya, sayangku cintaku.
0: Oke deh, Mama Rati. Kalau Mama Rati nih, kalau konsumsinya lebih senang ayam kampung apa ayam negeri nih?
1: Mendapur ayam kampung lebih enak.
0: Lebih enak. Terus juga
1: di lempah pedas ke gedung lempah ayam kampung tadi kan beda isi ada kan.
0: Dia agak kejet gitu ya.
1: Agak kejet. Kalau ayam negeri ini kan agak banyak-banyaknya tuh, walaupun yeah, diteringkan ayam kita kan beda rasa.
0: Lembek gitu ya.
1: Lembek. Tapi kalau anak-anak ini kan senang agak yang lemah kan, jadi ayam negeri. Yang kalau sisi-sisi mama, anak-anak mama kan.
0: Iya, yeah, memang ada sih tipe orang yang kayak lebih ke daging ayam kampung gitu ya daripada ayam negeri.
1: Soalnya ayam kampungnya beda rasanya, rasa manis agak beda, agak sama dah.
0: Akhirlah.
1: Harganya juga lebih mahal, 1,75 kilo per kilo kan
0: ya. Beda kayak ayam negeri ya. Sekarang
1: ayam negeri beda.
0: 40-an ya kalau nggak salah ya.
1: 43 dan 45 yang jual.
0: Segitulah pokoknya.
1: Tapi mama kalau ayam mahal mama nggak berisau, tapi kalau ikan mahal mama risau. Mama selalu makan ikan.
0: Galau bentuk.
1: Galau kan dan galau lagi kalau ikan mahal. Kemarin mama ke pasar gini, banyak ikan lah lumayan.
0: Lumayan harga ya.
1: Kemarin mama beli ikan seminyak atau isi 55 cuma.
0: Oke, okay, seminyak.
1: 55. Tapi hapau mahal enggak? Agak mahal, hapau 60.
0: Oh, 60.
1: Mama kan kenal lagi di sini lihat nih, sayang.
0: Apa?
1: Tengah di sini lihat nih.
0: Tengah di sini lihat, di mana ya?
1: Di RY.
0: Wah, sedang menikmati nih sepertinya. Ke pantai mulai hari ini?
1: Enggak, be. Ini anak mama, ada kan dari cucu mama, Agi DL.
0: Oh, ngaso cerita ya, nih.
1: jadi sister sementara seminggu lah kayaknya.
0: Oke lah, sama menikmati jadi cucu, jadi nenek lagi ya.
1: Iya, jadi nenek lagi tapi tetap apa namanya? Apa namanya? Semangat tetap muda saya putih-putih. Walaupun di rumah dipanggil Nyai, tapi di luar dipanggil Tante lagi.
0: Puko,
1: Puko, ya lah Puko. Kita
0: menghadiahkan
1: diri kita, kita lah.
0: Kita lah.
1: Benar.
0: Oke lah, kalau begitu, mau dengar lagu apa ini?
1: Pagi ini mau minta obati rinduku.
0: Obati rinduku, lagi sakit rindu.
1: Rindu lah, terutama kita pada RRI keempat.
0: Oke lah, terima kasih Mama Rati.
1: Iya, saya apa tadi malu tadi?
0: Itu tadi ayam.
1: Oh, kita makan ayam. Oh iya, pilihan mama ayam kampung.
0: Ayam kampung.
1: Nomor satu.
0: Oke.
1: Oke, saya salam buat semua mama. Lagi beraktivitas enak masak ke cucu, bentar lagi cucu enak pulang kan ke sekolah kan.
0: Wih, masya Allah.
1: Buat yang lagi siap-siapnya saya mencintaku, selamat beraktivitas ke sahabat tuntas, pulangnya hati-hati sayangku.
0: Siap.
1: Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mama Rati ya. Sekarang tengah disengkir Sengeliat ketemu dong sama fans-fans lain di Sengeliat ya. Oke, yang nak bergabung kembali bar sama Ega, yuk silahkan ya. Ini seputar yang katanya daging ayam kampung, ayam negeri lebih enak ataupun lebih sehat gitu ya. Itu apakah mitos atau fakta? Kampung, ayam negeri lebih enak ataupun lebih sehat gitu ya. Itu apakah mitos atau fakta gitu, Prade? Ya, perempuan selamat pagi. Berobat?
2: Halo, selamat pagi. Berobat.
0: Halo. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mang Amat. Kabar baik, Mang Amat?
2: Alhamdulillah sihat.
0: Alhamdulillah sihat. Lum hujan lah di Tanah Merah, Mang Amat?
2: Hah?
0: Lum ada hujan di Tanah Merah?
2: Baru sudah makan.
0: Lemujan di sana nak? Lemade hujan nak?
2: Tidak ada hujan.
0: Dia tanggung sahaja. Lah, mudah-mudahan hari ini turun hujan nak?
2: Panas terus lah, perolah. Tahunan panas.
0: Okay lah, Mang Amat.
2: Hai.
0: Mang Amat ingin makan ayam kampung apa ayam negeri nih?
2: Aku nak makan ayam kampung, ayam negeri,
0: apa lagi ayo, yang penting makan ya. Masuk gale lah pokok. Ya lah pun Mang Amat nak dengar lagu apa?
2: Aku nak lagu di dalam lubuk derita.
0: Lah dalam lubuk derita. Ya si kok minta ubat rindu, si kok dalam lubuk derita. Ya lah pon, salam-salam.
2: Salam-salam kan memarati tadi.
0: Iya.
2: Iya, kan benar sumi, kan ayo aminah, kan aku ayau, kan emang ayam kita. Kan tidur Roma, kan emang berakhir, mungkin semua ya.
0: Iya pon, terima kasih. Ini lagu Gubuk Derita. Gebuk derita dari mana?
2: Menit di bumbu, di mana? Di dalam bumbu, bambu jadi lah.
0: Oh, tidak maksudnya ada Yusnita, penak yang dari Hamdan ATT ya, nak eh? Yang mana? Hamdan ATT kan? Iya, 8 ya. Makasih, Mang Amat.
2: Ya,
0: sehat-sehat yang Mang Amat.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Amat sudah bergabung ya. Ya, Mang Amat APG yo nak ayam kampung, yo nak ayam negeri, yo apa game penting sihat. Yang Mang Amat lagi pacak makan udah. Oke deh, kembali untuk Supradi yang masih nak bergabung ke Ega. Ega masih nantikan kebersamaan. Perempuan, selamat pagi, berobat.
1: Selamat pagi, berobat.
0: Halo, selamat pagi. Iya. Ini ya Yupit ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Yupit?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah kabar baik. Nah, ayo Yupit sendiri.
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada. Oke Yupit, senang gak ayam negeri apa ayam kampung ini?
1: Menayo sebenarnya.
0: Sebenarnya.
1: Ayam kampung.
0: Ah, terus yang tidak benar ya?
1: Yang tidak benar ada di ayam.
0: Yang tidak benar ada di ayam tadi amun nih sama kayak amang.
1: Sama
0: kayak Mang Amat tadi ayam kampung hayo, ayam negeri hayo katanya dia. Ya lapon anak dengar lagu apa nih?
1: Ayo nak dengar lagu Alamat Palsu.
0: Alamat palsu nyasar mulimu nih.

0: Ya, salam-salama.
1: Salam-salamat, Gek, Mama Rati tadi. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Mama Rati, kita selalu cikar.
0: Selalu semangat, pokok men ya.
1: Semangat selalu, Gek. Apalagi sekarang lagi pengalian.
0: Menyala aja, pokok.
1: Berarti rinduku.
0: Hai, Loi.
1: Berarti rindu.
0: Oke, lanjut.
1: Selamat, oke, pada Miri. Ayah Bujang, Pak Iing, Pak Ian barulah dari rumahku, yang tarota-ota.
0: Wih, ya. Masya Allah.
1: Terus, Putra Samba, Julia, Keban Kang In, Ayu Amina, Kuayu. Terus, Pak Om Ale, ke Ibu Kori. Terus apa ya, yuk Miri, yuk Sinta, kik Bang Ridho, Babang Tampan. Terus apa ya, yang di Sumatera kemarin, Topan,
0: Bang Tampan.
1: Bang Tampan.
0: Babang Tampan ya, anak
1: ya. Ya, Babang Tampan. Abang Topan yang di Fokus Lapan. Terus apa ya, yuk. Pokok semen-semuain lah,
0: pendengar
1: kita RRI ini tanpa terkecuali di bungkus habis. Semoga
0: ya,
1: kita semua diberi kesehatan, keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
1: Begitu juga yuk untuk Eka, selamat tugas, semoga sehat selalu, kurang hati-hati.
0: Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sopredi ya, terima kasih yuk Fitri yang sudah bergabung di pagi hari ini ya. Sebenarnya ayam kampung, cuman yang dek bener dak di ayam mah. Alias segala-gala ya pokok dimakan. Nah, ayam kampung yuh, nak ayam ini yuh gitu ya. Nak ayam negeri yuh pokok. Ya, nanti kita bakal bahas juga nih seputar dari sisi kesehatan ya untuk ayam kampung versus ayam negeri, karena banyak yang mengira ya, ataupun banyak yang berpendapat enggak tahu apakah mitos atau fakta gitu ya, katanya ayam kampung lebih sehat gitu. Supaya nanti kita akan bahas juga ya untuk informasi ya. Ya, kembali kita angkat penelpon perempat. Selamat pagi, berubat.
2: Berubat. Selamat pagi.
0: Oke, Ko Ayau. Kabar baik, Ko Ayau?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik. Nah, Ko Ayau sendiri sukanya ayam kampung apa ayam negeri? Jangan bilang ayam kampus, amit.
2: Ya, duanya juga makan ayam.
0: Dede makan ayam?
2: Nggak makan ayam dari kecil dulu.
0: Ngapa dia ingin makan ayam?
2: Nggak lah, dari kecil dulu lah.
0: Oh.
2: Kunggah makan.
0: Jadi lauk apa ini, biasa ikan?
2: Ikan, sayur ya sama.
0: Oke, sayur kan tia gitu.
2: Ikan aja ada baru.
0: Ikan ada lepas ada. Oke lah kalau begitu kok. Nak dengar lagu apa ini kok?
2: Lagu Kaos Lampu.
0: Kaos Lampu.
2: Ya,
0: salam-salam.
2: Fitri Nedi, Bang Ian, Bang Kak Yin, Iing, Julia, Rasambat, Ido Sariatun, Yulida Abdul, Imam Arati, Bang Amat, Yamina, Yusinta, Yusumi,
0: ya.
2: Oke,
0: semuain-semuain lah Puan Ayo, terima kasih. Ya, Simong he lah. Oke, terima kasih Ko Ayo. Ko Ayo ini salah satu pendengar kita yang menerapkan pola hidup sehat ya, sama kayak Mama Rati juga. Jadi Ko Ayo ini ada waktu makannya gitu, Predi. Dek makan sebelum jam 12 ya. Dan itu pun katanya abis jam 12 itu makannya pokoknya kayak intermittent fasting gitulah ya. untuk ke Ayau. Jadi makanya dia tuh kayak selalu seger bugar juga. Ada, tapi yang paling penting itu adalah pikiran ya, yang harus sehat, yang harus jernih gitu Sob Predi. Oh, jangan banyak pikir. Karena pikiran tuh yang kadang-kadang bikin kita sakit ya, Predi. Oke, nanti kita akan bahas juga nih seputar manfaat ya dari kesehatan ya. Pokoknya informasi seputar daging ayam kampung ataupun ayam negeri itu seputar perbedaannya gitu ya, ataupun kandungan gizinya juga, kemudian juga banyak sih cara pemeliharaannya juga yang berkaitan dengan kesehatan juga tentunya pada akhirnya ya. Oke, kita akan hadirkan kembali untuk informasinya, tetap kayak kami di Prompat Sungai Liat, Sore Budaya Bangka Belitung.

0: Yo, not gancang man. Haria, baca berapa?
1: Ngapanya? Tegak bagubuk nak nenek.

0: baru Bangka Belitung nih. Nih, nyah.
1: Selamat pagi, Supriyadi, sahabat budaya. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Pelaksana Program Makanan Bergizi Gratis diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan keamanan pangan. Salah satu memiliki sertifikat like hygiene sanitasi. Para penjamu makanan juga harus memahami prinsip keamanan pangan. Hal tersebut menjadi fokus pengawasan bersama Pemkab Bangka ke BB POM Pangkal Pinang. Penguatan pengawasan dilakukan pada Kamis 8 Oktober 2026. Pengawasan penting untuk memastikan makanan yang didistribusikan aman bagi siswa. Kepala BB POM Pangkal Pinang Alexander mengatakan pengawasan SPPG menjadi tugas rutin. Pengawasan dilakukan mulai dari sarana sampai sampling makanan MBG. Alex juga mengatakan pendampingan kepada penjamu makanan telah dilakukan, namun monitoring berkala termasuk oleh ahli gizi masih diperlukan. Sementara itu, Bupati Bangka Ferry Insani mengatakan Pemkab akan terus memperkuat pengawasan terhadap SPPG. Penguatan tersebut sebagai bagian dari upaya mitigasi resiko program MBG. Menurutnya, pengawasan perlu dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan menyeluruh agar potensi kejadian yang tidak diinginkan pacak ditekan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

0: Dari cerita miak rumah duit kok nih sampai lagi menukan Mike Rom. Apalah ho, cerita miak duit nih. Hah, basek. Sekuayo mereka berdua lah pokok ah. Sambil ngupat metik dambus, makin cepat makin bagus. Rom kinga ruso mai.
1: Mai. Oh mai. Mai. Oh
2: mai.
1: Apa ge Rom? Nyepok nek rumah urang. Ukan ge ke assalamualaikum. Apa say hello sepada. Cemtu ge keren mendikit. Neh,
2: Mai.
1: Ngaroh ngerek gawe ya. Mending udah suara karo merdu.
2: Mai.
1: Yang ada ngantet bilong neh ada ngarom ha.
2: Apa ini Mai? Ku kan nak minjam sepidah ke Mai.
1: Lah siapa puli bilang kan nak minjam sepidah ku Rom?
2: Tuh tadi kan bilang sepidah.
1: Aduh, pok neh Roma. Sepada Rom, sepada. Lah ku bilang ngupah ngomong Rom, ngupah ho. Bukan ke sepidah. Wiu pok neh Rom. Baseng pok lah Rom. Ringem ku ngomong kayak pok nih Rom. Gila, ngomong kayak sabek anen Rom.
2: Sampai ya tiga Mai nyuruhku ngomong kayak sabek Mai. Mai.
1: Apa lagi Rom? Oh Rom, yang ngapa ngomong-ngomong pok yang ngaruh ngerek lah nek kayak nangis merehku nih Rom. Macem katengah bahagia Romo.
2: Bahagia?
1: Nau Rom.
2: Ku nih tengah keselnya Mai. Ku nih kesel. Sebel Mai.
1: Apa? Cebel. Yang apa pok kesel Rom?
2: Pacak lah pok nek kesel Romo.
1: Biasa ge. Tukang bikin orang
2: Mai.
1: Kesel Rom.
2: Ulah lete Mai sehari ini Mai. Ulah muter-muter sungai liat. Mai lah sekaput ancup dari sungai liat. Nelok puter-puter kali lah Mai.
1: Aduh ya. Nak gi ngapa udah Rom?
2: Sebel
1: kan jeniga. Pok gi muter-muter sesungai liat neh. Aduh Rom.
2: Ku nyari gule-gule, Mai.
1: Hah? Apa? Gula-gula?
2: Au, Mai.
1: Nyari gule-gule, Rom.
2: Au.
1: Lepap, Rom, gule-gule. Nyah, ku sangka pok nak nyari laki, Rom. Tahan pok keliling sungai liat sampai terkesel-kesel macam tuh. Ya, tapi ngomong-ngomong, gule-gule apa emang, Rom, yang pok cari itu, Rom? Jadi penasirun, Mai, nih. Kayak gule-gule yang dicari, kayak Rom, nih. Gule-gule apa, oh?
2: Mai, mentengah nih, kulum nyari laki loh, Mai. Kau nih nyari gule-gule jahe ya, Mai. Tapi dek-dek jual di sungai liat, Mai. Biasa adenya, Mai. Tapi KTHC tuko yang biasa ku beli tuh, Mai. Tengah kusong stok di sini. Ade di pengkal sanin, Mai.
1: Gule-gule jahe, Rom? Apa nama, Rom?
2: Oh, namanya... Aduh, apa yuk tulisan di kaleng itu, Mai? Lalu, Mai, kau ingat dulu, Mai? Oh,
1: pa.
2: Gengger kalau tidak salah, Mai. Au, gule-gule begengger itu, Mai, namanya, Mai.
1: Hah?
2: Aduh,
1: apanya,
2: Mai.
1: Apanya, Rom? Begengger gula-gula, Rom?
2: Au, begengger.
1: Nyapok yang ngeracau ya, Rom. Mana ada yang nama gule-gule begengger, Rom?
2: Wih, bukan, Mai. Dik percaya puli, kumada. Oh imang iyalah Mai nama begengger nama gule-gule itu. Gule-gule jahe Mai. Di kaleng gule-gule Mai. Begengger lah namanya Mai.
1: Ya sek Rom. Jingger kalau Rom. Ya tuh pakai bahasa Inggrisnya Rom. Jingger tuh arti ya jahe Rom. Yang ada ge utak kune begengger denger poknya nih Rom.
2: Basing kalah Mai. Nak ginger apa ke nginger. Basing kalah. Salah tapi katu Mai. Name gengger. Ku inget ya Mai. Ada tulisan di kaleng itu. Ku ditau kayak gule-gule itu. Ku galak meli ya Mai. Soal ku ingin Mai makan gule-gule itu Mai. Asa udah makan gule-gule itu Mai. Seger rasa perutku Mai. Nyaman rasa perutku nih Mai.
1: Wih gaya kan nih Rom. Nyepok ingin no makan gule-gule itu.
2: Kan ingin Mai, pokok nyaman Mai lah kacube lah Mai menadi barang Mai.
1: Nah, cube pok tanya, gule-gule ingin ndak kamakan Rom?
2: Oh, pasti ingin.

0: Tapi Mai, gule-gule dimakan kayak minyak tikar macam kau deh Mai.
1: Au kar, udah ngapa pun ngadu kayak gue Rom. Asa-asa dek nyaman, rasa ya gue alamat ade kenek abis sih kok nih. Lah kayak ngeruso kulit lah ini.
0: Mai, kanti ku nyari gule-gule begengger tuh Mai. Kita nyari pengal pinang Mai.
1: Lah ku padah nian, ade ucongan eh.
2: Apa?
0: Maya,
1: kau minta kantiku ke pangkal nyari gule-gule, Rom.
0: Yolah, Mai, kantiku, Mai. Please, Mai, please. Mai, Mai, cantik.
1: Plus, plus, plus. Kaki reto, plus, Rom.
0: Mai.
1: Wah, kawahku dek, Rom. Yolah, ke pangkal sanen. Jauh, he, Rom. Mane bermotor, pulik ngunceng, kah. Kawahku dek.
0: Yolah, Mai.
1: Lah, muke ku lah terlibes-libes kena rambut keribu Pak Rom.
0: Yolah Mai, please Mai, kantiku Mai.
1: Please, please.
0: Kundak bener gule-gule itu Mai. Mai. Iya Mayo. Ku baca lah traktir Kamai. Beli minuman jeruk lah kayak Kamai. Oh Mayo, minuman orange Mayo.
1: Nambah kali ku dak kawah men ge jeruk. Kunak bakso, kayak sate nambah Rom.
0: Mati lah Mai, mentuna mekan negiku Mai. Banyak ge ka makan Mai. Kayak tekor bandar, Mai. Wih, okan di Mai.
1: Wih, berikin gak pok nih, Rom. Nak apa dak pok nih, Rom. Main yoyo nek kude. Nek yo gak sude.
0: Nek, nek, nek, nek, nek, Mai. Oh, lapun yo, Mai. Yo, Mai. Aduh, gak tau ngapa lah. Yang penting ku pajak beli gula-gula bekenggerku. Yuhu.
1: Yolah, cepet melah kita jalan.
0: Sekarang, Mayo.
1: Dek, tahun depan, Rom.
0: Oh, olah pun ya, ya, ya, Mai. Weh, Mai cantik.
1: Yo, temen.
0: Mayati Sophia, nih.

103,9 perempuan sungai liat secara budaya Bangka Belitung. So Pradi ya, untuk kali ini informasi seputar daging ayam versus daging ya ayam kampung sama ayam negeri gitu ya. Apa nih bedanya? Beda lah ya So Pradi. Oke, jadi daging ayam itu adalah sumber protein yang baik ya, ditambah lagi dengan kandungan lemak yang cenderung lebih rendah ketimbang daging sapi. Dan saat kita membeli daging ayam, jenis apa nih yang kita pilih? Apakah daging ayam kampung atau ayam negeri? Yang keduanya ternyata punya kandungan gizi yang berbeda. Terus dari dua jenis ayam tersebut, mana nih yang lebih sehat seperti? Ya, untuk ayam kampung ini dipelihara oleh peternak dengan dilepas bebas. Ayam akan cari makannya sendiri atau peternak akan memberikan makan biasa macam sisa nasi kering dan lain sebagainya. Ayam kampung pun dipelihara tanpa diperlakukan khusus. Ayam kampung pasca dipanen setelah 6 bulan, sementara ayam negeri dirawat ataupun dipelihara oleh peternak dalam kandang ataupun ruangan besar. Ayam ini pun dirawat dan dipelihara dengan perlakuan khusus biar mendapatkan hasil daging yang lebih unggul. Dan biasanya peternak akan memberikan suntik hormon pertumbuhan dan juga antibiotik pada ayam negeri ini. Antibiotik diberikan untuk menghindari ayam dari bakteri yang pacak mengganggu pertumbuhannya. Kemudian hormon pun bisa membantu pertumbuhan kayak perkembangan secara cepat. Dek hanya ukuran yang pacak membesar dengan cepat, tapi ayam disuntik hormon pun menghasilkan telur yang lebih banyak. Hal ini tentu saja pacak menguntungkan pihak produsen ataupun peternak karena dek perlu menunggu waktu yang lama untuk dapat melakukan panen dan pacak mengurangi biaya ternak. Beda ke ayam kampung, ayam jenis ini sudah bisa dipanen setelah 3 bulan, sedangkan ayam kampung tadi udah butuh waktu 6 bulan gitu, Prede. Nah, sebenarnya kalau dibandingkan dengan kandungan nutrisi macam kalori dan proteinnya, kedua jenis ayam ini pun tidak jauh beda ya, seperti yang kami kutip dari Halo Sehat. Ya, keduanya pun sama-sama merupakan sumber protein yang baik. Kedua daging ini juga mengandung mineral penting untuk tubuh macam kalsium, fosfor, zat besi, kayak beberapa vitamin seperti vitamin A, K, B, vitamin B1, so Prede. Nah, untuk kandungan lemaknya sendiri mungkin daging ayam negeri cenderung lebih banyak punya lemak ya, karena selama diternakan diberikan suntikan hormon, tentunya hal ini bisa mempengaruhi kadar lemak dalam daging ayam. Kemudian kandungan lemak juga tergantung dengan pakai kulit ataupun tidak. Daging ayam dengan kulit, entah itu ayam kampung ataupun negeri, itu punya 50 kalori lebih besar ketimbang daging tanpa kulit. Nah, ada pertanyaan nih, kira-kira daging ayam mana yang lebih sehat seperti ya? Ayam kampung kah ataupun ayam negeri? Kedua jenis ayam nih merupakan sumber protein yang baik dan dibutuhkan oleh tubuh. Tapi karena proses pemeliharaan dan perawatan ayam negeri yang disuntik hormon dan juga antibiotik, bikin manfaat kesehatan dari jenis ayam ini pun diragukan gitu ya. Suntik hormon dan antibiotik pada ayam negeri pacak memberikan dampak buruk untuk kesehatan. Hormon yang sering disuntikan ke ayam adalah hormon steroid berupa estrogen, progesteron, dan juga testosteron. Dan pada manusia hormon ini merupakan hormon yang mengatur dan berhubungan dengan sistem reproduksi. Oleh karena itu, memakan daging yang mengandung hormon bisa mengganggu kesehatan, khususnya untuk kesehatan reproduksi. Kemudian untuk efek konsumsi ayam yang disuntik itu bisa mempercepat pubertas pada anak perempuan, meningkatkan risiko terkena kanker payudara dan risiko kanker prostat pada pria gitu ya. Oke, ini informasinya dikutip dari Halo Sehat Lo Supradi. Dan kemudian juga cara masak daging ayam juga ternyata mempengaruhi kandungan gizi ya. Jadi walaupun macam itu, terlepas dari cara perawatan ayam tadi yang pacak bikin daging ayam lebih sehat ataupun D adalah macam mana kita mengulahnya ya, mengulahnya seperti daging ayam memang lebih rendah kandungan lemaknya dibandingkan kayak daging sapi, tapi tetap daging ini mengandung lemak dan kandungan lemak pada daging ayam tuh banyak terdapat pada bagian bawah kulit . Dan sebaiknya kita tuh ngolah daging ayam tanpa kulit untuk mengurangi kadar lemak yang berlebih. Selain itu, untuk mengurangi lemak dari ayam, kita pacak memilih teknik memasak seperti mengukus, memanggang, atau mungkin menumis dibandingkan dengan menggoreng. Karena minyak yang dipakai untuk menggoreng juga menyumbang kadar lemak dan kalori yang tinggi pada daging tersebut. Seperti itu.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Baik, sebenarnya saat ini menjelang jam 10 waktu Indonesia Barat. Ya, demikianlah kabar sama Ega ganti ke di kesempatan hari ini. Itu di hari Jumat, tanggal 9 Oktober 2026. Dan berikut tadi Bang Wanda ganti Pradi di kesempatan siang hari ini.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

Ya baik, Sobat Budaya di mana pun di kesempatan kali ini, ikat dengan tiketku Anda Sona Alhamo. Dan baiklah, Sobat Budaya mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Sobat Budaya, ya, akan kami hadirkan ya beberapa rangkaian acara yang telah dipersiapkan untuk Sobat Budaya semua. Dan untuk Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Perumpat RRI Sungai Liat.

Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman

0: dijemur kering.
1: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
0: Sampai kering lah.
1: Sampai kering ya.
0: Jemur ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah
1: akhirnya. Lihat panas situasi cuaca ya.
0: Iya.
1: Terus?
0: Terus udah dijemur tuh ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya bukan jarum jahit tuh nucok. Nah, jadi tarik sama mana nak akhirnya.
1: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
0: Ada.
1: Jadi kalau menurut Bapak sulit enggak ini untuk mempelajarinya?
0: Udah sulit dah, Bapak, kalau biasa.
1: Sudah biasa, enggak sulit.
0: Udah sulit.
1: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
0: Iya.
2: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
1: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
0: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
1: 3 hari selesai ya.
0: Selesai.
1: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
0: 3 jenis. Pertengahan dan halus.
1: Iya.
0: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Nah, kalau halus sampai 250 itu setengah bulan, kok. 15 hari.
1: 15 hari. Kalau yang kasar 3 kasar, hari?
0: 3 hari selesai. Selesai.
2: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang, atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai ditekuk, tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Suara Budaya Bangka Belitung. Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Amang, Bi, Om, Tante, Bujang, Mia, pencinta Mai Kek Rom. Judul cerita Mai Kek Rom, Gini Boratai.
1: Wih, sepi rumah nih. Mak kek bak dek-deagi, hidup surang, masak diwe, makan diwe, nangis diwe, belaki lom. Apa karena aku ne cikari ge oh, sampai kelaki ge malu ngedeket ku ne. Kadang-kadang pening pala ne, renyek lah berjalan kek kelaki cemurang. Ne, dek aben nuleh kiri, muke rom, nuleh kanan, lah rom muli, tingo adep depan, lah rom magi, balik kanan, ge muke rom lah. Panjang umur lah nyengul pok rom, dak deh muke lain lagi kan di dunia ne rom.
2: Ape gimai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
1: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne rom.
2: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry, men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
1: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
2: Nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe rom.
2: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain mai? Ada masalah ape?
1: Denglah rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dile ya.
2: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang, mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor. Ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini, mai. Macam kayak lagu siapa ya, mayok?
1: Sakitnya tuh di... Gimana, Rom?
2: Di hatiku nih, mai.
1: Ya bilang baiklah di dompet, pok. Ya sakit ada duit lagi.
2: Men ya, pok, udah usah, no, mai.
1: Pok, nih, Rom. Along kita gimana malam, nih, Rom, mah?
2: Bener nian, mayok. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelaki nyangkut di hati kita, Mayo.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak, Nerom. Kok mayar ku?
2: Lagu lah, Mai. Dek berubah-berubah lah kali, Mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin, Mang. Sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin kayak pok nih, Rom. Wow, cikar pok nih, Rom.
2: Apa yang mai? Yo, pan, pan, pan, mandi. Mai, dengke ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih, Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku sama lah kayak nyumpah pok Rom.
2: Astagfirullahaladzim. Mau mayok. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga mayok.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
2: Ku ade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul mai. Ah tuh mai, tuh mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia mai.
1: Kafe nama Rom.
2: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
2: Denglah Mai. Same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh hujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
2: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai. Tengok ge Mai.
1: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
2: Mane mangpang rungang mai.
1: Tengok rambut keriting ndak Rom.
2: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke Aliando ya mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
2: Kita duduk di mana mai yo?
1: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
2: Oh awak lah pun. Oh mai. Kepala ku pening nih ngok daftar makan nih mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken ge pok dek tau Rom. Ayam ya arti Rom.
2: Oh, ayam. Jadi menciken seteak ni artinya kalau kau ngendeng ciken ni ketepo ayam mayo, seteak ni berarti ketiak mayo. Aku dah mai, jadi ketiak ayam mayo.
1: Aduh, pok chicken stick rom, bukan ketiak ayam rom.
2: Oh, nak iya mayo, pok jen kuat-kuat iga mai, kau malu kedengar ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
1: Malu, kudeng.
2: Kau masan sampai ke pok bela ho?
1: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, o.
2: Lah batet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegawai taipukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
2: oh,
1: pok ada penasaran.
2: Oh, nah iya. Nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
2: Nyaman dak, Mayo?
1: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
2: Nyaman, awak mang mai ketiak ayam dak, Mai.
1: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
2: Oh, dek, hal dikena minum, Mai.
1: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
2: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni uges Mai.
1: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
2: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawalkan ni Mai. Lah matat lah Mai ya.
1: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
2: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
1: Gelak lu, Rom. Ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu, ge.
2: Kau aku dah, Mai. Tapi menak ngibur hati, ya long ku tidur, Mai. Ngebam ku, Mai, long, Mai.
1: Payah, bayi pok nih, Rom. Yolah pun, Rom.
2: Yo, Patman, jangan kek lama aja.

Ya baik, seberadik saudara sobat budaya, Anda masih bersama saya Wanda Sonalham dan pukul 10:37 menit waktu Indonesia Barat saat ini. Ya sobat budaya, untuk sobat budaya semua yang saat ini mungkin sedang ada di perjalanan, hati-hati di jalan, no? Pantau laju kendaraan Anda, jangan ngebut-ngebut, santai-santai baik sobat budaya. Oke, untuk kesempatan kali ini sobat budaya, tidak terasa inilah hari Jumat, Puli, Sudeto, Sabtu, Minggu. Wow. Yang libur hari Jumat, selamat menikmati liburannya gitu ya. Sampai hari Sabtu, Minggu. Ya, sebenarnya bukan libur, tetap bergawe tapi dari rumah gitu. Itu sobat budaya. WFA istilah itu. WFH. Atau WFA gitu ya. Nah itu sobat budaya, istilah-istilah itu mulai booming, mulai dikenal pada saat masa COVID-19 sobat budaya. Masa COVID-19 banyak kegiatan dilakukan untuk meminimalisir interaksi itu antar manusia, sehingga pekerjaan dilakukan dari rumah atau work from home macam itu. Tapi sejak COVID sudah berlalu, ya itu masih ada juga gitu WFH-nya. Itu sobat budaya ya. Oke, masih berlanjut rupanya gitu. Ya gak apa-apa lah. Oke, untuk sobat budaya yang mungkin juga hari ini harus beraktivitas dan bekerja kembali ya, semangat selalu tentunya, menambah semangat Anda tentu di perempat RRI Sungai Liat selalu hadir menemani Anda dengan rangkaian-rangkaian acara. Kami telah persiapkan juga dengan sajian lagu hiburan ya sobat budaya, untuk menambah keceriaan Anda, mengobati kerinduan Anda mungkin juga ya gitu. Nah sobat budaya, bicara libur, jadi ingatnya ke event-event budaya yang dapat mengisi waktu libur Anda ya, seperti itu ya sobat budaya. Meskipun nggak setiap minggu, tapi kalau ditelusuri mungkin ada aja event di Nusantara ini ya. Tapi yang jelas sobat budaya, beberapa event-event Indonesia di Nusantara ini, event budaya di Nusantara itu ada yang memang sudah menjadi agenda nasional macam itu ya. Jadi agenda nasional macam misalnya apa, upacara Tabot di Bengkulu kayak gitu. Nah ketika itu berlangsung, banyak orang yang datang berkunjung menyaksikan secara langsung gitu. Ada lagi event yang memang sudah mendunia bahkan ya, dan itu dilaksanakan rutin juga. Apa itu Jember Fashion Carnival, yang banyak memberi inspirasi event-event di daerah-daerah lainnya gitu ya. Mana Jember Fashion Carnival ini menampilkan berbagai kreativitas desainer-desainer dengan baju-baju yang desain yang ikonik ya. Itu mengusung tema-tema bermacam ya, lautan, terus juga ke hutan, terus apa lagi? Kekayaan alam suatu daerah seperti itu ya. Tuh, kalau Anda melihat ada apa kostum atau busana yang diperagakan, itu kostumnya besar-besar gitu ya, menjulang tinggi. Nah itu awalnya ya dari Jember Fashion Festival ini ya, yang menggagas itu, sehingga ini euforianya terus berlanjut bahkan hampir ke seluruh Indonesia gitu ya. Ketika Anda melihat karnaval 17 Agustus kemarin, mungkin ada juga yang menampilkan itu ya, dengan kostum yang besar begitu ya, digunakan para modelnya. Itu
Ya itu juga dari Jember Festival, Jember Fashion Festival awalnya gitu ya, sehingga menginspirasi beberapa pegiat-pegiat seni khususnya di bidang desainer fashion gitu, itu untuk membuat juga begitu seperti itu ya Sobat Budaya dengan ciri khasnya masing-masing.

0: abang yang baju hijau tu ni calik-calik sini dari tadi ni. Minta salahnya dah. Balik sekarang.
1: Kita yang mana?

0: Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP, yalah, kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek, pok, ne. Dengar rumong ko, ne, ok. Di dalam HP, ne. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Ah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi setik ne.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Beta pilih rasa, bukan rupa semata.
1: 103,9 FM, Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

Ya baik Sobat Budaya, masih bersama saya Wanda Sonal Hamdan. Baiklah Sobat Budaya, di kesempatan kali ini hari Jumat ya, tepatnya di tanggal 9 bulan Oktober tahun 2026. Ya bagi yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun, sehat selalu ya untuk Sobat Budaya. Dan bagi kaum muslimin muslimat, insya Allah ini akan melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini dan persiapkan segala sesuatu, dan insyaallah amal ibadah yang kita lakukan itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik, Sobat Budaya, saat ini pukul 11.23 menit waktu Indonesia Barat, dan kita akan hadirkan siaran langsung ibadah sholat Jumat, no? Dan kita akan bergabung ke Pro 1 Sungai Liat. Tentu Sobat Budaya semua lah jadi mempersiapkan untuk sholat Jumat di kesempatan kali ini, ya Sobat Budaya. Ya, yang laki-laki melaksanakan ibadah sholat Jumat hari ini, mudah-mudahan lancar, semuanya jalan lancar dan diberi pahala tentu untuk kita semuanya di yang melaksanakan ya ibadah di kesempatan hari ini.

0: Tiap hari gawe kini, nge duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal yalah, kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah, kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok, nih. Dengar rumong ko, Neo. Di dalam HP ne ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua ne ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya baik, sobat budaya, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti pelaksanaan ibadah sholat Jumat untuk hari ini.

Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba' fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat pada Jumat secara berjemaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang paling mulia dan paling agung di atas permukaan bumi ini, yang telah menghantarkan umat manusia mencapai puncak keperadaban yang amat tinggi dan mulia. Kondisi keimanan dan ketakwaan manusia terkadang naik, terkadang surut. Al-imanu yazidu wa yanqus. Inilah sebagian argumentasi dan dalil setiap khutbah Jumat. Khotib senantiasa mengingatkan kepada kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Redundansi atau pengulangan kata takwa ini mencerminkan upaya kita untuk terus menjaga konsistensi, pembiayaan dan penguatan untuk tetap meningkatkan derajat dan marwah manusia di hadapan manusia dan Allah yang Maha Kuasa. Ibarat orang tua yang selalu mengingatkan anaknya berkali-kali tanpa henti untuk berhati-hati di jalan raya karena nyawa anaknya begitu sangat berharga. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala terus mengulangi perintah takwa karena kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan akhirat seorang hamba sangat tergantung pada derajat dan ketakwaannya. Mari kita mencermati sebuah pertanyaan mendasar, mengapa Islam diturunkan di atas permukaan bumi ini? Bukankah sudah ada agama-agama ilahi sebelumnya yang diturunkan oleh Allah kepada nabi dan rasulnya? Apakah misi besar Islam tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam perspektif filsafat moral Islam, misi utama diutusnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menyempurnakan akhlak yang dalam dimensi yang sangat luas. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia dan akhlak kepada seluruh alam semesta. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Hadirin yang berbahagia, kata utamun yang berarti menyempurnakan menunjukkan bahwa benih moral sejatinya sudah ada dalam fitrah manusia. Manusia sejak awal diciptakan memiliki potensi untuk mengenal yang baik dan mengenal yang buruk. Namun potensi itu belum sempurna, sering kabur, mudah terdistorsi oleh hawa nafsu, tradisi yang keliru, irasionalitas, dan sering pula terjebak dalam kepentingan dan pandangan yang amat sempit. Islam datang bukan untuk menghapus moralitas dan kemanusiaan, meruntuhkan peradaban, melainkan untuk menyempurnakannya menjadi sesuatu yang mulia dan sangat agung. Meluruskan yang bengkok, mengangkat yang rendah, menyeimbangkan ketidakadilan dan menerangi kegelapan dengan
dan menerangi kegelapan dengan wahyu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Al-Qur'an berbicara tentang puncak ketakwaan, Al-Qur'an tidak hanya menyebut salat ataupun puasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 107, Allah berfirman, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah wassaili wa firqa wa fil kitabi wan nabiyyin wa atal mali ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wa aqamas shalah wa ataz zakah wal mufu nabi ahdihim idza ahadu wassabirina fil ba'sa'i wad darra war riqabi wal ba's ulaikal ladzina sadaku wa ulaika humul muttaqun. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur ataupun ke barat, tetapi kebajikan sejati adalah kebajikan yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab dan para nabi, serta memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, para musafir dan para peminta-minta. Dan untuk memerdekakan hamba sahaya, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janjinya ketika berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Akhlak mulia bukanlah sekedar pelengkap agama, tetapi inti dari agama itu sendiri. Iman tanpa akhlak bagaikan pohon tanpa buah. Ia ada namun tidak memberikan manfaat. Ia tumbuh tapi tidak memberikan manfaat dan dampak nyata. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, dunia sedang mengalami krisis moral, akhlak, integritas dan etika. Bukan krisis kecerdasan ataupun bukan karena krisis intelektualitas. Teknologi maju sangat pesat, tetapi kasih sayang melemah. Harmonisasi merenggang dan keakraban di antara kita mulai runtuh, bahkan menjauh. Inilah ungkapan yang pernah disampaikan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Manusia berpotensi kehilangan keseimbangan antara cita-cita meraih kebahagiaan di atas langit dan kebahagiaan di muka bumi. Di sinilah relevansi misi Islam begitu sangat jelas. Islam datang untuk mengembalikan manusia ke arah moralitas yang membumi tetapi tetap transenden. Artinya, berbasis pada iman kepada Allah tetapi diwujudkan dalam kejujuran, amanah, menepati janji, memaafkan kesalahan, dan menolong yang lemah. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak yang berjalan. Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak baginda Rasulullah, lalu ia menjawab, kana khuluquhul Qur'an, akhlaknya adalah akhlak kitab suci Al-Qur'an. Artinya, beliau menghidupkan setiap sisi nilai Al-Qur'an dalam keseharian, bukan hanya dalam retorika dan sabda. Bayangkan, ketika beliau berdakwah dan dilempari batu oleh penduduk Taif, beliau malaikat menawarkan untuk menjatuhkan gunung kepada mereka. Namun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak dengan keras. Bahkan beliau berdoa untuk mereka karena beliau meyakini dan memahami bahwa Islam datang bukan agama balas dendam tetapi agama rahmat bagi manusia dan alam semesta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam datang untuk mengokohkan dampak ibadah ritual dan dampak sosial. Salat yang membentuk disiplin dan kerendahan hati, puasa mengasah empati dan pengendalian diri, zakat mematikan akar ketamakan, dan haji meruntuhkan sekat-sekat identitas sosial. Dengan begitu, maka kita menemukan hakikat Islam, karena Islam hadir bukan untuk mengubah bentuk lahiriah manusia semata, tetapi untuk mengubah batin, karakter, dan perilaku, sehingga manusia dan Muslim dan umat Islam menjadi umat yang kafah, menjadi rahmat
bagi alam semesta. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.

Ya baik, Sobat Budaya, selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung ke Pro 4 Jakarta. Kita akan dengarkan suara budaya Nusantara, siaran berjaringan, dan tentu Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat dan AGGku, Wanda Sona Alham, nanti Kak, di kesempatan kali ini. Musik.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Perempat se-Indonesia barengan Ayana Joana Fisa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Perempat Indonesia. Kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau gimana Mpok udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayam baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, ini. Oh iya,
1: iya, salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Pak.
1: Oh iya.
2: Iya, Pak. Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo, silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perempat Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini tuh bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilnya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bangka Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi, terus juga kayak kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir. Ya kan? Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi ini Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya ya kan, kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin juga kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya itu kayak untuk foto-foto cantik gitu ya Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya.
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, mungkin boleh diceritain dulu ya Bang.
3: Oke, yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama. Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal. Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan China ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya?
3: Sebelum.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti betul, ya. Betul, nah, oke. Okay, jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh iya.
3: Tapi membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah, belum. Hampir.
2: Oke. Okay. Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
3: Bisa jadi.
2: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia puluhan tahun barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia baru buka di Tanjung Pinang.
2: Okay. Gitu. Dan posisinya masih sama?
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar 1 dulu Kak.
2: Oh, di Pelantar 1.
3: Dekat okay. banget sama pelabuhan. Itulah tercipta namanya Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar 1 itu dekat dengan pelabuhan masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke, jadi orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini. Sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya
3: Jepang.
2: Orang Jepang benar. Untuk menghindari itu juga berarti ya. Jadi diidekan yaudah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu. Perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu, di beralas terpal aja gitu. Jadi dari situ dia baru pelan-pelan bangkit dari itu. Sampai sekarang punya ruko yang di lorong gak
2: berarti. Oh itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu bang, maksudnya itu kedai kopi itu kan, itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur

0: Tahun berapa tuh Bang? Akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
1: kedai. Pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
0: Oh, 2001. Nah,
1: itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh.
0: Hmm.
1: Jadi dulu kakek itu nggak tidur di kamar,
0: jadi
1: dia tidur di kedai kopi.
0: Oke,
1: dia tidur
0: cintanya.
1: terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa, jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
0: Oh,
1: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayah sendiri.
0: Oke, okay, berarti itu dari 2001 tadi ya, diturunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya, itu gimana dari ayah Bang Palintino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
1: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah gak bisa jalan nih, udah gak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
0: Yang kakek buat itu.
1: Ya.
0: Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya?
1: Kurang lebih setahun lebih. Jadi sambil berjalan kita ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
0: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh, suka buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
1: Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
0: Oh, udah ada.
1: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
0: Masih masih berdiri di sini.
1: Oh, masih ada. Masuk kopi dan kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier lain.
0: Oke, berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek.
1: Panjang banget
0: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini itu sampai batas tahunnya.
1: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
0: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta
1: saat itu.
0: Oke.
1: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
0: Oke.
1: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. So, jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. So, jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
0: Oh, pengennya
1: saya sendiri.
0: Oke.
1: Lanjutin.
0: Oke.
1: Bukan ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu. Seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Sudah nggak nyampe.
0: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
1: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
0: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manager gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
1: Itu mikirnya lumayan lama, hampir semingguan.
0: Oke.
1: Saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya, dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang, coba kamu pikir-pikir lagi.

0: Jadi saya ajak diskusi lah Pak, pacar yang sekarang jadi istri saya ini mau gimana gitu. Jadi dia dia beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya itu didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh nggak mudah. Dari kakek, dari ayah. Kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu, kamu bisa selain kayak ini kamu bisa jadikan pabrik katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak. Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 hampir 10 tahun nih ya. Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah, dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer, kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah. Termasuk kan di, kita juga pernah belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
1: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
0: Iya, karena sempat tutup dan awal pulang juga stres sih. Karena kita kan di sana udah pendapatan pasti, udah 2 digit, pulang, omset kotornya 5.000 kan.
1: Benar-benar.
0: Gitu.
1: Oke, nah akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih, dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, akhirnya diubah namanya jadi New Okinawa.
0: Generasi baru.
1: Generasi baru, anak muda juga gitu kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya, yang sudah mulai familiar di penyimpinan khususnya gitu ya kan. Nah Bang Valentino sendiri sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
0: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema. Karena kan kita dulu di kota besar, kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi O, dan kaya tos. Itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
1: Tren matcha lagi naik.
0: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha. Kan matcha itu identik dengan Jepang, terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
1: Jadi nyambung.
0: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya, dengan selai kaya. Jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya, itu penggantinya karamel.
1: Oh, digantinya sama selai kaya itu.
0: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi bersyukurnya ternyata yang kita khawatirkan anak emang minuman anak muda ini laku di kedai kopi.
1: Iya benar.
0: Apalagi di lokasi kita itu di pasar.
1: Iya. Yang notabene tuh orang-orang sepuh lah ya, orang-orang tua.
0: Orang tua.
1: Iya.
0: Driver gojek.
1: Iya benar.
0: Buru beca gitu-gitu. Matcha emang laku gitu. Tapi kita awal kita keluarin cuma 1-2 gelas. Kita upload di Gojek. Dan syukurnya di bulan pertama setelah kita launching, kita coba promosi di sosial media, inovasiin, kita post di TikTok, bikin konten. Itu di bulan pertama kita tembus 1.200 gelas.
1: 1.200 gelas? Wow, banyak.
0: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu. Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
1: Sampai 80 gelas. Waduh, itu banyak banget juga. Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang.
2: Betul.
1: Gitu ya. Tapi ketika Bang maca tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
0: kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan zaman jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selai kayak yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha. Kita coba raup anak muda. Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
1: Benar.
0: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
1: Memang mereka tidak tahu gitu ya.
0: Tahu, ternyata ada kedai kopi di dalam pasar.
1: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan. Dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
0: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti. Kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
1: Tetap bangunan lama.
0: Oh, jadi banyak
1: yang... Kak Julia.
0: Kita bisa masuk.
1: Bangunan
0: kita itu masih nggak kalah.
1: Halo Kak Julia. Udah kelewatan ya. Iya, ini seru banget. Kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
1: Oh iya sih, turun-temurun ya. Nah iya nih, Abang Po, pendengar Prompat se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
1: Oke, nanti kita bakal terima telepon. Tapi dan WA.
2: Ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
1: Boleh.
2: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
0: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
1: Gimana tuh Bang?
0: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya cuma
1: satu.
0: Kita pakai jenisnya Robusta.
1: Robusta.
0: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
1: Oke.
0: Jadi kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
1: Terus
0: okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
1: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
0: e-commerce Shopee.
1: Oke, itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
0: Pernah ke Samarinda, Makassar, Kendari, Lombok,
1: NTB. Oh, udah jauh.
0: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
1: Di Lampung. Itu berarti kita jualnya kemasan ya?
0: Kemasan.
1: Ini. Ada contohnya nggak?
0: Ada.
1: Nah, ini. Izin ya. Oke, ini contohnya. Ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopi Tiam. Kalau ini apa? Selai ya?
0: Selai.
1: Ini selai. Kalau ini
0: pandan.
1: Yang pandan. Kemasannya sudah mewah ya. Kalau zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
0: Pakai kaleng susu kental manis.
1: Pakai kaleng susu kental
0: manis. Diisi ke dalam.
1: Oke.
0: Pakai tali.
1: Tali rapia itu ya.
0: Ditenteng kayak gitu.
1: Benar-benar tradisional banget. Ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
0: Iya.
1: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok? Ada nih.
2: Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, boleh. Boleh, Pak.
2: Halo.
3: Dari Jakarta nih.
2: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa aduh, ini?
3: Saya kaget ini presenter tadi kirim Bang Jojo, ternyata wanita.
2: Iya, dong. Kita aduh, ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
3: Iya nih. Di sana ada puan cantik Julia Puspita Ayu. Iya. Puspita aja ya, tambah-tambah. Dengan Ciguria nih.
2: Terima kasih.
3: Aduh, enggak capek senyumnya ya, tangannya dua. Dengan Ciguria, halo. Iya. Selamat siang menjelang sore bagian timur, Koko Valentino. Salam kenal.
0: Halo Ibu.
3: Valentino.
0: Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Siam. Begitu ya, benar ya Valentino?
2: Iya. Ibu pertanyaannya apa Ibu? Gak
3: kebenaran nih. Puan Valentino, dengar suara Cibur ya.
2: Diketin lagi kali ya komiknya. Iya. Oke, coba deh.
0: Halo Ibu.
3: Tapi mana? Dengar ya, aduh senang banget kalau masalah kopi ini, aduh luar biasa memang apa namanya ini pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi siam legendaris. Betul. Yang berdiri kalau nggak salah sejak lama juga ya 1940-an ya di Tanjung Pinang kopi, ya benar nggak ya? Ya kalau salah mohon dimaafkan.
0: Betul.
3: Turun temurun dari kakek ayah cucu luar biasa ya kan?
2: Iya Ibu. Tapi pertanyaannya ya, tanya, apa ini?
3: Nah, kopi
2: iya.
3: Gede. Kenapa?
2: Ya pertanyaannya Ibu.
3: Kenapa? Ya, pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka ya kan? Selain kaya New Okinawa, itu saja pertanyaan dari Julia, Wan, Julia dan yang di Jakarta. Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
2: Terima kasih.
4: Oke, jadi pertanyaan.
2: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang pertanyaan yang tadi.
1: Jadi pertanyaannya ada, apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
2: Iya, betul.
1: Lagi tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
2: Udah itu aja deh kayaknya.
1: Oh, itu aja ya?
2: Iya.
1: Okay. Gimana tuh, kok mungkin jawab? Oh berarti Bu Farida mau ke ini ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
0: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
2: Oke.
0: Okay. Saya baru handle baru terima apa untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
2: 1 tahun. Hmm.
0: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri gak di tempat itu masih berjalan semestinya berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu gak paham sistem F&B.
2: Oke.
0: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus juga belajar mungkin dari AI juga terus teman-teman yang buka bisnis F&B saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai baru kita pertimbangkan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada
2: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok
0: ada planning. Mungkin di Batam
2: ya
0: di Batam. Okay. Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti
2: ya, benar.
0: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
2: Oh Kaf.
1: Tahu ya
0: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA saya juga dia WA, Kak, saya mau pesan selai kayaknya dong. Biasa dong kita nanya dari mana? Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search Kaf. Ini udah coffee shop gede, udah punya 100-an cabang di Pulau Jawa.
2: Okay.
0: Terus awalnya kita penipuan dong. Jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim direksi mereka atau pimpinan mereka cocok. Dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang gak jadi kendala juga ongkir ke sana ya Kak.
2: Iya lumayan mahal.
0: Karena bahannya fresh.
2: Oke.
0: Okay. Gak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu baru nyampe basi dong.
2: Oh iya sih.
0: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo Kak.
2: Masya Allah.
1: Iya.
0: Okay, untuk cabang-cabang banget. Dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kauf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
2: Kemudian, Cikini Gunung Dia. Oke. Okay.
0: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di apa di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau enggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
2: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kayak gimana ya, kayak cara ngeraciknya ya, kayak.
0: Jadi mereka juga ini bilang, Kak, ini bisa gak sih lebih dari sebulan, dua bulan? Karena kan kita harus simpannya di chiller supaya awet.
2: Oh, kalau di chiller lama berarti?
0: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan, Kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih gak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang, jangan dong Kak kita beli karena gak ada pengawet.
2: Iya, benar.
0: Jadi yaudah kita begitu.
2: Oke, pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya, itu gimana tuh?
0: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren kita keluarin nggak ya?
2: Okay.
0: Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangannya kita mungkin kakak pernah dengar croissant kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku.
2: Ya.
0: Terus baru-barunya kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh ternyata cocok sama selai kaya kita. Di asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, gravy, pas masuk mulut, enak banget.
2: Cocok banget gitu.
1: Jadi pengen nyoba ini.
2: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya. Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi
1: yang Kauf itu ya, nanti deh kita coba kapan-kapan.
2: Iya.
1: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, Pok?
2: Sepertinya belum ada nih, Pok.
1: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
2: Belum ada ya. Oke. Okay.
1: Nah, jadi, tapi Ayah ada pertanyaan nih, kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
2: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh ceritain lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
0: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja. Ketemunya kedai kopi.
2: Oke.
0: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya pun beda sama kopi shop.
2: Kopi shop pada umumnya ya.
0: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
2: Iya, benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal. Ya, kan? Dengan sejarah kopinya.
0: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan.
2: Iya, tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya, ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana habis ngopi di Okinawa, emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
0: Bener
2: ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan, tapi saya emang nggak bisa ngopi. Tapi itu penasaran
0: kita
2: gitu.
0: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
2: Oh iya,
0: jadi nggak ada alasan kakak butuh gak kesana.
2: Oke.
0: Jadi menu non kopi itu kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya teh tarik, terus matcha, coklat gitu. Sama Milo.
2: Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok.
1: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain gak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu? Oh iya, mungkin ada kepikiran.
0: Kepikiran karena
1: kelasa atau apa ya kan?
0: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak.
1: Okay.
0: Dan keluarga juga banyak yang bisa apa? Bisa masak kuliner-kuliner khas Tanjung Pinang.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi resepnya mereka juga ada.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit, Kak.
1: Mm-hmm.
0: Bangunan kita gak ganti, jadi
1: iya.
0: masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
1: Iya, benar.
0: Gitu. Jadi
1: takut menghilangkan identitasnya ya, Kak ya.
0: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih masih utuh,
1: iya.
0: masih yang seperti yang dulu kan. Mm-hmm. Jadi gak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri. Bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
1: Benar-benar.
0: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesan mie laksa,
1: nasi lemak, ini nasi dagang, ya kan. Itu. Sama apa gubal sagu. Yang kayak gitu lah,
0: lendot. Atau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal.
1: Iya.
0: Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
1: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya,
0: ya
1: kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari gitu.
0: Ya. Kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern.
1: Iya.
0: Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi.
1: Iya. Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
0: Yang pertama.
1: Colokannya
0: ada warna coklat.
1: Iya.
0: Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
1: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
0: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita nggak ada, kebetulan nggak ada yang rusak, Kak.
1: Masih awet.
0: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus, kan kabel tua, kita sambungin lagi ternyata masih nyala.
1: Oh.
0: Itu kipasnya masih yang jadul semua.
1: Oke. Okay.
0: Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
1: Itu masih ada.
0: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
1: Iya benar.
0: Karena kita masih simpan.
1: Ya,
0: termasuk kayak apa? Panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman. Dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
1: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah.
0: Iya. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
1: Dipajangin ya.
0: Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
1: itu. Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali. Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
0: Terus dulu
1: ya.
0: Dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
1: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan.
0: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi karena banyak yang ternyata banyak komen Kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek ke sana. Jadi pengen lagi ke sana gitu.
1: Iya.
0: Jadi teringat inilah masa lalu.
1: Iya, ya ampun lucu banget. Gitu, Po.
2: Iya, Bang. Kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu. Bang Palen pernah enggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
0: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih Kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
1: Baru di Batam.
0: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor.
1: Oke.
0: Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya dan kita sediain juga roti bakar gitu Kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan sampai mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
2: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
0: cukup baik dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi.
2: Oke deh. Nah iya nih Mbak, Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Abang Pau pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati.
1: Apa kabar Bangka Blitong, nih?

Ya baik Sobat Budaya, BPOM Pangkal Pinang ungkap 3 kasus keracunan selama program makan bergizi gratis di Bangka Belitung. Dan dalam hal ini Sobat Budaya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BPOM Pangkal Pinang mengungkapkan bahwa ada 3 kasus keracunan MBG di Bangka Belitung. Dan sekali itu masing-masing di Kabupaten Belitung, Kabupaten Bangka juga ada, kayak Kabupaten Bangka Tengah. Kepala BPOM Pangkal Pinang Alexander menyebutkan bahwa kejadian terbaru di Bangka Tengah itu 18 September. Jadi di dalam kejadian itu sekitar 6 sampai 7 siswa dilaporkan keracunan yang sudah itu diperiksa, dan tentu untuk apa tahu penyebab. Nah, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, itulah diterima bakteri E. coli dinyatakan negatif. Sementara penyebab kejadian itu agak belum pacak dipastikan. Dan untuk pencegahan kejadian macam itu terulang lagi, BPOM Pangkal Pinang terus menguatkan pengawasan ke SPPG, ke makanan lagi yang diproduksi untuk program MBG nih. Kata Alek, pelaksanaan program MBG ke depan nih harus benar-benar beri manfaat ke siswa. Sudah itu pacak berjalan tak dinimbulkan kasus keracunan lagi. Dan ini akan diupayakan supaya MBG ini benar-benar pacak beri manfaat yang sebenarnya untuk siswa. Sudah itu tak diagi kasus-kasus keracunan macam nih. Sementara itu Bupati Bangka Peri Insani menegaskan bahwa Pemkab Bangka ini turut juga memperkuat pengawasan ke SPPG. KTG pengawasan mitigasi resiko ini perlu dilakukan untuk nyegah kejadian-kejadian macam nih. Dan fokusnya ke pengawasan SPPG. Dan itu kalau dimitigasi, misalnya di makanan segala macam supaya zero accident. Pemkab Bangka ke PPOM Pangkal Pinang pun ngedorong pengawasan secara berkelanjutan supaya keamanan pangan program MBG ini tetap terjaga, dan juga makanan yang diterima ke siswa benar-benar aman untuk dikonsumsi. Dan Sobat Budaya, sekian kabar berita.

0: Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini ngge duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan ne? Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabik mahal yalah kat tau.
1: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek nang radio nampek bawah batang ne.
1: Ngerapi gini guys. Mana korana? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko neo. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus na ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awak lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
2: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi ancok.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.

0: siang.
1: Mata lagi, Mai. Kau nela tak pacem nih kini nanya. Ya, aku tak kau peter ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter nih.
1: Cuma aku takut ke sana.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Buat dari olahan ikan segar. Mie dari Pantiau ini bertekstur kenyal dan lembut, serta berwarna putih. Berbeda dari mie biasanya, karena bentuknya tipis agak pipih atau gepeng. Untuk menemukan kuliner satu ini cukup mudah, karena di Pulau Bangka sangat banyak pedagang yang menjajakan Pantiau. Cara menikmati kuliner satu ini cukup siramkan air panas ke atas mangkuk Pantiau yang sudah berisi bumbu ikan dan kecambah. Kemudian aduk rata, tambahkan kecap, cabai, perasan jeruk kunci, daun seledri dan bawang goreng sesuai selera. Lalu Pantiau sudah siap untuk dinikmati selagi hangat. Kuliner khas Bangka ini paling cocok dinikmati ketika cuaca dingin, seperti di musim hujan, karena rasa gurih dan pedas dari kuah Pantiau dapat menghangatkan tubuh di kala kedinginan. Berbicara Pantiau, rasanya tak lengkap jika kita tidak mengetahui asal-usulnya. Sehingga makanan ini bisa dikenal masyarakat luas berasal dari Bangka Belitung. Pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofian mengatakan, Pantiau berasal dari masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka pada abad 16 dan 17. Di mana pada saat itu masyarakat Tionghoa yang menetap di Pulau Bangka mencoba menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok, yang berasal dari tepung sagu dan beras, seperti mereka mengolah mie di negeri asalnya. Pada saat itu, mie Pantiau memiliki rasa yang hambar. Oleh karena itu ditambahlah dengan kuah ikan agar cita rasa Pantiau menjadi nikmat dan sesuai dengan lidah orang Bangka pada saat itu.
1: Pantiau ini umumnya disajikan dengan siraman kuah ikan yang memberikan rasa yang sangat kuat. Kenapa? Pantiau sendiri itu merupakan makanan yang asalnya dari Cina pada abad ke-16 dan 17 yang mereka ini menetap di Pulau Bangka. Nah, Bangka Belitung ini terkenal dengan ras, ragam, dan budaya yang menjadikannya banyak ragam makanan. Salah satunya memang adalah Pantiau. Ini jadi akulturasi budaya yang ada di Bangka Belitung. Pantiau ini sangat cocok dengan lidah segala usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua. Nah, bagaimana asal-muasalnya? Kalau dari sejarahnya, yaitu masyarakat Tionghoa pada abad 16 ke 17 menetap di Pulau Bangka. Mereka ini mencoba untuk menciptakan masakan yang bisa mengganti nasi sebagai makanan pokok. Mereka mencoba untuk menggunakan tepung sagu dan beras seperti cara mereka mengolah mie. Karena mie pun berasal dari Tionghoa. Mereka pun mempraktekkan ide tersebut dan menghasilkan mie dengan warna, tekstur, dan bahan yang berbeda. Melalui proses perebusan, mie Pantiau pun telah matang dan bisa dikonsumsi. Tapi karena Pantiau memiliki rasa yang hambar, maka terpikirkan bagaimana kaya akan rasa, seperti masakan lainnya, karena orang Bangka sangat menyukai makanan yang kaya rasa. Salah satu keuntungan yang dimiliki masyarakat Bangka Belitung adanya sumber daya laut yang berlimpah untuk menambah rasa Pantiau. Oleh karena itu, dicobalah membuat kuah ikan untuk Pantiau. Dengan merebus kaldu ikan dan gilingan daging ikan, serta dicampur dengan rempah-rempah yang membuat kuah ini menjadi lebih lezat. Setelah itu, mie Pantiau yang sudah matang disirami kuah ikan yang masih panas dan ditaburi dengan bawang goreng, daun seledri, dan irisan tomat segar. Ini menambah cita rasa Pantiau tersebut. Pantiau memiliki rasa yang gurih, ringan, tetapi rasa ikan yang terasa sangat-sangat cocok jika kita makan di waktu hujan, pagi, siang, ataupun malam. Demikian.
0: Sementara itu, di era sekarang, Pantiau.

0: Danau sudah cukup berkembang. Selain dijadikan sebagai oleh-oleh bagi wisatawan yang berkunjung ke Bangka, Pantiau juga sudah menjadi kuliner khas ketika ada acara adat ataupun pesta pernikahan di Pulau Bangka. Bahkan, Pantiau kini sudah menjadi industri usaha mikro kecil dan menengah yang digeluti sebagian masyarakat Bangka. Seperti yang dilakoni pelaku UMKM pembuatan Pantiau asal Sungai Liat, Rosalia, yang sudah berjualan Pantiau selama 20 tahun. Sejak dulu Rosalia menjajakan Pantiau di warungnya dengan cara tradisional, yakni masih menggunakan daun pisang sebagai alas mie Pantiau yang kemudian tersusun rapih di atas nampan. Berkat usahanya itu, dia mengaku mampu menjual rata-rata 150 cup Pantiau dalam seharinya.
1: Nih, kira-kira Biro setelah berjual Pantiau berapa lama ya?
2: Hampir 20 tahun.
1: 20 tahun. Buat Pantiau ini buat sendiri ya, nak? Kalau buat atau bahan apa bayi yang dipakai?
2: Tepung beras, sagu, minyak.
1: Minyak. Nah, untuk penjualannya nih, selama ini kira-kira jual di rumah bayi, apa di edar, apa cemana?
2: Macam-macam lah, ada di rumah, beli di rumah, ada di
3: pemesan,
2: di warung.
1: Kalau yang nitip-nitip di warung nih, ada berapa tempat kira-kira?
2: Ada 6 tempat.
1: 6 tempat. Nah, kalau untuk penjualan, ini kan berarti termasuk kayak UMKM kecil-kecilan, no? Ibarat usaha menengah gitu kan. Nah, untuk penjualan ini kira-kira dalam sehari itu berapa dapat? Berapa cup contoh, berapa porsi?
2: Kita 150 lah.
1: 150 porsi?
2: Oh.
1: Oke. Okay. Kalau misalkan jualan tuh, pasti ada laku, ada tidak laku. Nah, kira-kira sering laku apa tidak laku?
2: Deng-deng laku, deng-deng habis lah. Deng-deng habis lah.
1: Kalau misal tidak habis, gimana ya, no?
2: Dikasih ke orang.
1: Oh, dibagi ke orang, tidak pasang lagi, dijual aja?
2: Dikasih ke orang lah.
0: Itulah tadi sepenggal kisah sejarah makanan khas Bangka, Pantiau, yang hingga kini masih terus ada dan dilestarikan oleh masyarakat Bangka. Saat ini Pantiau tidak hanya dibuat oleh masyarakat Tionghoa, namun juga masyarakat Melayu di Pulau Bangka. Semoga makanan khas Bangka satu ini akan tetap ada pecinta dan pembuatnya, serta tidak tergusur dengan kemunculan makanan-makanan kekinian yang terus bermunculan. Mari kita jaga kekayaan kuliner khas Bangka Belitung. Sampai jumpa dan terima kasih.

Ya baik, Sobat Budaya, Anda masih bersama saya, Wanda Sona Alham, dan kita di sesi terakhir, Sobat Budaya. Kali ini kita di Bergaya Beragam Budaya. Oke, Sobat Budaya, aku pengen ajak Sobat Budaya ke Papua dulu. Ada apa di Papua? Kita bicara musik Papua, Sobat Budaya. Oh, nah itu. Kalau musik Papua tuh banyak macam sebenarnya, Sobat Budaya. Jadi tradisi musik di tanah Papua ini salah satu warisan budaya yang paling kayu di Indonesia. Salah satu yang paling kayu. Di setiap wilayah, mulai dari pesisir, lembah, sampai pegunungan, punya alat musik khas yang mencerminkan karakter masyarakat. Itu Sobat Budaya, pengenalan budaya yang macam ini, ya, ini penting karena kaitannya kayak pelestarian, Sobat Budaya, pengembangan, pemanfaatan juga macam itu. Dan Sobat Budaya, yang pertama kalau di Papua tuh ada namanya tifa. Nah, tifa ini alat musik tradisional berupa tabung yang berasal dari Papua dan Maluku juga sebenarnya. Jadi tifa ini dimainkan dengan cara dipukul pakai tangan, ditabuh pakai tangan. Jadi alat musik ini terbuat dari kayu yang bagian tengah itu dilubangi dan juga salah satu ujungnya itu ditutup kayak kulit hewan. Seperti kulit rusa atau kambing. Kalau cara mainnya dipukul pakai tangan, ciri khas itu badannya bentuk tabung dari kayu. Terus juga satu sisi menggunakan kulit hewan. Kalau konteks budaya ini dipakai di upacara adat, tarian perang dan juga penyambutan tamu. Itu banyak variasi tifa nih Sobat Budaya di seluruh Papua, tapi tifa sentani ini adalah salah satu yang paling dikenal. Nah, selanjutnya pikon, Sobat Budaya. Kalau pikon nih, alat musik pikon nih asalnya dari provinsi Papua Pegunungan, tepatnya Lembah Baliem, Wamena. Ini yang daerah KKB itu, Sobat Budaya. Jadi jenis alat musik tiup nih, alat tiup tradisional khas suku Dani ini terbuat dari bambu kecil dengan seutas tali rotan atau juga tali rotan di dalam itu, dan alat musik ini menghasilkan suara merdu dan lembut dengan cara ditiup dan juga menarik tali untuk dia ini untuk ngatur suara ya doa. Yang supaya terdengar tuh macam kayak kedengungan atau kicauan burung. Nah, caranya mainnya ditiup sambil narik tali resonansi ya, sampai menghasilkan suara yang bergetar. Nah, kalau bahannya kayu kecil, rotan serat, dan juga lubang resonansi. Kalau secara fungsinya dalam budaya Papua itu dipakai dalam upacara adat untuk memperkaya suasana atau ritual sebagai media hiburan laki-laki suku Dani, dan juga saat beristirahat, saat orang beristirahat sebagai hiburan, dianggap punya nilai spiritual. Nah, ada lagi kecapi mulut, Jew's Harp. Itu kecapi mulut ini alat musik tradisional yang dimainkan dengan cara dijepit di antara bibir. Sudah itu ditiup sambil menarik bagian tali ya. Dan alat musik ini berbeda kayak kecapi. Biasa itu berbeda kayak kecapi yang misal kayak Jawa Barat. Nah, tuh ada juga kecapi itu beda. Karena ini tidak dipetik kok. Kecapi ini tidak dipetik, melainkan menghasilkan suara mendengung yang khas dimainkan saat dia dimainkan. Jadi alat musik ini asalnya dari Papua Pegunungan, Wamena, dan Lembah Baliem. Cara mainkan itu ditempatkan pada mulut,
Lalu mulut tuh digunakan menjadi resonator, sudah itu dipetik bagian logam ke atau bambu. Suaranya bergetar lembut, sering dipakai untuk komunikasi personal atau musik santai. Terus ada butshake. Butshake ini alat musik tradisional suku Muyu di Papua Selatan, khususnya Merauke, sobat budaya. Ini terbuat dari bambu dan buah kenari. Alat musik ini dimainkan dengan cara digoyang atau dikocok sehingga buah kenari di dalam itu saling beradu dan juga menghasilkan suara gemericik. Itu bahannya tuh bambu kayak buah kenari. Nah, fungsi itu ngiringi tarian adat dan permainan tradisional dan juga upacara kekerabatan.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Mga buarat nigil jumbi pebe.
0: Artinya, tanah leluhur yang sangat mereka hormati atau sumber penghidupan mereka.

baju adat di Indonesia. Baju adat Papua Barat. Sebagai provinsi yang letaknya ada di ujung paling timur Indonesia, baju adat Papua Barat cukup unik. Sederhana lebih tepatnya, karena bahannya alami dan pengolahannya sederhana. Dari pakaian adat yang biasa dipakai bisa membedakan antara wanita yang telah menikah dan wanita yang belum menikah. Baju adatnya bernama ewer, terbuat dari jerami kering, dan seiring berkembangnya zaman, bajunya terpengaruh modernisasi dan diberikan kain pada bagian atasnya. Sementara untuk wanita, roknya mengambil serat tumbuhan dan dirangkai memakai tali atas.

Ya baik Sobat Budaya, ya wabil khusus kaum muslimin muslimat ya, kami informasikan untuk tanda waktu melaksanakan ibadah sholat asar saat ini sudah tiba. Dan untuk Sobat Budaya semua tentu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Insyaallah mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan baik Sobat Budaya, selanjutnya di kesempatan kali ini Sobat Budaya lagi tentu stay di perempat RRI Sungai Liat. Nah Sobat Budaya, kita lagi di penghujung waktu dan Kuan Dasona Alham juga harus pamit undur diri ya, menemani Kak semua ya. Selanjutnya Klub Pro Dangdut akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Dan tentu jangan kemana-mana ya, tetap di perempat RRI Sungai Liat, Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Kepulauan Bangka Belitung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro dangdut bedincak bedai.
2: Astagfirullahaladzim, ya Allah.
3: Oh, Es. Kenapa mau berdiri dekat batangnya, Es? Dipik, Es.
2: Mata lagi, Mai. Konela tak macam ini, kina-kina nyaya. Aku takutkan terpeter ya, Mai.
3: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter, nih.
2: Cuman aku takut ke sana, Wah.
4: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedai. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Halo, selamat sore Sepradi, sahabat budaya dimanapun nika berade. Setempoh lagi kayak kuyur Regina di sini dengan tiga di bedinca berade sore nih. Wah, hai sampai ya tayo. Hari ini Jumat, tanggal 9 Oktober 2026 Sepradi. Yalah pona Sepradi, topik kita ngerujak. Oh, ada, berhubung lagi ngerujak juga sore nih Ika. Galak gak ngerujak, Pradi. Halo, bedinca berade.
1: Halo, berita baik. Wahai sampai hati cintaku.
0: Wahai sampai hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamaku cintaku, Mama Rati. Lagi di sungai lihat toh.
1: Yang kucintaku.
0: Lagi di sungai lihat Mama.
1: Agi lah, jadi
0: di air wayo.
1: Ya.
0: Cuman nih perempat ah, labik kok.
1: Alhamdulillah ya, dia kita tadi bawa ke
0: Sungai Liat. Oh, lah berapa hari ini lah pacak denger lagi kan perempat eh?
1: Alhamdulillah.
0: Kemarin tuh masih dalam perbaikan. Di taik lagi anten biar tinggi.
1: Alhamdulillah. Biar penggemar RT tambah.
0: Bener lah, Ma.
1: Kadang-kadang di ini apa namanya? Kayak demam lah kalau tak buka radio
0: sepatnya.
1: Meriang
0: juga dia. Ahok lah, ada besti-besti ya soalnya. Ngerujak topik kita. Mama gak tidak ngerujak?
1: Mama kering, tapi mau kurang hobi makan. Karena ada nanas, ada mangga, itu mau ada makan. Tapi mama sering bikin untuk kawan-kawan.
0: Tapi kurang.
1: Makan nasi, mak pakai timunnya, apa, bengkuang, ngebaik.
0: Oh. Oh, nian. Jadi
1: nanas malah ada kurang makan nanas.
0: Ya, oh. Jadi palingnya bengkuang, timun.
1: Bengkuang, jambu, ada di jambu kan?
0: Jambu.
1: Jambu. Yang dia makan itu lah, mana ada makan.
0: Nanas ngapa emang enggak, mah?
1: Enggak makan nanas, sama ada kurang makan nanas.
0: Oh, takut lambung atau apa?
1: Bukan lambung, mulut tuh lagi kecil-kecil tuh. Kalau makan tuh habis, mulutnya gatal. Kalau dia sampai ke tuwene, tidak ada dan adik makan.
0: Oke lah pun.
1: Tapi kalau ngapa ikan kek nanas, mau makan ikan kek.
0: Nanas udah dimakan. Oh, macam tuh. Oke deh, Mama, aku cinta gunak lagu apa?
1: Lagu Obati Rinduku.
0: Obati Rinduku. Yang versi?
1: Versi cewek tuh.
0: Versi Remi kok.
1: Arenya.
0: Oke deh. Oh, mana pantunnya?
1: Ikan cepat, ikan tenggiri.
0: Cakep.
1: Banyak dijual di pasar pagi. Cinta adik buat abang sendiri.
0: Nah,
1: ikan. Tak mungkin adik bagi-bagi.
0: Kejek pok ngantep.
1: Pulau panjang jauh di seberang.
0: Cakep.
1: Pulau Bangka elok rupawan. Bagaimana adik gak sayang? Abang sangatlah dermawan.
0: Wadadadadaw. Ah, kejepo imanglah meneok.
1: Halo, buat yang kita beserta mak ini juga. Buat kakek sekamurang kita, semoga gak selalu juga. Buat putri di Sri menantinya, semoga gak juga. Buat Bang Iin juga di Kampung Jawa, semoga saya selalu tokonya jadi berokah dan rezeki yang berokah juga di Kandung Pak Nir. Semoga saya selalu juga beliau tuh. Juga buat Bu Meri, Pak Perahim, Cik Rida, beserta Pak Sulaimannya juga. Buat Bu Meri, beserta Pak Ibu Seriatunya juga. Beliau beserta yang Omaidah. Tapi mereka kecuali ada bantahnya lagi orang ketemu malam.
0: Tentang apa yang terpecah macam tu?
1: Semoga cepat sehat juga. Yang di Lampung sekarang lah gabung juga tu. Tampan.
0: Oh, Babang Tampan.
1: Lah gabung. Buat ini tadi buat Bu Sumi kita, Bu Sumi kita, Bu Sinta. Apa lagi? Ini Ambera, Ambera. Julia saya Bu Sinta tu. Salam kau sore Julia. Juga buat Pak Irwan yang di Pulau Satu, buat Mas Pani juga di Pulau Satu, kalau mereka mendengar, insya Allah mendengar, pokok semua-muanya dari asli-asli habis, salam sehat, salam kompak lalu, bawa lagi siap-siapnya saya mau berkebisaan sebar-kebisaan, pulangnya kasih saya yang cintaku, makasih atas waktunya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih mamaku cintaku Mama Rati yang sekarang lagi standby di airway. Yo, Iyulah pun kita lanjut lagi di belakangnya. Ada siapa lo? Berinca berdaya.
2: Wahai, sampai ya Pi.
0: Pai ya Pai, kayak siapa di mana?
2: Juliama.
0: Kunurut Marin kan oh.
2: Mbak Bunga Dahlia.
0: Ada. Molek Mbak Bunga Dahlia, nih apa kabar yuk Julia? Kan, apa kabar yuk Julia? Yuk Julia molek.
2: Ah, kabarnya baik-baik sayang lah, walaupun kita ini sekarang musim peralihan, aduh,
0: peralihan apa? Peralihan cuaca atau peralihan hati?
2: Peralihan, bikin penyakit cinta lah. penyakit menggalau.
0: Jadi kalau keluar jangan lupa pakai masker biar tidak ada batuk pilek. Masih diselimuti kabut asap.
2: Penyakit cinta.
0: Penyakit cinta stadium 4. Oh, yuk Julia.
2: Lagi apa kabar, Ge?
0: Alhamdulillah sihat kabarku. Minta sihat terus kita semua.
2: Ada apa lah kan penyakit cinta
0: dak lah, alhamdulillah. Minta sehat lahir batin panjang umur bahagia kaya raya selalu. Jangan nanggung-nanggung berdoa tuh Julia. Alah, ngerujak hobi dak ngerujak.
2: Hobi banget. Ayu ini paling hobi. Mana hujan datang. Bersyukur. Alhamdulillah, wah syukurilah bener lah. Langsung keluar Ayu, oh. Langsung berhujan Ayu.
0: Bukan berhujan, cintaku. Ngerujak.
2: Oh. Tulah. Kalau udah fokus, oh.
0: Itulah Mas Ege, lah penyakit cinta. Aduh, penyakit cinta. Itulah, kelak ku muter lagu penyakit cinta kayak po di le. Ngerujak. Ngerujak. Jadi ya, hobi dak ngerujak.
2: Memang lah luar biasa favorit tuh.
0: Ngabisin no buah HP biasa paling hobi di rujak.
2: Kuah kacang.
0: Kuah kacang pakai belacan mantep. Belacan tunu.
2: Oh, saya tidak tahu tak. Ini pulang
0: ah. Buah HP biasa yang di rujak.
2: Hah?
0: Buah HP yang di rujak.
2: Buah pepaya. Oh, enggak ya, buah kapel. Buah jambu. Apa? Timun, bengkoang. Apa buah jeruk Bali tuh?
0: Mekak pakai jeruk Bali. Baru nih lah aku denger.
2: Pantua.
0: Nanas deh.
2: Nanas. Kayak mangga, dondong. Dondong apa salah?
0: Jadi nyanyi kan. Oke lah pon ayo anak lagu apa? Yuk Julia mole, Mbak Bunga Dahlia.
2: Lagu ini Bailo.
0: Apa?
2: Ku dengar alunan lagu asik. Bersenandung rindu.
0: Asik-asik, Bang Jono. Aku
2: 27 dulu. Rembulan kelabu.
0: Rembulan kelabu. Kada usah ngidi.
2: Rembulan kelabu randani.
0: Kada usah ngadi-ngadi.
2: Rembulan.
0: Oke, bukan.
2: Rembulan kelabu.
0: Entah, Kiku.
2: Hah?
0: Bukan, kek.
2: Apa?
0: Entah, gak tahu kalau aku nyari, oh.
2: Oh, rambu, ku dengar alunan lagu. Lirik aku, itu Regina.
0: Memang, macam ni lah kuasa nyari tebak-tebakan lagu dari pendengar, ya.
2: Regina yang cantik molek.
0: Alah pun, salam-salam kayak siapa?
2: Salam-salam untuk amat hati, cintaku, sayangku, segalanya. Lupa, yuk. Ini ya. Pokok semuanya lah, tanpa terkecuali dibungkus sarung goni. Dengan Bang Putra Sambas, untuk Bang Niko, Embera Embero, Bu Kori, Om Alek, Bu Dewi Cinta yang ada di Buruan. Ini Yuk Fitri, Bu Ayau, Mang Yan, Mak Tin, terus untuk Bu Marni juga, terus Pak Iing. Teman spesial lah.
0: Apa? Pak Iing, Tak Uu.
2: Tak Uu. Pak Iing, Ya Uu.
0: Terus ketemu Mas Jokma, ketemu Bang Iing. Bang Iing, Pak Uu. Emang.
2: Hai loi.
0: Iyalah pun.
2: Kek yuk teriak tuh, no.
0: Nau.
2: Kan jadi lupa Julia nih.
0: Entah beh.
2: Pak Brahim 86, Bu Desumi. Terus Bu Rida di kayak ini di Dintet tuh sampai Pak Abdul. Bu Fitri, Bang Kak Min. Ko Ayau. Nak kayak Ko Ayau lah gitu. Mang Amat ni atap mantap. Sudah tuh siapa lagi? Pokok kayak gale-gale lah.
0: Ayok lah.
2: Ada pantun?
0: An mana pantun?
2: Dari pagi mulai berseri.
0: Cakep. Apa lagi?
2: Bernyanyi di dahan sunyi. Jauh di mata, dekat di hati. Namamu tetap subur di sanubari.
0: Kejepo.
2: Satu lagi.
0: Apa?
2: Pagi-pagi minum jamu. Jamu diminum cakep. Biar segar.
0: Mantap.
2: Kalau hati sudah bertemu.
0: Nah, Hika.
2: Bagaikan bunga dahlia yang sedang mekar.
0: Kejepo ngantet.
2: Alapun lah, kira-kira semoga saya selalu lah. Lelah, dibungkus habis kok.
0: Alah, Be.
2: Semoga harapannya semoga saya selalu lah.
0: Lagu tadi Senandung Rembulan rupanya.
2: Senandung.
0: Imam S. Arifin kayak Epita Malah.
2: Yang Julia gawe Rembulan kelabu.
0: Tah ngadi-ngadi.
2: Alapun lah, Senandung Rembulan lah. Dari Mas Dani ya.
0: Racau gawe ya. Alapun.
2: Racau DJ.
0: Oke, makasih ya.
2: Maaf lahir bakti, nak.
0: Iya, kelak lebaran, Be, yuk. Oke. Okay.
2: Alhamdulillah, ketemu. Alhamdulillah, yang ya, cantik
0: sama-sama.
2: Manis. Ya, sama-sama. Jelita.
0: Mbak Bunga Tayem.
2: Selalu bersama keluarga.
0: Bukan. Assalamualaikum. Oh, Julia. Cantik molek Mbak Bunga Tayem, mo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Empah ya tilak tutup Julia. Ya lama terima kasih kayu Julia hobi ngerujak. Aduh, ngerujak katanya berhujan dia. Ya, kita lanjut. Ada siapa di belakang? Halo, Berinca Bedae.
3: Wahai Empah Yati.
0: Wah, Empah Yati lemes siang-siang nih. Lah lama aku udah denger suara Om Alek nih. Alah be, nya kemana bayi Om Alex berkelana?
3: Sekaput.
0: Oh sekaput, berkelana kemana bayi?
3: Sekaput-kaput berkelapinan, berkelapinan.
0: Jadi ini tengah di mana ini pos? Kalau sekarang lagi di mana?
3: Di lubuk.
0: Kalau sekarang, men sekarang di mana nih? Air bare?
3: Sekarang di air bare.
0: Di air bare, Allah. Cuman kabar Om Alex sehat toh?
3: Ya.
0: Dek galau-galau lagi kan? Agi inde lame umun jawab. Asaknya diem lama nyawab atau berarti agi panjang galau atau panjang pikir. Au lapone jen galau-galau lagi oh. Oke lapone biar dak galau gi ke pantai meli rujak.
3: Yang penting kita sabar aman.
0: Nau lah pun, sabar-sabar bilah. Tapi ngomong-ngomong hobi dak ngerujak, Om Alek.
3: Ya, coba pernah aku dulu itu. Kalau makan poe dan pro.
0: Dak hobi yuk, menu. Kelaki biasa dek kawa makan rujak kok.
3: Makan kroket, hobi
0: itu. Ada, mantap makan kroket.
3: Soalnya dia tapi, kan?
0: Pede ya dia pergi pro, tok.
3: Ada,
0: cemen. Lah pun lah. Iyalah pun, dak galau lagi. Nak lagu apa, Om Alek?
3: Lagu yang The Pheromon.
0: Yang mana?
3: Yang? The Pheromon.
0: Yang
3: lagu what? Lagu Pheromon Rama bawa lagu tentang apa dulu? Tentang apa namanya itu? Telepon cinta. Jadi kita sampai The Pheromon.
0: Apa judul lah?
3: Yang lagu yang ini aku.
0: Oh, nyangka aku lagu.
3: Yang ini aku anak lagu.
0: Anak nangisnya ya. Nyangka aku yang coba kau jujur padaku.
3: Salam kenal Julia.
0: Oke.
3: Julia yang Embera. Fitri, Buat Wari, Rasul Sehat. Ya semua lah.
0: Oke lah pun.
3: Kedah Miri. Ya kami kenal kebetulan. Ya semua lah. Salam kompak, salam sehat.
0: Iyalah pun. Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ke Om Alek Dek Bar yang lagi galau. Jangan galau-galau Om Aleko. Kelak jadi pikir. Iyalah pun asik kok penelpon lagi sebelum gua putar lagu ada siapa nih? Halo Berinca Bedae.
4: Oh, hai. Sampai Yati.
0: Wah, Mpa Yati ya. Embera embero. Apa kan? Oh, udah usah nak nyamar-nyamar na Embera, oh.
4: Iya.
0: Oh. Apa kabar ke Embera?
4: Alhamdulillah.
0: Sihat, oh. Apa?
4: Iya,
0: sakit hati? Kayak siapa sakit hati, ya?
4: Iya, nubur lama.
0: Weh, wajah nak ya, oh, kan masih banyak cewek-cewek yang lain yang masih menanti Embera.
4: Adik kamu.
0: Apa?
4: Kamu lah.
0: Oh, adik siapa?
4: Ada juga.
0: Oh, kelak aku nyari ya. Ah, anak model mana nyari. Enak ah? Ah, oh. Embera, kah hobi tak ngerujak Embera?
4: Hobi enak juga.
0: Apa biasa buah yang kah hobi ya?
4: Wah, sukun.
0: Sukun, kayak dirujak mamanya. Oh, rujak, rujak buah apa biasa ya? Yang galak kah rujak? Jambu.
4: Timun.
0: Mensukun jadi goreng Embero.
4: Ya.
0: Oh, ngeracau kan eh. Oh lah. Yo lepona kenal lagu apa nak ah?
4: Lagu Rena aku sayang padaku.
0: Wih, siapa tahu kelak jodoh kan nama Rena, udah.
4: Ah,
0: ada oh. Rena. Oh, lah pun. Iyalah pun salam salam ke siapa eh?
4: Buat aku pergi. Billy. Pak Julia. Wah, Kemalek. Pak Budi Sumi. Wah, Bang Jan. Pak Martin, Bang Ferry. Wah bang itu, wah jatuhin, wah dia sempat beli, India pun, buat Ria, buat Bagia, buat Cais, Kamit, buat Ramadan, Rota, Pak Radit,
0: iyalah pun.
4: Buat Cemendel
0: Laha
4: Cemus
0: Jadi
4: buat Niko Noladi Tarudi Bayu buat
0: Laha
4: Malak Tunggu
0: Walaupun iya pon, makasih Embera oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Embera Embero. Ya lo pon sebenernya dik, kalau aku lanjut lagi Oda oh, lampat penelpon. Sebelum ku lanjut terima telepon lagi, kita denger lagu ikannya di Bedinca Bedaya sore nih. Wahai, sampai ya tayi.

0: 4 FM, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Ya, sobradi sahabat budaya, lanjut lagi kita di Berincah Budaya. Wahai sampah ya tei, Ika hobi dah ngerujak sobradi. Oke, sampai jam 5 kelak kebersamaan kita. Lanjut lagi, ada siapa di belakangan nih? Kucubi terima telepon lagi. Halo Berincah Budaya.
1: Halo Berincah Budaya. Wahai sampah ya tei.
0: Sampah ya tei. Ada Bang Kak Ngin, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, lama dan dengar suara Bang Kak Ngin nih.
1: Mana ngara radio di
0: atas. Oh, mantap. Tapi alhamdulillah lah back wo.
1: Lacion he.
0: Lacion be. Ngomong-ngomong, kalau Bang Kak Ngin hobi dak ngerujak?
1: Hobi.
0: Hobi buah HP biasa ya.
1: Kalau kayak ngerujak dendong, tengkurang, timun. Ada jambu air, apa nama itu, jambu biji kristal itu.
0: Wadaw.
1: Bumbu kacang. Kacang tanah, carok terasi dikit, cabai rawit. Itulah dia.
0: Mantap, ada bau-bau belacan tunu toh.
1: Oh.
0: Oh, lapuan.
1: Di tunu, di eno, di panggang.
0: Oh, sama lah, di tunu ke di panggang.
1: Di tunu, di metong.
0: Oh, di panggang.
1: Di tunu.
0: Oh, imang ya, kalau taruh belacan dikit, wadah, wangi yo, bumbu. Oh, lapuan.
1: Rujak culet, namanya.
0: Rujak culet. Oh. Yo, lapuan, nak lagu apa, Bang Kak Ngin?
1: Ada pantun yuk.
0: Yo, mana pantun pun.
1: Merujak nama dua sepiring.
0: Cakep.
1: Ada mana ano? Ada enggak mana? Meningok nama rapi jalan berdua seiring.
0: Jalan berdua ke?
1: Jalan dua seiring.
0: Beiring.
1: Oh, beiring ngelak kata nak tahu.
0: Nau be beiring ke siapa he?
1: Kepala bergayung rapi, karat matan buah pala. Cinta Bang Iing tidak sedikit, sebanyak rambut di kepala.
0: Ika.
1: Lempuk lembut tak kalau lembut tak rapi cinta.
0: Tidak lah, men Bang Iing ganteng lecek po.
1: Kalian gigi lumetik ya. Kalau dibilang itu gak tek lagi lo kerja. Main tumbok.
0: Main tumbok lo buwe ya. Iya lo pernah lagu apa Bang Kak Ngin?
1: Lagu Wajah di Balik Kaca.
0: Wajah di Balik Kaca.
1: Salam-salam ke Alek alias Abdullah. Abdullah apa media itu orang bantal anak pintu air Tengah Minang.
0: Oh, Om Alek ya.
1: Abdullah.
0: Oke ya, Abdullah jadi Alek.
1: Semoga istrinya lepas sembuh. Sehat walafiat dunia akhir.

0: kali minal aizin wal taizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu jangan lupa
1: Oke siap. Wajah di balik kaca di siapa? Wajah di balik kaca.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Kak Ngen alias Kakek Sakuramoto kita di Seri Pemandang Sungai Liat. Jadi cemane kalau misalkan gigi ada pacak anu lagi, dak tet lagi ngunyak rujak amin tumbuk. Yuk kita lanjut. Halo Bedincap Dae.
2: Halo Bedincap Dae.
1: Halo Bedincap Dae.
2: Oke, kabar moi.
1: Alhamdulillah sihat lah kabarku. Cemane Bang Putra Sambas sekabar? Bener dak Bang Putra Sambas bukan nih?
2: Hah?
1: Bang Putra Sambas siapa nih?
2: Mang protes ya.
1: Oh, Mang protes. Wah, saya emang protes. Alhamdulillah sihat. Mang protes gimana kabar? Sihat toh?
2: Ya tidak sih baik.
1: Ano nih, Kakek Sakamura ngajak ngerujak. Ngerujak buah kedundong. Loi. Ginyol kiri, ginyol kanan. Lah pun. Rujak culet. Oh, Mang protes.
2: Yo.
1: Nya hobi dak ngerujak.
2: Ku hobi dak masak rujak dak.
1: Oh, men pok ya roti bantal lah nanti kupi yo.
2: Ada makan roti apem.
1: No ne, apem beras pakai kelapa to.
2: Oh my.
1: Oi, ngapa?
2: Nah, saya perempuannya masih ikut sekali apa menuju.
1: Oh, lagi jadi dalam sedang itu. Dalam perbaikan. Biar biar pemancar lebih luas lagi kedenger. Jadi ada orang naik ke tower masang alat lagi biar pemancar lebih biar lebih apa ya? Lebih luas lagi macam tu. Ha, biar enggak kedenger semua lagi.
2: Pikir mau protes lama gitu aja hari itu apa ya?
1: Dek se apa ya tai. Ya lah pun memang mang protes lagu apa mang protes?
2: Peristiwa Silam.
1: Peristiwa Silam, iyalah pun. Salam-salam ke siapa?
2: Salam ke Bang Kak Min tadi kok. Mang Yan, ke Pak Bedul, ke Fitri, ke Wayau, ke Bu Rida, ke Ti, Nesteru, ke Putra Sambar, ke Bu Amina, Mas Inta, ke Hamid, ke Kamiri, ke Yak Bujang, ke Bu Marni, Bu Kori, Amarati, ke Julia, ke Suryatun, ke Rido, ke Bu Mary, ke Bang Ahmad, ke semua-semua yang mempunyai dari Bang Protes.
1: Oke, lapon Bang Protes. Ditunggu lagu Peristiwa Silama.
2: Semuanya mudah sehat kedua.
1: Amin. Oh, doa yang sama juga untuk Bang Protes. Ya, waalaikumsalam, Mang Protes. Ngerujaknya dah hobi ya, longgo makan kue apem katanya. Iyulah pun. Lanjut lagi kita. Ada siapa di belakangnya, Pradi? Ada siapa nih? Halo, Bedincap Dae.
3: Ya, Bedae. Hai, sampai ya, hatai.
1: Sampai hatai, Bang Ridho Roma di Perlang. Apa kabar, Bang?
3: Alhamdulillah siap.
1: Sehat. Cuman cuaca di Perlang? Ada mendung-mendung enggak sore? Asap kok, moyo. Mangah kita ini masih diselimuti kabut asap. Mudah-mudahan sehat-sehat baik.
3: Sebentar hujan kira.
1: Minta-minta bentar lagi ada hujan, noh.
3: Ada sampai arah subuh.
1: Lah, tapi enggak sepanas-panas kemarin-kemarin, noh.
3: Ada pantau, ada hujan, Pak. Apa ada pantau baik, Bu?
1: Oh, iya. Benar lah.
3: Hitam rambut saya kentang cantik.
1: Benar-benar.
3: Saya sikit nanti kali, Pak.
1: Benar. Ada bayi, ada pasangan, no? Imang. Oke. Bang Ridho.
3: Oi.
1: Hobi dak ngerujak, kayak Suryatun.
3: Ngerujak deh dia. Hobi dia akhirnya kadang ke pasar, ke pasar.
1: Buah apa biasa kayak dia rujak?
3: Ngerujak kadang buah, no? Buah mangga.
1: Mangga tengah musim.
3: Apa dulu kedundung? Kadang buah, no? Apa? Kepir.
1: Mantap kok.
3: Okay,
1: rujak culet. Rujak culet kan dia?
3: Culet.
1: Nela banyak, mangga bergelantungan di pohon, Nek.
3: Lain.
1: Lah banyak buih ya, tapi kecil-kecil. Lah pohon.
3: Tapi yang panas suka kok.
1: Iya.
3: Jadi aku bisa perubahan.

0: Ya walaupun Bang Ridwan, lagu apa Bang?
1: Lagu apa? Lagu apa? Sore
0: lagu apa anak kira-kira?
1: Kira-kira pikir lagu Bulan Dalam Air.
0: Bulan Dalam Air.
1: Oh.
0: Apa? Bulan Dalam
1: bulan
0: Air.
1: Bulan 2 kan. Apa ke bawah kan 2 kan.
0: Oh, lah pun. Yuh, salam-salam di siapa?
1: Salam ya Mang Yano. Kakek berakhir mengemat tu. Dari serta mengayung dia. Yang ngayau ke. Anak ke. Julia merah. Berarti. Aduh pintar jadi pintar tu. Yuh Marni, Yuh Fitri, Batambak, Bungkadel, Poyip, Sabuah, Kapa-kapa, Rumi, Kapa-kapa, Mau Ujang Sebatang,
0: oh.
1: Kapa-kapa, buka salam semua, bayi lah, Bang Ridwan, anak nih, sore deh.
0: Oke, lepon.
1: Sore, sampai malam, sampai selam malam, anak minta sihat gitu, Bang Ridwan, sebangga Ridwan, nih.
0: Oke, lepon. Gak
1: ketapul, gitu, Bang Ridwan, teman-teman, no.
0: Amin.
1: Ginam, dan sihat, suami, dan sihat, no.
0: Amin, amin. Oke, makasih, Bang Ridho.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang Ridho Romadi Perlang, Pradi. Ngerujak, biasa lemar laki, dah hobi-hobi iga. Lah oh, menok seculet dua culet jadilah. Ya Allah pun asik kok. Si kok penelpon lagi. Sebelum ku putar lagu sekaligus ku tutup perjumpaan kita. Halo Bedinca Bedae. Halo Bedinca Bedae.
2: Beli 5.000 apa?
0: Halo Bedinca Bedae.
2: Bagian si kok.
0: Nah, lah masuk nih. Halo Bedinca Bedae.
2: Sampai hati.
0: Ah, sampai hati kemana-mana ini ya, sudah dari tadi saya berincap daiknya lagi ngeladenin orang. Sama siapa nih, Babang Tampan ya?
2: Iya, Babang Tampan biasa. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat. Babang Tampan gimana kabarnya?
2: Kabarnya alhamdulillah juga sehat dan berbahagia bersama istri tercinta.
0: Aduh, kayaknya punya toko sembako di rumah itu lagi laris manis ya.
2: Iya.
0: Aduh, saingannya Bang Leman, Bung Leman di tanggamu Lampung itu. di sana iya. Di Lampung gimana kabarnya? Kabut asap juga ya?
2: Enggak kan lah, kalau di Lampung ada, malah kalau di tempat saya di Bandar Lampung.
0: Oh, enggak ada ya?
2: Enggak ada, malah jadi, yang saya dengar di berita-berita itu Palembang.
0: Iya, parah banget di Palembang. Oh, jadi
2: terus
0: aman ya? Jadi
2: juga itu.
0: Tapi airnya gimana, aman masih di rumah?
2: Kalau di tempat saya alhamdulillah aman, tapi beberapa kabupaten kayak daerah dekat Kepulauan udah mulai kering. Ada bantuan sih dari pemerintah.
0: Oke, gitu. Jadi enak tapi ya tempatnya. Aku... Tempatnya itu berarti enak ya daerahnya Babang Tampan itu. Gak ada kabut asap, airnya gak kering ya?
2: Enggak, alhamdulillah. Karena sebelum ada kemarau juga kan menghimbau sih, karena air itu digunakan yang bermanfaat aja lah gitu.
0: Okay.
2: Jangan di... Ada yang kadang sih, ada yang saya pernah lihat tuh kerannya mau cur, sampai penuh orang mau kemana, itu. Karena kalau saudara sendiri masih saya marahin, kalau orang lain kan cukup tersinggung.
0: Oke deh. Oke, kita ke... topik dulu karena waktu juga udah di penghujung.
2: Iya.
0: Topiknya ngerujak. Kalau Babang Tampan suka nggak ngerujak?
2: Oh, suka banget. Ini baru selesai dirujak sama istri tercinta Mang. Di semangga walaupun kemarin juga.
0: Oh, dirujakin gitu ya?
2: Iya. Apalagi bumbunya itu, bumbunya Suhaina itu penuh cinta dan kasih sayang.
0: Oh, gitu ya.
2: Rujak itu, kalau saya ini nggak kenal waktu loh kak, kalau mau itu. Kalau kemarin juga kalau lagi mau gitu.
0: Rujak maksudnya?
2: Kalau kadang siang sore ya, kalau aku mau hobi gitu ngerujak itu kak.
0: Oke lah kalau begitu, hobi ya berarti ya. Ya.
2: Lagunya bisa ngasih kebagian kak.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Bukan Hidangan.
0: Oh, Aku Bukan Hidangan. Ya, oke. Salam-salam buat siapa?
2: Salamnya buat Kak Esa Kamuranga, terus juga ada Ayu Julita bersama Bang Putra Kambas, ada Bunda Natia juga, ada Bang Alek, terus juga ada Ibu Rindu. Pokoknya buat semuanya aja lah karena waktunya kebagian, lagunya spesialnya buat istri tercinta aja, Bu Haina, saya selalu buat kakaknya juga, saya selalu ya kak ya.
0: Ditunggu ya sampai mungkin ya. Oke, siap. Semoga tokonya laris manis Tanjung Simpur ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Iya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lo mana Supradi, itulah dia di Babang Tampan, no, sekaligus mengakhir kebersamaan kita di Bincang Update hari ini dengan topik ngerujak. Yang lagi ngerujak, selamat ngerujak. Oh, ya lo pona, selamat sore untuk Ika, selamat menikmati kebersamaan bersama keluarga tercinta. Langsung bila kita denger lagu request Ika di Bincang Update sore ini. Wahai sampai apa ya.

0: ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: OS! Nak mana, Bo Es?
3: Duh, apa gimana? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak ke mana, Es?
3: Penan pala kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne, ya.
2: Oh, kini, ne. Oh, mana? Ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, Bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
3: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
5: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
5: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
5: Yalah, mendek tahu keisi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
5: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawa batang, ne.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
5: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong ko ne, ok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
2: Wah, cemana cara, guys?
5: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren GRRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh. Hah, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi, guys.
5: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
5: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan eh. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep. Nengong muka bi seti nih.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kayak orang gila.
1: Tuh, buat
2: Mai. Kita ni memang nak rajin olahraga, ho. Aseku. Lah berapa bulan ni kita jarang berjalan minggu pagi ceni Mai, ho. Aduh, bengis saya bi Mai.
1: Oh, nian rom. Pok ne, sibuk saya gerom.
2: Sibuk tah, apa ge?
1: Wah, tah gawi ya. Ngah ngalah bupati lah sibuk pok ne rom.
2: Ku ni kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tu tengah banyak ne Mai.
1: Apa rom? Kain? Apa kain rom?
2: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan to ukan kain Rom, tapi klien Rom, bukan oh, kain Rom.
2: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom. Leteh madah kek pok ne Rom. Ngenyape saya deng Rom.
2: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung ngomong. Mana ada bahasa Bangka ngenyape? Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
2: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
2: Aseku karena baru dia hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah menis aku Mai.
1: Au oh, nian Rom, lain mentukang nata indepo nih Romo.
2: Indepo ya lah Mai, nganggik ngati diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kak geng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku nih Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang raktir ku pok Rom.
2: Oh, jadi selama ini kak berkawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nue ke sensetep pok nih Rom.
2: Ukan, mesti biasa ngomong seku ayo nyala pok nih Mai, wew.
1: Rom,
2: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
2: Mana?
1: Mata lah Rom.
2: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Oh, dia Rom tahu kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom, ya Rom.
2: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai.

0: kita pulang nak.
1: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai, cepat mai. Yuna. Lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat dekat batu batu batang mai. Batang aku lari mai. Mana cepat mau lagi mai. Batu lah mai.
0: Palah rom, rom.
1: Lagi dia dak mai.
0: Oh, rom. Pok dak tahu dak rom.
1: Apa?
0: Ya lah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren rom.
1: Deki ade.
0: Pok ne kelak anak Fatime udah rom.
1: Deki ade. Mai.
0: Yang dibuang dalam kardus maren rom.
1: Ngacau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kalau disangkap begitu mai.
2: Ya Allah, ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam nih.

0: Om Rom, oh. Kemarin di WC asu, di peluntang ruas dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara pok neh lah Rom.
1: Langgapi buli, mai gara-gara kumai. Mati
0: oh lah, laku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dia malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kayak kata dek tuh. Sampai kayak nyangka dia kayak ngusik kita mai. Letih kok mai.
0: Yalah, ingin deh kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar. Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kenapa mai? Kali mai, kepikirku di benuto mai apa cak kempes. Nimang mang kali mai. Weh, mulut au.
0: Tapi Rom, lucu gitu tadi Romo. Kata kenang gak kayak renggile di Rom. Tapi Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi ya bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Tapi mirip emang Rom kok kayaknya.
1: Dia kayak adeh nyaman. Agi cakep ku selangit-langit be mai. Ngeri nyerbunges macam tuh renggile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya renggile Rom. Mumpu orang gile lebih kali Rom. Runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Gile gila macam nih runges Rom.
1: Ya Allah mai. Bik mayo mulut kane mayo kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dak ngerugi ke tak cabik tengah mahal ni mai. 50 ribu mai sekilo mai. Oh mai, ku heran eh. Apa keluarga orang gila tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung Pari Padang tu mai
0: oh. Oh nian, oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelintang ngukur jalan ndak ape pikir keluarga ndak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan jadi ya punya pri kebinatangan mai yok.
0: Kena po Rom. Males ku ngejelas ah. Ku neh giletih Rom. Nyaben hasen putus lah hasen nyabe ku ne Rom. Aduh ya.
1: Oh mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai yok kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
0: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yok. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kok Rom?
1: Wih, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Bang? Undang-undangan.
0: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom. Oh. Undang-undang ya, Rom.
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua, Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: siko iya, deng pe, Mai. Dek banyak dak?
0: Oh, lah pun eh.
1: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu, tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom?
1: Kayaknya ningok tadi tu.
0: Hah, banyak macam sih orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh ke ketawa tuh Mai?
0: Apalah ada yang sensor masa orang gile banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: lah tuh yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok gede kok gile kelar Rom.
1: Pok iyalah makin hari makin gile Mai.

Sobat Radio Sahabat Budaya, selanjutnya jam 17:43 suat nih saat kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran juga berkumandang beduk serta azan maghrib untuk wilayah Sungai Lidan dan sekitar.

Perempatan FM, Meraris ngeliat sore budaya Bangka Belitung, seperadi sahabat budaya dimanapun ikak berade. Tentu lagi di kebersamaan kita di Ginata, hari ini Jumat 9 Oktober 2026, sampai jam 7 kelak, sebelum kita ikuti gondang dia bersama RRI Perempat Jakarta. Nah, kali ini kita kan Ginata ke Olipir, dermaga tua kapal timah di Belitung Timur. Dermaga tua yang dulu jadi saksi lalu lintas kapal timah kini berdiri sunyi, berpadu dengan laut tenang di pantai Olipir, Belitung Timur. Tidak jauh dari kawasan Batu Sama, terdapat sebuah pantai bernama Olipir yang nyimpen jejak aktivitas pertambangan timah di Belitung Timur. Dulu, kawasan ini digunakan sebagai stasiun pengisian minyak bagi kapal-kapal pengangkut timah sebelum berlayar membawa hasil tambang ke berbagai daerah di luar Pulau Belitung. Keberadaan dermaga tua di pantai ini jadi pengingat bahwa wilayah pesisir Manggar pernah memiliki peran penting dalam jalur distribusi timah pada masa lalu. Sisa-sisa bangunan lame masih dapat ditemukan di kawasan pantai yang tersembunyi di balik semak-semak itu. Sebuah jembatan panjang yang mencorok ke laut tampak berdiri, meski sebagian bagiannya mulai lapuk dimakan usia dan terpaan angin pantai. Struktur kayu dan besi yang tersisa menghadirkan suasana yang khas, seolah membawa pengunjung melihat kembali aktivitas kapal-kapal besar yang dulu hilir mudik di kawasan ini. Dermaga tua sepanjang sekitar 500 meter tuh kini jadi daya tarik utama pantai Olipir. Banyak pengunjung berjalan hingga ke ujung jembatan untuk menikmati hamparan laut lepas dari ketinggian. Dari tempat nih, pemandangan air laut biru yang tenang berpadu dengan angin pesisir menghadirkan suasana yang damai, berbeda dengan pantai-pantai ramai di kawasan wisata lainnya. Selain dikenal karena nilai sejarah, kawasan pantai ini juga cukup digemari para pemancing. Pada waktu tertentu, beberapa warga terlihat berdiri di sisi jembatan sambil nunggu kail jorang bergerak diterpa ikan laut. Aktivitas sederhana itu justru nambah suasana tenang dan alami yang jadi ciri khas Olipir. Jelang sore hari, kawasan ini kerap menghadirkan pemandangan matahari terbenam yang memantul di permukaan laut sepradi. Cahaya jingga yang menyelimuti jembatan tua nyiptakan nuansa yang menarik bagi pengunjung yang gemar berburu foto suasana pantai. Kombinasi landscape laut, bangunan tua, dan suasana sepi menjadikan tempat ini terasa berbeda dibanding destinasi pantai lainnya di Belitung Timur. Pantai Olipir dapat jadi alternatif wisata saat jelajahi kawasan Manggar. Lokasi yang berdekatan dengan sejumlah objek wisata lain membuat pantai ini cukup mudah disinggahi. Meski tidak seramai pantai populer lainnya di Belitung, kawasan ini menawarkan perpaduan antara panorama laut dan jejak sejarah industri timah yang masih tersisa sampai sekarang. Nah, itulah dia Ginata kita malam hari ini sepradi ada Olipir, dermaga tua kapal timah di Belitung Timur. Nah, sepradi jam 18:57 suat nih, suat agi kita ikuti gondang dia ke RRI Perempat Jakarta jam 19 sampai jam 20 kelak.

0: 19.
1: Abang Pos Dinas Pendidikan 1 Jakarta Pusat Jumat hari ini menggelar kegiatan gerakan mengajak masyarakat dan anak atau GEMA wajar 1 tahun prasekolah di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Pusat, Salikun, menjelaskan kegiatan yang mengusung tema langkah awal menuju masa depan tersebut untuk mensosialisasikan program wajib prasekolah sekaligus memastikan anak-anak di Jakarta Pusat mendapatkan pendidikan bermutu. Ia juga mengungkapkan setiap anak Jakarta Pusat harus diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan prasekolah atau 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah menggelar pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR bagi petugas keamanan dan satuan tugas keselamatan kerja pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung di kampus 2 UMS tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran di lingkungan kampus. Pelatihan dilakukan melalui penyampaian materi dan simulasi pemadaman api menggunakan alat sederhana serta APAR. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

7:09 masih barengan Ayu Juriti ya di malam hari ini di Blantek di obrolan tanpa teks Abang Po. Nanti masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di malam hari ini ya di Blantek. Abang Po, kita ngabisin malam hari ini ya Abang Po, sebelum besok kita libur hari Sabtu gitu. Tapi kalau dagang kayaknya gak libur ya. Tetap aja dagang ya. Masih kita temenin Abang Po yang mau cerita-cerita boleh ya. Nanti bakal ada cerita. Saya pengen nanya soal persiapan Abang Po menjelang Lebaran. Udah ada siap-siapan apa belum Abang Po?

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas ya?
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
0: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpok.
0: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Iya. Ya udah, nyok.

Pramot FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Ini kita udah di Oktober, berarti November, Desember, Januari, Februari. Tinggal 4 bulan lagi ya Bang Po, gak berasa ya. Nah, tinggal 4 bulan lagi nih, 4 bulan lagi menuju ini ya Bang Po ya. Bulan puasa gitu ya Abang Po. Nah, dari sekarang nih Abang Po, baru aja semalam nih Abang Po, enggak semalam juga, 2 hari yang lalu masuk ke sosial media ya gitu Abang Po, ini bakal kayaknya jadi bisa dibilang tuh tren baju lebaran tahun depan nih Abang Po. Kira-kira kayak gimana? Nah, ini nih, coba nih dengerin ya. Jadi tahun lalu kan bajunya shimmer-shimmer ya namanya Abang Po ya. Nah, ini nih, tahun 2027 diprediksi sama emak-emak ini Abang Po ya, bajunya tipe yang ngerumbai gitu Abang Po, yang buka pintu gitu. Enggak tahulah namanya apa gitu jenisnya Abang Po, tapi dia tuh yang bisa megar kayak pokoknya mekar kebuka gitu dah Abang Po. Ini prediksi tren lebaran tahun depan nih di Indonesia. Nah, tapi kalau ngomongin lebaran kan itu kadang identik sama baju baru segala macem gitu ya Abang Po. Bajunya satu warna, satu keluarga gitu ya. Kalau Abang Po, kalau lebaran tuh gimana sih, bajunya bebas warna-warni aja, gak usah seragam gitu ya? Atau ya kan ini setahun sekali ya Bang ya, kita ya kudulah berapa sesekali baju seragaman sama keluarga gitu, anak laki bini sama gitu. 0812 1124 928 Abang Po boleh ceritain ya.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asai.
1: Ayo untuk apa?
2: Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono loh, Bang.
3: Dah.

Sastra Budaya Jakarta. Abang Pak besok udah libur gitu ya. Di mana waktunya buat ya di rumah aja santai gitu ya. Atau juga ngumpul sama keluarga nih Abang Pak, cucu nengokin engkongnya atau nengokin neknya gitu ya. Atau sebaliknya ya, engkong sama neknya nyamper nih ke tempat cucunya, tempat anaknya gitu ya, ngeliat cucunya ya seharian atau berapa hari gitu ya. Gitu deh Bang Po ya, temu kangen kalau misalnya rumahnya jauh. Tapi kalau rumahnya tetanggaan gitu ya, masih satu komplek, kan kalau di Betawi gitu ya Bang Po ya, apa namanya ya, rumahnya kagak jauh-jauhan ya, jadi bisa saban hari cucunya dititipin tuh sama engkong neknya ya, sama bapaknya. Gawe gitu Bang Po, itulah ya keindahannya keluarga Betawi gitu juga Bang Po ya. Mungkin keluarga Bang Po yang di luar Jakarta pun sama gitu ya, kadang orang tua ya kakek nenek bisa dijadiin tempat untuk apa namanya, nitip anak, nitip cucu. Kalau kita lagi sibuk Abang Po. Nah ternyata apa namanya, kalau dari penelitian nih Abang Po ya, di The Berlin Aging Study of 500 pensioners Abang Po yang ada di Jerman, ini nemuin Abang Po kalau kakek nenek Abang Po, engkong sama nenek nih Abang Po, yang ngasuh anak itu punya apa namanya resiko kematian 30%, 37 bahkan ya, 37% lebih rendah. Jadi kalau yang ngasuh cucu gitu ya Abang Po itu apa namanya sehat gitu, bisa dibilang lebih cenderung sehat Abang Po. Nah penelitian juga nunjukin kakek nenek yang ngebantu ngerawat anak-anak ya hidup setidaknya 7 tahun lebih lama gitu Abang Po. Nah jadi gak heran ya, banyak apa namanya engkong sama nenek gitu ya yang ngerawat cucunya apa namanya pada sehat-sehat ya, walaupun memang pada ada sakitnya juga gitu ya, sakitnya flu, batuk kayak gitu gitu Abang Po gitu, pada seger-seger ya kalau yang dilihat ya, kayak teman-teman gitu ya yang cucunya dititipin ke engkongnya atau juga dininya gitu atau neneknya itu sehat-sehat sih ya kakek neneknya gitu. Kalau Abang Po nih ya yang kebetulan juga suka ngomong cucu gitu ya, itu gimana nih gimana apa yang dirasain, capek pasti ngejar-ngejar bocah kalau misalnya pada lari-lari gitu ya, terus juga apa nih happy-nya di mana, boleh ceritain dong bagi-bagi pengalaman gitu ya, kali aja ada nih yang dengerin juga pengen nih cobain ngasuh cucu kita gitu ya, daripada jauh-jauh gitu boleh ya, cucunya suruh nginep tempat engkong neknya gitu ya. Siapa tahu kan nanti kita juga lebih sehat lagi. Kayak tadi tuh penelitian yang ada di Jerman Abang Po, lebih sehat ya, umurnya lebih panjang 7 tahun lebih lama gitu.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Rapat FM Sora Budaya Jakarta, Bunda Dayanti di Kedoya ya. Waalaikumsalam. Bisa aja tuh pada hari Lebaran bajunya nggak seragam, biasa aja katanya, nggak seragam katanya gitu ya. Bebas deh pokoknya, yang penting kan ini ya Bunda Yanti ya, menuju hari kemenangan ya kalau Lebaran ya. Siap, salam buat semua penyiar Pro 4 Jakarta ya, dan juga penggemarnya A sampai Z katanya. Salam sehat selalu katanya. Siap ya, terima kasih Bunda Yanti. Dengerinnya coba pakai ini ya Bunda Yanti ya, pakai era digital ya, kalau misalnya FM-nya apa namanya sinyalnya hilang-hilangan ya, biar anteng diisi pakai sinyal era digital aja. Terus juga ada pendengar baru ya, halo selamat malam, ini ada Pak Rohman di Surakarta Jawa Tengah ya, salam kenal buat Pak Rohman ya, mudah-mudahan betah ya di Pro 4 Jakarta ya, kita kenalin budaya-budaya di mari ya budaya Betawi. Nah tapi buat nanti nih ini hari apa sih, Jumat ya, ya Allah, kita lupa hari ya. Tapi tanggal tidak lupa kita, hari ini tanggal 9 ya. Hari ini hari Jumat ya. Hari ini nanti bakal ada apresiasi Banyumasan gitu ya. Pak Mulyanianto ya. Pak Mulyanianto nih di Samarinda perantauan 19 tahun. Jadi jarang ketemu anak istri dan cucu gitu. Punya pengalaman waktu pulang kampung ya, cucu ponakan nggak pernah ketemu ya dari kecil, jadi takut katanya. Setelah dideketin gitu ya, ajak salaman sambil ngasih uang gitu ya yang warna merah, terus mau udah disayang-sayang sama engkongnya gitu. Siap, terima kasih Pak Mulyanianto ya. Jadi buat Abang Po juga ya yang emang jauh gitu ya sama anak cucu ya. Sekarang kan udah pakai handphone yang bisa video call. Ya video call biar bisa ngilangin kangen ya gitu. Biar temu kangen via online gitu ya, di video call aja gitu. Bisa saling terhubung lah gitu. Sama kayak RRI Abang Po, walaupun Abang Po jauh gitu ya, Pro 4 Jakarta, Abang Po pengen dengerin saban hari ya, tiap hari bisa dengerinnya via RRI Digital. Download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Google Play Store ya, biar bisa dengerin kita kapan aja, di mana aja, dari pagi, siang, sore, malam ya. penghantar tidur gitu deh Abang Po ya. Siap dah ya. Terima kasih Pak Mulyanianto, Bu Linda Yanti dan juga Pak Roman yang udah WhatsApp ya, ini di penghujung acara nih padahal ya. Ya udah deh. Tapi alhamdulillah kita udah bacain semua ya WhatsApp-nya Bang Po ya. Gitu. Abis ini kita bakal gantian sama apresiasi budaya Banyumasan ya. Di malam hari ini Abang Po dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Jadi buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap di mari aja. Ya kagak usah pindah channel, paling pindah posisi duduk. Iya enggak sih? Pindah posisi duduk biar kagak pegel di situ aja duduknya. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya Bang Po ya, di Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Jakarta di Pro 4 FM pastinya ya. Tetap positif, positif hatinya, positif pikirannya, positif kata-katanya Bang Po, biar apa yang balik ke kita juga yang baik-baik juga. Ayo jadi teman, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono nyomin sekarang, Nyok.
2: Dinudin.
3: Apaan sih?
2: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
3: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya ini makanan kaya ame rempah-rempah.
2: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
3: Nih, gua kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa, sanpok. Artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok. Hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
2: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
3: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
2: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
3: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
2: Wah, jadi makin penasaran gue. Kapan-kapan kita cobain yuk ah.
3: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Perompal Sungalia seperti sahabat budaya, kali ini bersama Rara menemani malam hari ini. Dan untuk malam hari ini Rara akan ajak untuk menyimak legenda Perompal hingga usai. Kemudian kita lanjutkan nanti dalam etnis Batang Hari 9. Lagu-lagu khas dari Sumatera Selatan bisa sahabat budaya request dan bergabung. Nah, untuk legenda malam hari ini Putri Nibung dan Manuang Keling untuk menghibur seperti sahabat budaya kisah dari legenda Bangka Belitung.

peka hidupku nih macam nila selamanya. Sebatang kara, dak bekanti. Sejak mak kek bak ninggal, dak dila yang pacak diajak berumur. Hanya sekeling yang ngantiku tiap hari. Asih bosan hidup nak ni nih. Mencari ge, asih percuma. Kek ape? Malam ni cuaca bagus benar rok, terang benderang. Menet ni pondok tak perlu dipasang kayak pelita, lah terang sendiri. Tapi ngape yo hatiku ne asyik nyaman, asyik nuwe piru hatiku ne. Sampai kapan ku ne berdua kayak sekeling terus ne? Lame-lame, pacak-pacak, kuge jadi asu. Aish, nuwe lolongan asuk tu. Menakut. Alungku tidur, mikir dunia ni dak sudi-sudi. Hidup ge agak samela macam ni. Sembilan ta pacak keluar dari hutan ne. Hutan ne dikeliling laut. Ase-ase mustahil pacak ge dari sini

0: Bangun, Bujang Ganteng.
1: Ade Mia Cikar.
2: Wow, Indi Putri Cikar. Siapa pok ni Mia? Ngapanya ada di hutan ne?
0: Sapeku dah penting, Bujang. Sekarang kau harus nyari batang nibung.
2: Batang nibung? Nak mana wujud eh? Ku dek tahu Mia. Udah ya? Ke apa? Hah? Suara apela tuh yang jatuh. Buat orang terbangun bayi. Oh, rupanya tadi mimpi. Kupikir ada nian Mia Cikar di sini. Mencikar nak tuh alun jadi bini. Men urang rumah Indi Bidadari ndak renyek kuki dari hutan eh. Batang nibung. Cemane lauk batang. Yo keling, kita ke hutan. Kita ke hutan nyari batang nibung. Nak mani batang nge, udah tahu. Sampai tahu ketemu orang. Kelak pacak bertanya.

Sikap mana yuk batang nibung nih? Aseku same bayi batang nih. Meni ku tahu bayi. Ampir rato-rato seru nih. Sebelah sanen gelam. Ni pelawan. Aish. Kayak gile ku bicara kayak batang nibung nih. Hari lah siang. Perutlah lapar. Yang dicari lemah dia lah. Sudahlah. Alung ku nyari pundok lu deket-deket sini.

0: Assalamualaikum. Permisi, ade urang da. Permisi.
1: Waalaikumsalam. Siapa?
0: Ngape nek ningokku ciga nak tu?
1: De ape lah. Tapi nek seneng ade kanti nek kini. Nek pikir sampai mati nek nih dek kek bertemu kek sapelah di hutan nih. Ada apa jang? Ada perlu apa kak ke hutan nih?
0: Maaf nek, kula ganggu. Ko, bujang limpu nek. Ko keseset di hutan nih. Mane lapar kek aus. Maksudku, nak minta air minum nek.
1: Aok lah kalau nak tuh. Tunggu aok.

0: Nih, minum, Jang. Minum lu, Jang.
1: Makasih, Neo.
0: Sebenarnya, Jang, Nek cerita kayak kau, Jang. Hutan nih lah Nek beri kayak pagar gaib. Hanya orang baik lah yang pacak nembus pagar tuh. Tuh artinya kane orangnya baik, Jang.
1: Kayak apa Nek masang pagar gaib tuh di sekeliling pondok Nek nih? Nek berlindung dari siapa?
0: Lah 27 tahun Nek tinggal di hutan nih. Dak sih kok orang pun yang pacak nembus pagar gaib yang kubuat nih, Jang. Dulu sebelum tinggal di hutan nih, Nek tinggal di kampung. Makmur kampung Nek dulu, Jang. Justru saking makmur kampung, akhirnya mancing orang berbuat jahat, para lanun ngejarah kampung kami. Kampung kami akhirnya mencekam. Nek tapi berhasil melarikan diri waktu itu. Tapi dak dengan penduduk lainnya. Semua keluarga Nek mati. Makanya Nek hanya hidup sendiri. Kayak yang kalian nih lah, Jang. Sudahlah, itulah lama berlalu, Jang.
1: Oh, ku paham. Ngapain akhirnya Nek masang pagar gaib tuh? Rupanya supaya terhindar dari lanunok, Nek.
0: Awok, Jang. Nak tulah kira-kira ya, Jang.
2: Sejak saat itulah, akhirnya Nek Usang dan Bujang Limpu akrab. Dari berburu, kadang Bujang Limpu menemui Nek Usang untuk berbagi hasil buruan dan sekalian meminta air minum.

0: Nih, Nek, ku dapat rusak. Masa lalu, oh.
1: Wah, rezeki nomplok kok Jang, pok hari ini. Alhamdulillah, pon macem tuh, Jang.
0: Ngapa sekiling ngonggong nih? Dak biasa aja macam nih. Bentar nih, oh, ku perlu. Keling, keling. Ngapa kan ngonggong nih? Apa yang ketinggok? Lah nuwe lah ketinggok. Mencadin apa? Batang apa nih? Nuwe tinggi ya. Lah kayak nyampe langit. Tapi, ih ngeri ya. Duri ya hidup aku. Ngenakot. Yo keling, kita pulang. Apa-apa kan ngonggong di bawah batang nih? Yo, kita merenek usang lagi. Kita makan, udah pulang. Ngapa kan muter-muter dak turun jatak nak nih, keling? Kayak, ada yang aneh kayak batang nih.
1: Ao, cube Jang, katebang batang nih Jang. Pasti ada apa-apa kayak batang nih.

0: Numeane, ge aben kayune ditebeng. Kapako maling patah ne.
1: Iyo, jadilah lu. Lah abis tenaga kana bang batang ne jang. Da begeming apel lah batang ne.
2: Bujang Limpu masih bertanya-tanya. Apa gerangan yang membuat batang itu tidak bisa ditebang?
0: Heran kok kayak batang ya. Batang apa model nak tuh? Dak kena dimakan kapak.
1: Men orang-orang nyebut batang nih namanya batang nibung.
0: Hah? Batang nibung?
1: Jang, batang tuh namanya nibung. Cuma batang nibung nih istimewa sendiri. Cuma dia yang tumbuh sendiri. Padahal batang nibung yang lain hidup tuh dalam serumpun inde bambu tuh. Tapi dia nih hanya hidup sendiri-sendiri.
0: Nek, sebenernya lah lame ku nyari batang nibung nih. Lah hampir seluruh sudut dan penjuru hutan nih. Dak nyangka rupe ya nibung ada deket pondok nek Nila.
1: Ku yakin, ni ukan nibung sembarangan. Katunggu di sini yuk, Jang. Nek coba sama dilu. Ika gilah ke pondok lu sekalian keling.
0: Aok, Nek.
2: Nek Usang melakukan semedi. Dan akhirnya, ia mendapatkan wangsit bertemu dengan putri berbaju putih. Dan Nek Usang akhirnya memutuskan untuk melakukan ritual, neratap, dan membaca mantra.
1: Jang, oh Jang, sinilah, cube pok tebang batang nih. Kayakin bayi bahwa pacak nebang batang nih.

0: abateng ne. Potong-potong lah kayu ajang. Kaputong lah.
1: Ahok ne. Lah ne, tinggal yang paling bawah nih lah yang belum. Ku tebeng lu ne ok. Kayak ada suara bayi, Nek, dalam batang yang lem kuputong, Nek. Hah? Aho, bayi. Nek, bayi, Nek, bayi. Tapi, ngapa, je, dari umbut nibung nih, Nek?
0: Aideng lah, Jang. Sini, ku pacak ngerawat bayi ya, Nek.
2: Akhirnya, bayi umbut nibung dipelihara Nek Usang dengan penuh kasih sayang. Layaknya anak sendiri. Waktu terus berlalu, akhirnya bayi umbut nibung menjelma menjadi gadis yang sangat cantik. Sejak kejadian bayi itu, Bujang Limpu sudah jarang menemui Nek Usang. Dan rencananya kali ini, ia akan memberi kejutan pada Nek Usang atas kehadirannya.
1: Assalamualaikum, Nek. Assalamualaikum, Nek. Apa kabar?
3: Siapa kah?
1: Maaf. Siapa kah?
3: Ko.
1: Aseko pernah nengok Moge kah? Tapi di mana, Ok?
0: Denglah, enggak usah banyak pikir. Inilah dia bayi umbut nibung dulu tuh, Jang.
2: Sejak saat itulah, Bujang Limpu merasa bersemangat hidupnya. Ia semakin sering berkunjung ke rumah Nek Usang. Kayu nibung yang pernah ditebangnya dulu di rangkainya menjadi sebuah perahu yang sangat besar, yang dibuatnya di pinggir sungai Kepoh. Perahu sudah jadi dan Bujang Limpu berniat menikahi Miak Nibung. Namun sayangnya, Miak Nibung hilang diculik oleh Lanun yang bernama Datuk Aibara. Dan selama perjalanan mencari Miak Nibung, Bujang Limpu bertemu Atok Sabe yang telah ditolong Bujang Limpu dari pengaruh sihir Datuk Aibara.
4: Kau Sabe, cemane kepacak lepas dari pengaruh sihir ku ne?
5: Ku selamat karena ditolong orang berhati bersih. Kau kesini nak bebaskan Miak yang lah kaculik.
4: Hah? Dak ke pacak ikak ngambi dari ku ne? Je tengah dipengaruh sihir ku ne? Yo, siapa yang nak lawan ku ne?
1: Nibung, ngapai kau macam to?
5: Yang, gak usah anda deket lo. Ye lagi dalam pengaruh sihir. Sabar lo. Kelak ji malah nyerang ka. Percuma. Ji gak kenali ka soal.
1: Jadi, ku harus macam mana nih to?
5: Nak nih bayi, kalawanlah Datuk Aibara. Kekuatan ikat seimbang. Kau berusaha ngelepas pengaruh sihir Datuk Aibara ke Miak Nibung.
1: Oh, Allah to.
4: Oi, Sabe. Mana nyalika?
1: Ka, ada perlu nyari Atok Sabe. Ka, lawanku nih.
4: Siapa ka nih? Berani kan nantangku nih? Lum tahu ka siapa ku nih? Hah?
1: Ku tidak peduli. Kau siap mati demi Nibung?
4: Dasar budak bau kencur. Sok-sok nantang puli. Ilmu agi rendah, nang lawan uli udah.
1: Ciat! Menyingkir ke atas tue.
4: Kurang ajar kau. Jian. Ilmu belum seberapa.
1: Dak kek ku ngalah tue bangka.
4: Anak ini macam ni. Sekali gertak. Dab. Santai bayi pun. Biarlah ku ajak main-main bayi dulu.
6: Kada usah ngeremehkan ku nih atau tuwe. Nih dia keka.
4: Au, sakit. Kurang ajar kau. Sakit jempol kakiku. Bener apa ini yo? Aduh.
6: Tulah dia duri nibung. Kau baru tahu kan? Hahaha. Nyaman ndak kah?
4: Ngape? Aduh. Ngape kakiku nih lemes nih? Aduh.
2: Akhirnya Dato Aibara binasa terkena duri nibung yang ditancapkan di kedua jempol kakinya. Sementara Atok Sabe berhasil melepaskan sihir Dato Aibara. Bujang Limpu mendapatkan kembali perahunya dan berlayar meninggalkan pulau tersebut dan menikah dengan Putri Nibung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat Sungai Liat Sabradi, sahabat budaya, senang sekali untuk malam hari ini kami temani hingga kelap pukul 22 waktu Indonesia Barat dengan lantunan lagu-lagu dari khas Sumatera Selatan. Yang pengen dengar lagu-lagu dari daerah asal, sahabat budaya juga boleh bergabung bersama kami untuk malam hari ini. Dan untuk malam hari ini, sahabat budaya, kami terima requestan lagu apa yang ingin didengarkan malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, apa kabar?
0: Selamat malam, Ye, kabar baik. Ye, Cak Mano kabarnya?
1: Kabar baik juga.
0: Alhamdulillah kalau Ma itu.
1: Iya, sama-sama, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nah, malam hari ini Ye nak dengarkan lagu apa?
1: Kalau ada mau dengar lagu Muti Tihau atau Muti Jambur.
0: Muti Tihau, iyalah lagu ni.
1: Ada nggak?
0: Aduh.
1: Nanti dah kantek pula.
0: Aduh, pernah diputar ke di perempat ini?
1: Oh, pernah diputar ke, yo.
0: Iyo. Nah, untuk siapa lagu ni?
1: Lagu ini untuk kita semua. Lagi dengar perempat nih.
0: Oke, siap.
1: Ini sama siapa yo?
0: Sama Rara ini.
1: Oh, Rara.
0: Iyo, sama
1: Bicara. Orang seberang dulu yo.
0: Aku wong lahat.
1: Kalau ye nih wong Tanggo Buntung.
0: Oh, Tanggo Buntung. Cak mana Tanggo Buntung itu?
1: Kalau mau Kebun Baru, Tanggo Batu.
0: Iyo.
1: Kalau ke ujung lewat Ampera itulah Tanggo Buntung. Jadi ye ini tidak bisa lagi balik ke kampung. Yang satu sudah jadi batu tanggonyo, yang satu sudah buntung.
0: Lah buntung, iyalah mak itu. Sago itulah cak itu.
1: Kalau di Palembang ketek bisa ditaik.
0: Bisa. Kalau di sini
1: kalau kolong itu ada wong diem. Di Palembang, di bawah kolong.
0: Di bawah kolong. Ada wong di bawah. Iya, ada wong di bawahnya itu.
1: Iya, kita diam di bocok, wong diam di bawah kolong. Ada 10 petak, ada 4 petak di bawah kolong tuh.
0: Iya, ada galo. Penghuninya. Iyalah.
1: Kalau di bangko nih, kalau di kolong tuh ada buaya.
0: Yo, gergaji boro kalau di sini bilang.
1: Buaya darat. Salam-salam ya.
0: Yo, lanjutlah.
1: Itu tuh Cek Yulia yang ada di Airwa, Cimole. Okay. Untuk putra sambat, untuk Mama Rati katanya lagi di Airwa di rumah anaknya.
0: Oh, yo.
1: Alam minggat dari Pagarawan mandat di Airwa.
0: Liburan weekend namanya.
1: Untuk bateri istri menanti.
0: Iya.
1: Untuk Pak Barahim 86, untuk si Jubro, Ibu Triatun.
0: Okay.
1: Untuk Ibu Fitri istri menanti, untuk Ibu Mar, Gerwai. Untuk galau-galaunya lah. Iya. Dari A sampai Z pokoknya kita belum habis.
0: Nah, iyalah kalau
1: yang lagi tugas, selamat tugas.

0: maaf 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Ye Gito yang lah gabung malam hari ini yo. Untuk yang lainnya, dulur-dulur yang galak gabung malam hari ini, ngibur hati. Yo payulah di 08 12 13 14 10 39. Nah, kita sapa lagi yang nak gabung malam ini. Halo, selamat malam. Malam.
2: Oh, cuma.
1: Embera.
2: Iya. Apa kubur?
1: Dek macam nak tu, Embera. Opo kubur, opo kubur. Nak mana? Tu, tu kan ngomong kayak Marina. Man macam nak tu. Wong belinyu dia.
2: Iya.
1: Nah, Marina tahu kan, cewek. Cewek penyiar cewek di Pro 4 nih, baru lagi ya. Agi single je, agi muda, cantik jelita. Kalah kenalan loh kayak Marina.
2: Marina belum. Iren lah. Iren kau tahu. Sudah tinggi.
1: Kayak Marina kalau kenalan kayak cewek. Kaget.
2: Iren lah. Kurang iren lah.
1: Kurang cepet kah dari Mangamat? Mangamat gelah suwa kenalan kayak Marina.
2: Enggak.
1: Oh lah, Marina kan cewek cantik di Pro 4 pendatang baru. Oh lah, Embera.
2: Apa?
1: Nak denger lagu apa malam hari ini? Lagu apa yang nak didengar ke?
2: Kukuradi.
1: Hah?
2: Kukuradi.
1: Pokok keladi?
2: Iya.
1: Dari mana lagu tu?
2: Tu, keladi. Wong tuo.
1: Wong tuo?
2: Ida tak tahu. Ida tak tahu. Kanji tuo.
1: Tuo keladi.
2: Iya, maksudnya.
1: Oh, iyalah. Tuo keladi.
2: Iya.
1: Nah, salam-salamnya.
2: Salam.
1: Sapo be?
2: Buat lihat ke dua. Tadi ya. Iya. Buat kori omale. Buat Irin. Karin.
1: Yo.
2: Buat ya. Buat tamu. Nah.
1: Sudah. Ben. Itu baik.
2: Wah, lagi sih. Wah, dia kan. Wah, kalah. Wah, Abi. Wah, saya sempat ngelain. Wah, Jismi. Kalian. Wah, Miku. Jadi. Wah, Panji. Belum. Wah. Main. Pengarah, buat Rama, buat Radin, buat Pengata, Jemur, lalu Ayu Ngapul, di Sultan, buat Pembang, buat Malako, buat Amor, buat Parah. Lam betul ya, salam betul ya malam ini.
1: Oke. Halo. Yo lah, puna makasih Embera.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh Embera. Kita lanjutkan kembali yang nak gabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Halo, selamat malam, petang hari Senin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Amat. Apa kabar, Ye Amat?
3: Alhamdulillah, baru nyentak selimut.
1: baru nyintek selimut payulah cak itu nak tedo apa nak tedo oh lo ndak ngasih pantun apa malam nih ndak ngasih pantun
3: pantun nak
1: iyo kasihlah pantun siko duo bagi tigo
3: baju ini kain katun
1: cakep
3: siko mesin peka dong
1: cakep
3: malam Sabtu kita berpantun melestari muka melitung serempun sebalai
1: besok ya men ya besok lanjut
3: lagi ya iya beli jilbab warnanya merah mari dipakai anak yang bungsu
1: cakep
3: apa sebab diri marah karena bini sangat cemburu
1: wah wah wah wah wah
3: nama rumah di atas bukit habislah padi namakan kerak bagaimana kepala dek peneng orang ada bini aku dek
1: wah sampai hati
3: pagilah pagi hiduplah sutung sutung dicidok pagi sekali
1: cakep
3: hari pagi-pagi duduk ngelamun sebab ngelamun dek dek ini
1: waduh sedihnya ma itu
3: nyeruklah purut batang berduri ngebuah hanya sebiji hidup mengkurut dek bekanti hanya tidur hurang diri tolong hari aku nebini
1: munggung ngadep timbok lah pun lagu apa ini Mang Amat
3: lagu kenang lagu apa empek
1: kapal selam
3: okay. Salam salama kan Endora tadi kan kakek Senora kan Mama Rati kan Julia kan Mang Yan oh Mang Yan gabung Mang Yan kan Una Sumi kan Hamoy lah
1: kan Hamoy awaklah
3: kan anak Rara selamat bertugas pulang hati-hati
1: Waalaikumsalam
3: selamat pagi baik kita berlantun
1: yo mantap makasih. Oke, Adoye Amat yang lah gabung sama kita. Nih, untuk komunitas atau juga masyarakat yang merantau dari daerah Sumatera Selatan berada di Bangka Belitung, Pak Ayu lah gabung malam hari ini. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Malam, Samo, siapa ini? Mang Cek Putra, iyo.
4: Iyo.
1: Oh iyalah, mak itu. Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik-baik.
1: Alhamdulillah baik. Nah, malam hari ini nak dengarkan lagu apa kita?
4: Malam ini dengar lagu Ayam Jago.
1: Ayam Jago. Iyalah.
4: Pergi berkokok pulangnya nyangkuk.
1: Kaget aku putar ke. Nah. Yalah nih. Lagunya untuk capo bae.
4: Lagunya. Buat buah malah.
1: Untuk galo-galonya lah ya. Iyalah. Oke. Siap diputarkan
4: salam
1: lagunya.
4: Salam kompak. Salam. Salam sehat selalu di udara.
1: Oke.
4: Buat buah malah. Selamat malam.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Mang Cek Putra yang lagi gabung sama kita malam ini ya. Kita lanjutkan di sesi kita malam ini, pecinta lagu-lagu dari Batang Hari 9. Sapo kembali malam hari ini. Halo, selamat malam.
5: Halo.
1: Halo, selamat malam.
5: Selamat malam juga.
1: Iyo.
5: Ini dengar Rara ya?
1: Iyo, Nian. Betul lah kamu.
5: Apa kabar tuh. Nian, ya, Rara?
1: Kabar baik. Julia Cak Mano kabarnya malam ini?
5: Yo, bebek sayang lah.
1: Bebek sayang.
5: Ibarat bak bunga dahlia itu selalu ceria.
1: Ah, selalu merekah. Harum mewangi sepanjang hari ya, seperti harum, mentari.
5: Harumnya, wanginya, moleknya itu.
1: Cak itu jadinya ya?
5: Iya, cak itulah.
1: Iyalah. Tidak kumpul-kumpul hari ini?
5: Tidak ah. Ini lagi ngajar anak nih.
1: Oh.
5: Nah, ini dianya anak TKA.
1: Oh, anak TKA.
5: Iya, anak TKA, anak ujian akhir kan, Carla nih.
1: Mudah-mudahan berhasil, berjaya, sukses selalu ya.
5: Yo, moga-moga lah Joni kan jadi anak yang sukses kan.
1: Amin, amin, amin, amin.
5: Jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
5: Pokoknya jadi kebanggaan Julia lah.
1: Iyalah, Bunda. Kebanggaan kita galo-galo lah. Kalau sukses, senang dengarnya.
5: Yo.
1: Iya.
5: Kalau sukses, anak kita nih siapa lagi yang bukan bangga tuh kalau bukan uang tuanya, ya dah.
1: Iyalah, Nian tuh.
5: Makanya anak dipantau, belajar ngadu.
1: Benar.
5: Biar apa namanya ya? Dia tuh dak jingok HP terus kan, kaget. Nah, main ini malahan main game. Dia kan suka main game Carla tuh.
1: Oh, ikut lomba juga? Tidak.
5: Apa lomba apa maksudnya?
1: Game.
5: Tidak, main game biasa, Free Fire.
1: Iya kan apalah ada e-sport. E-sportnya di itu. Di tingkat porprov.
5: Tidak, biasa-biasa baik.
1: Oh, untuk hiburan be.
5: Hiburan baik, iya. Kadang-kadang dia tuh mah itulah. Kapan kapan dipantau ya? Tahu-taunya
1: ngalih ke game.
5: Iya, ke game. Nah, gak belajar kau nih, Carla. Nah, neneknya tuh lah. Gak galak lagi lah anak nguruk itu.
1: Pasrah.
5: Iya, belajar tuh.
1: Pasrah.
5: Gak capek, iya. Banyak gawe. Iyo. Aku nih, satunya.
1: Nak ngurus sama ini.
5: Iya.
1: Tidak dengar pulo.
5: Ya, gak dengar pulo.
1: Ay, cacam, katanya. Iya. Iyalah Julia nak dengarkan lagu apa malam ini?
5: Hai Julia nih sebenarnya gak galak nyindir.
1: Ah tapi ngapo?
5: Julia minta lagu Kanji Tuwo itu loh.
1: Ah Kanji Tuwo.
5: Dari ceganya. Kanji Tuwo tuh.
1: Aduh.
5: Lagu itu.
1: Iyo.
5: Mak mana liriknya tuh?
1: Kanji Tuwo. Apa ya? Tapi seru lagunya.
5: Kanji Tuwo. Awak biawa ngaku buaya seterbesak nyelip di
1: kanan
5: gaya bujang kemana mana. Eh dah perunian lagu itu
1: cacap
5: ini lah lemak nian
1: kanji nian katonyo.
5: Ini lagu campur sari nih dari ini apa
1: Cek Gaya
5: bukan dari ini di HP yang Android ini denger radio Gading apa?
1: Jadi
5: Gajah Mada.
1: Kanji Tuwo versi yang mana?
5: Yo Kanji Tuwo dari Cek Gaya tuh lah, yang aslinya.
1: Iya, iya.
5: Ya jangan yang palsunya, yang orinya ya.
1: Oke, siap.
5: Oke, untuk Ibu Kori ya, salamnya. Untuk Cek Gaya. Yolah, Cek Gaya lah.
1: Cek Gaya.
5: Yo. Cek Gaya itu kan penyiar di Palembang.
1: Perempat
5: kan?
1: Palembang.
5: Yo. Siapa lagi nih? Bu Kori, Mama Rati. Tadi itu siapa?
1: Yang sebelum Julia?
5: Yo.
1: Aduh, ini. Ye Putra. Ye Putra.
5: Cek Putra.
1: Cek Putra. Mang Cek iya. Putra yang gabung.
5: Iya, Mang Cek Putra. Selamat iya. malam. Jangan lupa
1: Dia Tempo lagunya.
5: Dia.
1: Lagunya dia itu Ayam Jago.
5: Iya, ai. Sombong nian. Ini ya untuk Bang Niko juga. Mm-hmm. Untuk siapa lagi? Yang mantau malam ini caknya Mang Yan.
1: Mang Yan.
5: Yo.
1: Mang Amat, makan tomat.
5: Mang Amat, nyatap mantap.
1: Mm-mm.
5: Yang mantau bae.
1: Mm-mm.
5: Yang mantau semoga sehat selalu ya. Untuk Raranya, semoga lah Rara nih apa sehat selalu ya.
1: Mm-mm.
5: Terus jadi kesayangan keluarga.
1: Amin.
5: Murah rezeki. Pokoknya yang segalanya yang baik-baik lah.
1: Mm-mm.
5: Amin.
1: Amin.
5: Dan cantik selalu lah. Belaga terus.
1: Iya.
5: Belaga itu bukan ini. Bukan sombong, bukan. Belaga itu kata orang Palembang tuh cakep.
1: Cakep. Belaga nion. Gitu. Nian dia tuh.
5: Iya. Ada pantun sih kok, Ros.
1: Kasih pantun.
5: Pagi-pagi minum jamu.
1: Cakep.
5: Minum jamu biar segar.
1: Cakep.
5: Kalau hati sudah ketemu, bagaikan bunga dahlia yang sedang mekar. Makasih ya, Rara.
1: Iyalah, makasih balik.
5: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lagu Mutitihau, lagu dari Lahat untuk kita dengarkan malam hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Three, two, one.

0: Nah, seru kan lagu ini? Ini sahabat budaya, dulur-dulur yang galau-galau lah dengarkan perempat malam hari ini. Yang masih nak gabung, ada lagu favorit kesukaannya yang nak didengar ke? Silakan gabung di 08 12 13 14 10 39. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mang
1: Yan. Bagaimana kabarnya?
0: Kabar baik.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, Mang Yan sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, sehat. Cak itu. Iyalah. Malam hari ini Mang Yan nak dengarkan lagu apa?
1: Pantun Palembang.
0: Pantun Palembang.
1: Iya.
0: Boleh. Nah, untuk siapa baik lagu ini?
1: Nah, salam Cik Julia. Cik Sakamura.
0: Iya.
1: Ye Ahmad yang di Tanah Merah.
0: Yo.
1: Sama Ye Iing yang di Kampung Jawa. Sama Ye Rati yang di Pagarawan.
0: Okay.
1: Terus siapa lagi?
0: Siapa lagi nih?
1: Anak Petri yang di Sri Melanti.
0: Okay.
1: Katanya itu Mama Rati sama disuruh datang apa itu Mama Rati ngajak ano karaoke deh besok.
0: Oh, nak ngajak karaoke.
1: Iya lah, nyalam-nyalam dengan Bikek yang di rumah. Tanya iyalah kata Bikek yang di rumah nih.
0: Nah, jadi apa tidak besok ya?
1: Iya, mudah-mudahan sih jadi.
0: Mana
1: ada halangan. Kadang-kadang bukan apa. Kalau ada pesanan,
0: sibuk kan?
1: Sibuk. Kasian lah dengan becek yang di rumah nih. Ada. Iya.
0: Iyalah.
1: Itu mbak ya?
0: Iyalah, makasih banyak. Mang Yan yang gabung malam hari ini.
1: Yo, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk sahabat budaya yang masih nak gabung malam hari ini, Pak Yoi, tidak apa-apa yang baru sempat dengar ke perempat malam hari ini kan? Nah, masih ditunggu. Yuk gabung yuk di 08 12 13 14 10 39. Siapa tahu malam hari ini baru terbuka channel Pro 4-nya ya kan? Dan untuk sahabat budaya, kami akan hadirkan persembahan lagu yang di request untuk malam hari ini. Tetap bersama Pro 4 Sungai Lian.

0: Sebenarnya di sahabat budaya karena kebersamaan kita di kebersamaan etnis malam hari ini hingga di sini, dan terima kasih banyak untuk seperti yang sudah setia mendengarkan Pro 4 Sungai Liat untuk malam hari ini. Dan selanjutnya kami akan hadir dalam program Tangtut hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat menemani istirahat malam sahabat budaya.
1: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara dan pesona budaya Nusantara hanya di Pro 4 RR.

0: Assalamualaikum salam. Oi, gak jang oh.
1: Kira apa?
0: Cuma maksudnya nyanyi tadi. Dia baca tapi ya.
1: Lo ikut kita berinjak.
0: Ya, itu kekaknya budak bep dia salah gua.

Seperti sahabat budaya malam hari ini ku nak memberikan sebuah informasi yang ringan tapi berkenaan dengan tradisi lisan di tengah masyarakat kita ketika di malam hari. Perbandingan dulu nih Seperti, kalau di daerah Makassar tuh ada namanya tuh royong. Jadi berupa lantunan syair bernilai sakral dan profan. Macam kayak kita ini dia bedaik jemtulah dao. Nah, tradisi ini umumnya dituturkan oleh perempuan yang dikatakan seorang ibu, bisa dijadikan seperti itu, atau juga nenek. Nah, atau orang-orang yang memang menemani si anak tidur di malam hari. Irama mendayu yang dilantunkan sangat lembut, yang berfungsi menenangkan anak-anak anak-anak dorang tuh supaya pacak tidur nyenyak. Karena pada saat royong, tradisi lisan suku Makassar Sulawesi Selatan dipercaya sebagai sarana spiritual untuk melindungi anak dari gangguan gaib ataupun nasib buruk. Di bait-bait yang disebutkan itu ada permohonan kepada Yang Maha Kuasa supaya anak-anak tumbuh sehat, terhindar dari penyakit, serta menjadi pribadi yang berbakti dan juga

Kalau di daerah Bangka ini mungkin semirip seperti Bedambus, tetapi dengan ada doa dan nasihat-nasihat juga di dalamnya seperti radio. Oke, untuk malam hari ini kita dengarkan kembali lagu yang laku pilihkan untuk nganti kak malam hari ini.

0: membakar pepohonan. Asapnya mengganggu kesehatan, merusak lingkungan, dan mengancam kehidupan banyak orang. Ketika membuka lahan dengan cara membakar, ketika meninggalkan api tanpa pengawasan, ketika api membesar, penyesalan tidak akan memadamkannya.
1: Kalau macam itu, kita harus jaga hutan sama-sama ya, Bo.
2: Au, nak. Segeo hutan hari ini adalah kehidupan kita ke esok hari ya.
0: Jaga karhutlah. Jangan biarkan hutan menjadi korban kelalaian kita. Jaga hutan, jaga udara, jaga kehidupan.

0: 103,9 FM Pro 4 RR Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Seperti untuk kebersamaan malam hari ini, gue Rara beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz Bakau Sai Sudara Radio Republik Indonesia Sunglab Programa 4 menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Dari negeri Sumpun Sebalai, Kepulauan Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Sengeliat, kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sengeliat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Budaya. Kembali bersama Perumpat RRI Sungai Liat dan saya Wanda Sonalham menemani Anda di kesempatan kali ini. Sobat Budaya, tentu dengan rangkaian acara yang telah dipersiapkan, sesaat lagi sajian Kupiah Komunikasi Perkara Iman dan Takwa akan hadir untuk Sobat Budaya semua. Sajian Religi Islami dan insya Allah akan menghadirkan topik penyebab amal ditolak dan secara langsung nanti bersama Ustadz Hoiruman Deha. Sobat Budaya, danya itu Ngopi Pagi juga akan hadir sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke acara lainnya di kesempatan terakhir nanti kebersamaan kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Beragam unsur budaya sehat. Dan baiklah Sobat Budaya, dari meja tugas ku Wanda Sunalham mengucapkan selamat mendengarkan dan salam budaya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
2: Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Supradi, saudara, sobat budaya. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Dan di kesempatan kali ini, seperti yang ku informasikan tadi ya, di awal jumpa kita, sobat budaya, hikmah pagi kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa. Hari ini hadir untuk sobat budaya semuanya secara langsung bersama Ustadz Hoirul Mandeha. Dan topik kita, penyebab amal ditolak. Baik, langsung saja saya sapa terlebih dahulu narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat Ustadz?
4: Alhamdulillah, Alhamdulillah yang sehat ya.
3: Oke, baik. Ya, hari ini kita akan bicara soal penyebab amal ditolak. Begitu ya Ustaz ya?
4: Oh.
3: Nah, ini penyebab amal ditolak. Ya, kadang kita beramal apa namanya itu terus-menerus, tapi kita tidak sadar. Ternyata amal kita itu kurang gimana ya? Mungkin ya apa penyebab gitu karena ditolak gitu tadi. Nah, ini menarik nih ya. Beramal tapi ditolak begitu. Ya, untuk itu langsung baik ke Ustadz Hoiruman. Silakan Ustadz.
4: Ya, makasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa turiyatihi wa ahli baitihi ajma'in amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, di awal perjumpaan kita ini, mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kita kepada Allah atas iman taufik, hidayah beserta inayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan harapan kita semua ingin mendapat syafaatnya, dikumpulkan bersama Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah. Setiap hari kita selalu melaksanakan ibadah kepada Allah Ta'ala. Siang kita beribadah kepada Allah, malam pun kita beribadah kepada Allah. Segala macam ibadah kita lakukan tentunya ingin mengharap pahala di sisi Allah, menjadi orang yang dekat hubungan dengan Allah Ta'ala. Sehingga kita melakukan ibadah-ibadah tersebut mulai dari ibadah yang sifatnya mahdoh, ibadah yang vertikal langsung kepada Allah, sholat, puasa, baca Quran, dan semacamnya. Dan juga ibadah yang sifatnya sosial. Ibadah yang sifatnya sosial kita lakukan, bersilaturahim, bersedekah, dan lain sebagainya. Satu tujuan kita dari ibadah yang kita lakukan itu ingin mengharap pahala dari Allah. Ingin mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita kadang-kadang melupakan. Di saat kita beramal, di situ kadang-kadang amal kita ini ada yang diterima oleh Allah, ada yang tidak. Kita beramal, sah amal ibadah kita secara hukum fikih, tetapi di situ tidak bernilai di hadapan Allah, tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Oleh karenanya, di saat kita beramal, ada hal yang paling penting kita lakukan, kita perhatikan adalah macam mana amal kita ini supaya diterima oleh Allah, tidak tertolak di hadapan Allah. Memikirkan bagaimana supaya amal ibadah yang kita lakukan ini tidak ditolak, menjadi berpahala di hadapan Allah. Oleh karenanya di pagi hari ini kita akan menyampaikan beberapa hal yang membuat amal seseorang ini ditolak oleh Allah, tidak bernilai. Apa saja itu? Tentu ini untuk kita hindari. Untuk kita hindari sehingga amal kita ini menjadi pahalanya menjadi utuh, pahalanya menjadi kita dapatkan. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niatnya yang salah. Kenapa amal kita ini ditolak oleh Allah? Kenapa amal seseorang ini ditolak oleh Allah, tidak berpahala? Yaitu yang pertama karena niatnya yang salah. Kita beribadah kepada Allah mukhlisina lahuddin. Di dalam Quran mukhlisina lahuddin, saat kita beribadah tentunya harus ikhlas karena Allah. Ibadah ngarep pahala dari Tuhan. Ibadah ingin dapat ampunan dosa, selamat daripada neraka, dan ingin mendapat ridhonya Allah Ta'ala. Tapi yang ada malah ibadah kadang-kadang ini riya. Ibadah ingin perhatian daripada manusia. Ibadah ingin mendapatkan sesuatu-sesuatu yang sifatnya keduniaan. Maka amal ibadah kita yang kita lakukan seperti itu akan ditolak oleh Allah. Dikisahkan oleh Nabi SAW, nanti di hari kiamat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang rajin baca Al-Quran dikumpulkan oleh Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang itu bertanya, ya ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan? Ya Allah, aku baca Quran di dunia, pahalanya sekian-sekian. Kata Allah, kamu dusta. Kamu beribadah ingin dipuji oleh orang. Kamu ibadah ingin dipuji oleh sesama. Ingin diperhatikan oleh sesama, dan itu sudah kamu dapatkan di dunia, pahalanya sudah enggak ada lagi. Jadi bisa tertolak di hadapan Allah jika niatnya salah. Bersedekah. Nah, yang paling penting di saat kita bersedekah ini adalah meluruskan niat lillahi ta'ala, nak bantu sesama, menyalurkan rizki pemberian Allah. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Menjalankan perintah Allah, menyalurkan sebagian rizki yang diberikan oleh Allah. Tapi yang ada sekarang malah orang bersedekah, diputu, disetatus, segala macam lah. Itu tentu akan mengurangi atau bahkan menghilangkan pahala daripada sedekah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah melurus, yang membuat amal ibadah ini tertolak karena niatnya salah, tidak lillahi ta'ala. Oleh karenanya di saat kita beribadah, luruskan niat karena Allah. Ku beribadah karena Allah Ta'ala. Hingga dalam hal ini Imam Ibnu Ruslan menjelaskan, memperingatkan di dalam kitab Zubat, fasohihin niyata qoblal amali. Fasohihin niyata, baguskan niat. Qoblal amali, sebelum beramal. Fasohihin niyata qoblal amal, luruskan niat, baguskan niat, qoblal amal, sebelum beramal. Ini yang pertama. Yang kedua adalah durhaka sama orang tua. Nah ini, durhaka kepada orang tua ini adalah dosa yang sangat besar. Sangat besar dosanya. Nomor dua setelah meninggalkan sholat lima waktu. Jadi durhaka kepada orang tua itu luar biasa dosanya. Dosanya sangat besar, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang durhaka sama orang tua, tidak minta maaf kepada orang tua, durhaka, ngelawan sama orang tua, maka dia akan ditolak amalnya oleh Allah Ta'ala. Walaupun beramal, sulit diterima oleh Allah. Ketika suatu hari pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat yang menjelang sakaratul maut tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ditalkin, dituntun oleh sahabat gak mempan, sampai Nabi sendiri yang turun tangan menuntun mentalkinnya gak mempan-mempan. Lalu singkat cerita, orang itu ternyata pernah melawan orang tuanya gara-gara ngebela istrinya. Pernah ngelawan orang tuanya, memarahi orang tuanya gara-gara membela istrinya. Lalu ketika orang itu, dan alhamdulillah berkat strategi Rasulullah, orang itu diampuni oleh orang tuanya. Dan singkat cerita, ketika sudah dikubur, Rasulullah siaran pidato, ya ma'syarul muhajirin wal ansor, man faddala ala abawaihi ala zaujatihi la'anahullah wal malaikah la yakbalullah minhu surfan wala adla. Kata Nabi, wahai sahabat muhajirin dan ansor, barang siapa yang yang mengutamakan membela istrinya sampai ngelawan orang tuanya, maka dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, la yakbalullah minhu surfa wala adla, tidak diterima oleh Allah ibadahnya yang wajib, ibadahnya yang sunnah pun sama tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi ngelawan orang tua, jadi ngelawan orang tua itu luar biasa, sampai berakibat amal kita ditolak oleh Allah Ta'ala, tidak diterima oleh Allah. Oleh karenanya di saat kita ini banyak salah, banyak khilaf sama orang tua, tidak ada hal yang paling penting kita lakukan selain ya minta maaf, minta ampun, sungkem tangan orang tua. Jangan sampai orang tua ini kecewa, memarahi kita dalam jangka yang berkepanjangan. Kemudian yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan haram. Kenapa kita ini ditolak amal kita, tidak diterima oleh Allah Ta'ala, tidak berpahala amal ibadah kita, konsumsinya haram. Nabi bersabda, man akala lukmatan minar riba lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawma. Barang siapa yang makan sesuap daripada harta riba, daripada harta riba, harta yang haram, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawma, sholatnya ditolak oleh Allah, sholatnya tidak diterima oleh Allah berapa lama? 40 hari. Mun sesuap, mun sampai sepiring, sampai em-eman dimakan. Nah, makanya di situ amal ibadah itu kalau sudah ada mengandung makanannya itu yang haram, sulit Allah menerimanya atau bahkan ditolak oleh Allah kayak tadi. Sesuap saja sampai 40 hari. Sesuap saja 40 hari, apalagi sampai sepiring, apalagi sampai em-eman sekarung. Kemudian juga pakaiannya haram, berpakaian yang haram, hati-hati. Nah, pakaian-pakaian haram itu jangan dipakai untuk sholat. Nabi bersabda, man ishtara sauban bi asyrati dirahima wa fihi dirhamun haramun lam tuqbal sholatuhu madama alaih. Kata Nabi, orang barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham lalu ada 1 dirham haram di situ, maka baju itu selama dipakai sholat, lam tuqbal sholatuh, tidak diterima oleh Allah selama baju itu dipakai. Oleh karenanya kita berhati-hati. Kemudian yang terakhir adalah suka berlaku zalim kepada sesama, suka ganggu orang lain, suka nyakiti orang lain, ini sulit amalnya diterima oleh Allah Ta'ala. Oleh itulah hal-hal yang membuat amal kita ini jadi tidak berpahala di sisi Allah, ditolak oleh Allah, maksudnya ditolak ini gak bernilai, gak berpahala. Satu, niatnya salah, tidak lillahi ta'ala, pengen dipuji orang. Kemudian durhaka sama orang tua, konsumsi makanan yang haram, pakaiannya yang haram. Kemudian yang kelima adalah suka menzalimi, menjahati orang lain. Sebenarnya masih banyak.
3: Nah, ya itu beberapa tentunya yang menarik dan juga penting untuk kita bahas ya, berkaitan dengan ya niat tadi ya. Niat yang salah Ustadz ya. Nah, niat yang salah terus juga ya termasuk juga bersedekah ya harus meluruskan niatnya juga, dan jangan durhaka kepada orang tua serta tidak mengkonsumsi makanan yang haram dan juga suka berlaku zolim. Ibadah jalan terus tapi zolim jalan terus juga gitu. Ya kita ke penelpon ya Ustadz langsung ya. Oke. Ya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, dengan siapa Bapak?
5: Dengan Pak Sabihis di Desa Labu.
3: Pak Sabihis, silakan.
5: Silakan. Assalamualaikum Pak. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sehat, Pak?
5: Alhamdulillah. Ya. Jadi saya ingin bertanya sedikit, Pak Ustaz.
4: Iya, Pak.
5: Tadi kata Pak Ustaz ada beberapa apa ini penyebab seseorang itu tidak

0: dari hal-hal yang di situ sifatnya menyakiti orang lain. Di antara hal tersebut, jaga lisan kita itu daripada ghibah. Apa ghibah itu? Yaitu dzikra ka akhaqal muslim bima yakrahuhu. Engkau menceritakan saudaramu yang Islam dengan sesuatu yang dia kalau dengar tidak senang. Harus Islam kok. Mentah Islam tidak apa. Tapi ngapain kita buang waktu?
1: Ya.
0: Dzikra ka akhaqal muslim. Jadi menceritakan sesuatu pada tentang saudaramu yang Islam dengan sesuatu yang dia tidak senang. Wa in kana fihi, walaupun dia memang demikian. Nah, di situ ghibah ini adalah salah satu dosa lisan. Dari di antara adalah maksiatul lisan, maksiat lisan. Sehingga orang-orang yang ghibah itu saking beratnya tanggung jawab itu, sampai dikatakan lebih berat daripada berzina. Maksudnya minta ampunnya. Orang kalau berzina, nak bertobat, sudah cukup langsung sama Tuhan. Tapi kalau beribah, ngegosipin orang, ini tentu harus minta maaf sama orangnya terdulu, baru kepada Yang Maha Kuasa. Nah, orang yang suka ghibah, ini bagian daripada menzalimi orang lain. Daripada menzalimi orang lain. Kalau dia gak berhenti-berhenti ghibah, sulit untuk diterima amal ibadah oleh Allah. Dosa yang sangat besar. Makanya kita ini mudah sekali memponis orang, mudah sekali untuk mengungkap, menyebar aib orang. Padahal Allah sudah sangat memperingatkan dalam Al-Quran, wala yaghtab ba'dukum ba'dha, janganlah kalian menghibah satu sama lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita faqaritumu. Apakah kalian senang memakan bangkai saudaramu, kata Nabi SAW. Kata Al-Quran, mohon maaf, kata Allah SWT. Jadi peringatkan. Jadi oleh karenanya kita jangan sering-sering lah ngeribah ini, karena kita ini juga lebih aib dari orang lain. Kita lihat aib pada orang lain ini satu misalkan, tapi dalam diri kita banyak.
1: Ya.
0: Suatu hari ini bercerita ibu-ibu. Ibu-ibu itu luar biasa, kadang-kadang paling ghibah itu, masya Allah kalau urusan ghibah ini. Oleh kakak, dia pakai gincu, ada orang lain pakai gincu, terlewat kesininya ini. Ketawa dia tuh. Begitu dilihat dia giginya juga diginjuin. Wah, kata saya. Jadi ingat, makanya kata Nabi, idza aradta an tadhkura uyuba ghairik fadhkur uyuba nafsik. Jika kamu ingin menyebut aib saudara orang lain, ingat dulu aib dirimu sendiri. Makanya pakai lagu Romai Rama itu, gajah depan mata enggak kelihatan.
1: Enggak kelihatan.
0: Semut seberang laut kelihatan. Nah, itu dia. Oleh karenanya ghibah ini bagian daripada dosa besar. Akan sulit diterima oleh Allah yang suka ghibah nih. Makanya kita ini berhenti. Yang paling parah itu kadang-kadang menantunya digibahin, diceritain ke orang. Kadang aja kayak gitu, datang ibu-ibu curhat, Ustaz, gimana? Kenapa, Bu? Ku nih punya menantu, Ustaz. Kenapa? Pokoknya aduh payah, Ustaz. Menantuku nih, dia itu tidurnya kuat, makannya kuat, begawe males. Jadi saya enggak ngasih nasihat.
1: Iya. Oke.
0: Ya.
1: Ya, baik. Sepertinya sudah ada telepon, Ustaz.
0: Ya.
1: Kita terima lagi. Assalamualaikum. Oke, baik, terputus. Ya. Silakan ya, Anda ingin bergabung, kami nantikan Anda di kesempatan kali ini. Topik kita penyebab amal ditolak begitu. Ya, tapi memang ada loh, Ustaz, ya. apa orang yang ibadahnya, mohon maaf, rajin banget Ustaz ibadahnya, sholat ibadah wajib tuh ya rajin lah, tapi masih menggunjing orang lain itu masih jalan terus gitu kan. Kadang-kadang apa ya, ya mohon maaf, kadang-kadang kita pun yang ibadahnya bukan ahli ibadah.

0: adalah seperti itu ya Ustaz. Kadang-kadang kita jadi berpikir juga, aduh ini kok seperti ini gitu. Nah kalau bertemu dengan orang seperti itu, sebaiknya kita harus seperti apa sih Ustaz sikapnya gitu?
1: Iya kadang-kadang begini, kita STMJ itu sholat terus masa jalan. Memang mestinya sejatinya sholat itu menjadi tanha nil fahsya'i wal mungkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar kan gitu. Tapi ada orang yang sholat tambah parah. Nah ini sholat ini sama dengan orang mandi. Sama dengan orang mandi, mestinya orang mandi itu kan tambah bersih, tambah sehat, tambah segar. Jika mandinya benar, bersabun ini. Jadi bersabun, ini segala macam kan. Tapi kalau hanya mandi, bersiram-siram, tambah gatal. Nah, begitu pula orang yang beribadah, hanya di lisan saja, ibadah tidak memperhatikan syarat rukunnya, asal ibadah gitu, maka ibadah itu tidak akan mengubah karakter seseorang. Anda baca ada? Kenapa? Karena dia itu ibadah itu hanya ngisi absen, ibaratnya ngisi absen. Tapi tidak berdosa. Oh, kalau macam itu dosa ibadah, lebih dosa lagi. Gitu kan. Tetap beribadah. Tapi kalau ibadah itu tidak dilakukan dengan hati, hanya ngisi absen, tidak berubah. Tidak merubah seseorang.
0: Ya, tidak merubah gitu. Seseorang.
1: Jadi berarti ada masalah dengan ibadahnya. Ada hal-hal yang kurang. Iya, ibadahnya rajin, ke masjidnya rajin, tapi urusan gosip nomor satu. Urusan maksiat tetap gawe. Berarti ada yang tidak beres dengan ibadahnya. Mungkin khusyuknya kurang, mungkin konsumsi makanannya tidak baik, dan seterusnya. Jadi mungkin seperti itu.
0: Baik. Wah Ustaz, kalau ini bisa dipastikan juga ya Ustaz, apa menafkahi keluarga dengan uang korupsi, uang yang memang bukan haknya itu ngeri banget ini Ustaz.
1: Nah, itu
0: cuman
1: dia.
0: Itu Ustaz. Cuman ini kalau para koruptor-koruptor ya mungkin Ustaz.
1: Ya itulah, kadang-kadang kita ini tidak memperhatikan konsumsi yang masuk ke dalam diri kita ini bersih atau enggaknya. Itu kadang-kadang kita enggak merhati. Padahal di situ sangat berpengaruh untuk karakter seseorang. Seseorang makanya di situ kata Allah, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Orang-orang yang wahai manusia, makanlah yang ada di bumi halalan thayyiba. Halal dan thayyibah, thayyibah itu bersih. Halal, kenapa? Karena akan menumbuhkan, akan menumbuhkan beberapa hal yang baik dari hasil mengkonsumsi perkara yang halal. Apa diantaranya? Doa kita mudah dikabul, kemudian amal kita mudah diterima, kemudian nah ini solahul dzurriyah. Solahul dzurriyah itu akan menurunkan keturunan-keturunan yang baik. Akan menurunkan keturunan-keturunan yang baik. Tapi kalau sudah yang masuk ke dalam diri seseorang, kemudian makanan yang haram itu menjadi darah, sirkulasi darah mengalir segala macam, memproses menjadi anak. Nah sulit untuk menjadi anaknya itu jadi anak yang baik. Karena itu dia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, fannaru aula bihi, maka api neraka sangat pantas untuknya. Artinya apa? Orang yang melakukan yang konsumsi makanan-makanan yang haram itu akan cenderung mudah melakukan kemaksiatan. Itu kenapa? Karena penggeraknya itu dari sesuatu yang haram, geraknya di badannya sulit untuk
0: sumbernya,
1: dia bang
0: Ustaz,
1: iya sumbernya penggeraknya itu
0: sumbernya sudah haram jadi ya Makanya itu akan seumur hidup gitu ya Ustaz.
1: Di suatu daerah di Madura itu ada preman. Preman luar biasa ini, pendekar preman juga. Tapi anaknya jadi kiai.
0: Kiai.
1: Orang kan ya. Nanya-tanya ini. Kok bisa gitu? Kan enggak, kalau anaknya kiai jadi kiai wajar. Ya. Nah, enggak, ini preman. Sudah preman dia. Bajingan bahasa orang. Dia anaknya jadi kiai. Alim anaknya itu. Orang bertanya-tanya, ternyata ada yang penasaran nanya secara pribadi gitu. Secara pribadi ya. Bukan niat memencampuri, cuma supaya tidak penasaran dan jadi ilmu. Ditanya, apa rahasianya anakmu kok bisa jadi kiai? Bisa jadi ustaz besar, bisa alim. Padahal kamu kan tahulah gawiannya macam itu. Dia secara jujur menjawab, mun bahasa kita, yeah. Om gitu. Saya memang kelakuan saya seperti itu. Tapi tidak ada satupun hasil saya kelakuan tidak benar itu saya kasih makan ke anak dan istri. Saya kalau untuk ngirim anak saya di pondok, di pesantren, beli beras untuk anak istri itu, saya kerja. Ada sampingan itu halal, kerja halal. Dari hasil itulah dia untuk ngirim anaknya ke pesantren, untuk beli beras anak dan istri yang lainnya, sehingga anaknya itu apa namanya menjadi orang besar. Sedesa sama saya itu. Sedesa sama saya. Yeah, yeah. Jadi rupanya itu. Sehingga oh macam itu orang kan enggak tahu di dalam itu macam mana itu enggak tahu gitu. Ternyata itu alasannya. Alasannya itu. Oleh karenanya dan juga kita sering mendengar kisah Imam Syafi'i ayahnya yang nemu buah ngalir di sungai. Kemudian di apa namanya di dimakan, wah ini tentu ada yang punya, dicari orangnya. Ya. Saking hati-hatinya akhirnya apa namanya punya anak Imam Syafi'i. Jadi kalau sampai keluarga kita diberi konsumsi yang haram, sulit untuk mendapatkan keturunan. Makanya kita orang tua nih hati-hatilah. Anak kita nih makannya ini dari mana, jangan cuma yang enak-enak saja, tapi kita juga memikirkan sumber.
0: Ya.
1: Yang kita berikan sama anak kita ini halal apa tidak.
0: Wow, gitu. Oke, okay. Baik. Ini kita ke WhatsApp dulu. Ada Yunita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Ya Ustaz, saya mau tanya bagaimana kalau bekerja, ya tapi masuk kerjanya ini dengan cara yang tidak benar, misalnya ya dengan uang seperti itu Ustaz. Oh, saya menangkap. Nah ini, wah ini agak ngeri sedap juga ya Ustaz ya, karena bekerja dan pekerjaannya sudah dilakukan lama begitu, masuk proses masuk kerjanya itu yang nggak benar katanya, mungkin pakai uang iya. Atau sogok menyogok begitu, ini kan sering terjadi ini Ustaz.
1: Sebenarnya ini bagaimana, Ustaz? Itu sebenarnya nggak usah dijawabin, lo jawab sendiri. Kalau dijawab betul-betul susah nih, ada susah enggak. Karena
0: nggak iya. Kelar-kelar ini Ustaz ya.
1: Iya.
0: Panjang hidupnya.
1: Ya tentu gak usah dijawab lah. Kalau ya. Di awal itu sudah gak benar, tentu hasil dari situ juga gak benar.
0: Ya.
1: Kita ini sebenarnya tidak ahli di situ. Bukan bagian kita, tapi karena ada sesuatu sehingga kita bisa duduk di situ.
0: Iya.
1: Itu tetap masuk pada ranah sogok menyogok lah. Maka di situ sesuatu yang dihasil, maka sesuatu yang hasil daripada itu ya tentu tidak halalan thayyibal. Tidak perlu di ini
0: ya, ya.
1: Tidak perlu di sini. Dan ini kadang-kadang sudah jadi rahasia umum. Saya punya kawan dulu di kampung itu sampai habis sawahnya itu. Nggak masuk PNS.
0: Gitu.
1: Oh. Dia kan kalau mestinya pendaftarannya gratis, cuma lewat ini, lewat itu segala macam, jadi habis berjuta-juta itu.
0: Ya.
1: Oleh karenanya ada hal yang paling ketika kita sudah Iya. Dan ini sudah jadi rahasia umum lah di sebagian perusahaan atau di instansi-instansi segala macam. Nih, ada model kayak gitunya lah. Umpama kita sudah tercebur ke situ, ada hal yang paling tidak bukan untuk membalance ya, bukan untuk menyeimbangkan, tetapi paling tidak ada satu upaya dari kita untuk meminimalisir hasil yang tidak bagus itu. Apa? Sisihkanlah hasil kita itu, nah yatim, apa gitu kan, tiap gajian, ya barangkali untuk itu dia, meminimalisir itu.
0: Ya.
1: Netralin gak bisa, minimalisir.
0: Kecuali mungkin melakukan hal besar lagi ya Ustaz, berhenti, tinggalkan.
1: Nah, kalau bisa.
0: Kalau bisa.
1: Kalau bisa.
0: Ya mudah-mudahan ya. Ada yang...
1: Karena orang untuk masuk ke sana itu berlomba-lomba. Betul. Walaupun harus ya. Bayar sekian-sekian itu
0: ya.
1: Berlomba-lomba. Karena dipikirkan jangka panjang. Jangka ya. Panjang dan pasti gitu. Tiap bulan itu pasti ada.
0: Iya.
1: Itu yang ini.
0: Motifnya itu sih sebenarnya gitu.
1: Iya, tapi karena masuknya itu jalan enggak benar kayak tadi ya tentu hasilnya kalau di awal sudah enggak benar maka hasilnya juga sudah enggak bisa dijelaskan lah, udah jelas sendiri.
0: Dan tujuannya juga sangat duniawi ya.
1: Duniawi. Ya. Tidak ada apa namanya kita, oh gak apa-apalah kalau cuma itu boleh. Hati-hati, sesuatu yang sudah disepakati ulama gak boleh. Mm-mm. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, kemudian dia bilang boleh. Hati-hati, menghalalkan sesuatu yang haram. Bisa di dalam kitab Sulama Taufik itu bisa menyebabkan kita murtad. Sesuatu yang disepakati oleh seluruh ulama bahwa sesuatu itu haram, kita halalkan, bisa murtad dengan sengaja. Contoh misalkan mencuri. Mencuri kan seluruh ulama sepakat berdasarkan Quran, hadis. Seluruh ulama sepakat haram. Lalu kita cuma sedikit. Hati-hati ke statement kayak gini nih, ucapan kayak gini. Bisa membuat murtad, menghalalkan sesuatu yang haram.
0: Ya. Okay.
1: Hukum agama ini kalau sudah merah-merah gitu. Kita sampaikan merah cuma cara kita menyampaikannya itu seperti apa gitu kan. Okay. Cara kita mengelolanya.
0: Mengelolanya. Oh. Oke, baik kita ke WhatsApp lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa ya ini ya? Oke, mana ini namanya? Riri, ya Riri di Sungai Liat. Bagaimana cara bakti kepada orang tua yang sudah meninggal dan apakah amal kita ini jelas diterima atau ditolak? Kan Allah yang punya hak gitu. Terus bolehkah akikah pakai sapi untuk 7 orang? Gitu. Ya gimana Ustaz, silakan.
1: Oh, adik-adik yang ditanya.
2: Ya terus itu aktif itu.
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diperintah oleh Allah taala untuk berbakti kepada orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Dan Allah memutuskan menetapkan kepada kita untuk hanya beribadah kepada Allah wa bil walidaini ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti. Dan bakti ini juga termasuk adalah amal yang paling tinggi nomor 2 setelah sholat. Nah, tentu bentuk bakti kita kepada orang tua di saat orang tua masih hidup ya tentu kita layanilah. Layani apa yang jadi keperluan orang tua, kemudian nafkahi orang tua, jangan berkata-kata yang nyakiti orang tua. Nah, ini bagian daripada bakti kepada orang tua. Jadi bakti orang tua itu luar biasa. Bakti kepada orang tua itu sangat besar pahalanya di sisi Allah. Seseorang akan naik derajatnya di hadapan Allah, dapat kedudukan yang tinggi jika dia bakti sama orang tua. Kalau orang tua kita sudah meninggal, Gimana caranya? Berarti di antaranya banyak. Nabi menjelaskan di dalam beberapa hadisnya, di antaranya satu adalah ya tentu mendoakan, doakan orang tua yang sudah meninggal. Kita doakan kedua orang tua agar dilapangkan kuburnya, segala macam lah. Kemudian yang nomor dua, ziarah kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zara qabra walidayhi aw hadihima fi kulli yawm fi yawmil fi kulli yawmil Jumat." Barang siapa yang berziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya di hari Jumat, kata Nabi, "Ghufira lahu," dosanya diampuni. "Wa kutiba barron," dan orang itu dicap sebagai berbakti. Jadi salah satu bakti kepada orang tua, ziarah kuburan orang tua. Kita ziarah saja itu sudah ngampuni dosa, apalagi baca Yasin, apalagi baca ini itu segala macam. Kita dengan ziarah saja sudah menjadi ampunan dosa. Kemudian kita yang ketiga, menyambung silaturahim kepada orang yang dulu akrab dengan ayah kita, dengan orang tua kita. Ayah kita ini misalkan punya teman akrab, teman dekat. Jadi kita walaupun ayah kita sudah tidak ada, ibu kita sudah tidak ada, kita tetap main ke rumah orang yang dekat sama orang tua nih. Itu dalam hadis seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu. Jadi bagian daripada bakti kepada orang tua yang sudah meninggal adalah kita tetap menyambung hubungan kepada orang yang pernah dekat, yang punya hubungan dekat akrab dengan orang tua kita, di antaranya. Kemudian sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal, dan masih banyak lagi. Nah, ini mungkin yang bisa dilakukan di saat kita, orang tua kita sudah wafat. Yang kedua, apa lagi lo lupa?
0: Tadi yang kedua mengenai akikah. Pakai sapi untuk 7 orang.
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, akikah ini adalah sesuatu yang disunahkan. Sesuatu yang disunahkan dalam hidup ini sekali. Nah, sekarang saya sebelum masuk ke pertanyaan ini, akikah itu bagi anak yang lahir sampai menjelang balig gitu, dia yang diperintah untuk ngeluarin akikah, yang ngeluarin kambing antu anak itu orang tua. Jadi dari anak lahir sampai dia balik lah, sampai sebelum balik itu, selama anak itu belum balik dari lahir, yang diperintahkan untuk mengeluarkan akikah anak ini orang tua. Kenapa? Dan akikah ini sangat besar, kata Nabi, al-ghulam murtahinum bi akikatihi. Orang anak itu tergadai dengan akikahnya. Artinya, kata para ulama menafsirkan hadis ini, orang yang mengakikahi anaknya, tentu yang belum balik, itu akan anak itu akan mampu memberikan syafaat, pertolongan kepada orang tua nanti di akhirat. Tapi kalau anak itu sudah balik, maka kesunahan akikah itu tidak ke orang tua lagi, ke anak, ke orangnya. Kayak saya misalkan sekarang nih, jadi orang tua sudah tidak diperintah lagi untuk ngakikahin saya sendiri gitu. Umpama orang tua ngakikahin, kebetulan ada rezeki, gak apa-apa, boleh gitu. Cuma perintah untuk mengeluarkan akikah sudah tidak ke orang tua lagi, karena udah balik. Nah, sekarang akikah itu tentu kambing gitu. Laki-laki sunnahnya 2. Satu boleh sebenarnya, cuma sunnahnya 2. Jadi gini, akikah itu sunnah. Yang nomor 2 kesunahannya mun laki sunnah 2. Umpama 1 sudah mampu nih, duitnya cuma cukup untuk siko itu lah. Akikah ini kal udhiyah. Di dalam beberapa hal 80% itu sama dengan kurban. Mulai daripada umur kambingnya sama dengan kurban. Nah, termasuk apa namanya, pakai sapi untuk 7 orang. Boleh.
0: Itu boleh ya?
1: Boleh, ada keterangannya di situ. Jadi di dalam beberapa kitab dijelaskan bahwasannya boleh sah seseorang itu akikah pakai sapi untuk 7 orang. Jadi misalkan saya, di saya belum akikah dulu urunan, pokoknya kayak kurban itulah boleh kayak dan sah.
0: Iya. Oke, baik. Jadi itu Baik, ini ada lagi ya, sebelum kita sudah hampir di penghujung waktu ini, singkat saja Ustaz. Ku galak dibuli, dizolimi kawan, apa yang harus kulakukan ya Ustaz? Itu dan lagi katanya sholat itu harus khusyuk. Jadi kalau enggak khusyuk, enggak sholat gitu. Nah, ini mending gak sholat gitu. Apa benar sih Ustaz? Nisa, terima kasih Nisa dijeliti.
1: Nah, ini termasuk yang aktif juga itu. Padahal kurang rambak ya.
0: Ah, tuh dekat entah, ya.
1: Entah yang si komanin. Ada yang nama, pakai nama lain ya. Gitu. Padahal ku dirambak, jadi tahu mestinya. Ya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, kita di saat tentu di saat kita dizolimi orang, ada dua hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, ya tentu kita sekiranya bisa menghindar, hindarilah. Supaya gak jadi korban bully terus. Yang nomor dua, kita introspeksi. Jangan-jangan saya ada salah. Jangan-jangan saya ini ada khilaf yang gak kita sadari. Sehingga membuat kawan itu berlaku demikian ke kita. Kita kadang-kadang ini sok benar terus kayak malaikat gitu. Padahal enggak. Tapi sekiranya anu kita ngindar we lah supaya enggak ramai gitu. Sekiranya bisa ngerespon-respon. Nah, kadang-kadang macam itulah. Tapi kalau kita bersabar, ya tentu sangat luar biasa pahalanya gitu. Kemudian yang nomor dua, terakhir, kita diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Perkara khusyuk itu urusan nomor dua. Sholat dulu. Dengan sholat, walaupun tidak khusyuk, tidak apa-apa. Karena kita diperintahkan untuk sholat. Adapun khusyuk itu hal lain. Hal lain. Sehingga ada statement, oh mending tidak usah sholat, lebih dosa lagi. Gitu. Lebih dosa lagi. Sama kayak ini. Kalau tidak kaya, tidak usah begawi lah. Tidak begawi, tambah salah lagi. Itu.
0: Iya. Oke, itu ya. Terima kasih untuk Nisa di Jeliti dan juga Anda Sobat Budaya yang sudah bergabung baik via telepon atau WhatsApp. Ustadz, terakhir kita di penghujung waktu, apa yang ingin disampaikan dan menjadi pesan ke Sobat Budaya semua?
1: Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, kita diperintah oleh Allah untuk beribadah dan kita juga melakukan ibadah tentunya ingin berpahala, ingin jadi mendekatkan hati kepada Allah. Maka oleh karenanya kita perhatikan, jangan sampai ibadah yang kita lakukan ini jadi enggak berpahala. Apa? Luruskan niat saat beribadah, usaha yang kita makan itu halal. Kemudian jangan kita durhaka sama orang tua, utama kita melawan, ya kita minta maaflah sama orang tua. Kemudian juga jangan suka menzalimi orang, pakaian-pakaian kita harus halal. Dengan demikian, insya Allah kita sudah berusaha memenuhi syurutul qabul namanya, syarat agar ibadah kita diterima, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kini yang bisa kita sampaikan, semoga jadi ilmu yang manfaat. Terima kasih Bang Dasona. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik Sobat Budaya, sekaligus juga Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa, kami akhiri sampai di sini dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.

0: Agul! Agul!
1: Berapa ya?
0: Kok tengok lah jam berapa nih?
1: Apa lagi, Non?
0: Hari ini lah jam berapa, Agul?
1: Wow, lah jam 6 hari ini, Freddy. Oh, Non, lah jam 6!

0: terbang kat Belitung ni.
1: Ya baik sobat budaya, di mana pun di kesempatan pagi ini lagi keku Wanda Sunal Hamgantika. Kali ini di kabar berita sobat budaya ada informasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menegaskan komitmen untuk menjaga netralitas ASN, dan hal ini menyikapi indikasi P3K paruh waktu itu yang lagi terafiliasi partai politik. Yang namanya ASN itu tidak jadi berafiliasi dengan partai politik. Hal ini yang ditegaskan Sekda Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Aprianto. Dan sobat budaya, ini ditegaskan Sekda bahwa aturan netralitas ASN ini berlaku mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh aparatur tanpa terkecuali. Ferry juga menyebutkan bahwa informasi yang berkembang di masyarakat ini akan diperiksa lebih lanjut, penelusuran jadi bagian tugas perangkat daerah terkait. Ini jadi perhatian, jadi bagian yang tidak terpisahkan, bagian dari seluruh tugas-tugas para perangkat daerah ini untuk dapat meneliti lebih lanjut terkait dengan apa yang menjadi informasi dari masyarakat. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, ASN itu dilarang menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan pelanggaran netralitas ini pacak dikenakan sanksi administratif sampai pemberhentian. Nah, sementara itu Pemprov Babel memastikan sebanyak 2.852 tenaga P3K paruh waktu ini akan diperpanjang kontrak juga, dan jumlah ini berkurang 20 orang dari pengangkatan awal 2.872 orang ini untuk akhir 2025. Kepala BKPSDMD Babel, Dora Wardani, menjelaskan bahwa pengurangan disebabkan pengunduran diri, pensiun, dan juga masalah hukum. Dan seluruh perangkat daerah telah menyelesaikan pengumpulan SPTJM untuk perpanjangan kontrak. Berkurang 20 orang, dan itu karena ada yang mengundurkan diri dan memasuki batas usia pensiun. Sudah itu ada yang tersandung masalah hukum. Dora juga menegaskan bahwa status pegawai ini masih paruh waktu dan belum beralih ke full time. Perpanjangan masih mengacu regulasi lame, karena regulasi pusat itu untuk peralihan belum keluar. Sobat budaya, sekian kabar berita.

0: dalam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Duh, apa gimai? Kini ngambuk ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Ku ne, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
1: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca, Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Spradi, yuk kita ngupi. Ngomong apa baik pagi-pagi kayak Perempat RRI.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya baik Sobat Budaya, kembali di Kanti Keku Anda Sonal Alhamdi. Kesempatan pagi ini Sobat Budaya yang baru bergabung, makasih. Yang terus stay di Perempat RRI Sengalihat juga makasih. Ya untuk Sobat Budaya hari ini mungkinlah berencana untuk melakukan aktivitas, apapun aktivitas, mudah-mudahan berjalan lancar. Yang melangsungkan pernikahan juga hari ini, selamat menempuh hidup baru. Yang ulang tahun juga selamat ulang tahun. Yang di jalan, hati-hati di jalan. Ya pantau terus laju kendaraan. Atau juga yang istirahat di rumah bayar ini, ya selamat menikmati suasana rumahnya di kesempatan pagi ini. Dan kalau yang nak bergabung juga dapat HP yuk. Oke, kita terima dulu. Halo, Ngopi pagi.
1: Halo, selamat pagi. Ngopi pagi, Ngopi lo.
0: Halo, Maben.
1: Waduh, terlambat.
0: Tuh tadi itu terlambat. Apa kabar nih, Mama Rati pun?
1: Alhamdulillah, masuk dari Al-Akbar. Luar biasa, lagi di RY.
0: Lagi di RY. Oh, mendiai ruai dekat BK RRI, ya tak?
1: Dekat BK, di depan dan nak malam ini, sama kami nak ke rumah Yuk Fitri.
0: Oh, malam ni ke rumah Yuk
1: Fitri. Malam minggu, malam yang panjang.
0: Oh, macam tu. Jadi, Gina tak sekaput. Oh,
1: nah, tak sekaput, untung aja di sini ya.
0: Oh, benar lah. Okey lah pun namun macam tu. Jadi, hari ini, dok pagi lah di ruai ini ngomong-ngomong.
1: Lah berapa hari sih? Hari Rabu kemarin tuh.
0: Oh, nginep situ.
1: Nginep karena anakku di DL ke Bengkulu, jadi ngurus cucu dua ekor kan.
0: Macam tuh, iya.
1: Jadi baby sister sementara.
0: Waduh, wow.
1: Oh. Jadi si yang dipikir anak ke pasar gini, nggak masak.
0: Oh, mantap. Hari ini masak apa?
1: Dulu nanya request cucu-cucu dulu.
0: Oh, nanya request berarti. Oh,
1: request cucu kan, bukan untuk nenek aja, cucu yang penting kan.
0: Oh.
1: Apa tema kebunan itu tema?
0: Nggak, Dik, kita ngobrol bayar ini, ngobrol santai.
1: Ya, mana ngelembangun-bangun lah, hari ini lah siang, lagi melewat. Kalau mama, kenapa aku tetap bangun biasa, terbangun-bangun.
0: Oh, bangun dari pagi tadi, ya?
1: Dari, senang empat, langsung itu ini. Ngopi lah selesai, tinggal nyuci, ntar lagi mau ke pasar.
0: Oh, nak ke pasar, oke lah.
1: Oke, lagu boleh ya?
0: Oke, apa enak lagu?
1: Pagi mesti pas, jadi tak berdaya lah, pokok kita bernama Pinak Banai.
0: Oke, ditunggu.
1: Kita bersin anaknya, senam ringan-ringan dari lah pagi-pagi ini, ya.
0: Wah.
1: Nah, yang lagi siap-siapnya, si Ganteng sendiri di RRI Perempat, yang selamat beraktivitas sampai tuntas. Salam ke si Ganteng yang dikejali juga, oh. Dari rumahnya juga salam sehat selalu dari mama. Pokok semua mualah dari konten RRI Perempat kita di mana saja berada. Salam sehat, salam pokok selalu. Semangat pagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mama Rati, makasihlah bergabung. Dan juga Sobat Budaya semuanya di pagi ini mungkin ada yang dalam perjalanan untuk melaksanakan aktivitas apapun di hari ini. Atau juga yang begawi, selamat begawi, semangat selalu tentu. Sami kita begawi juga nih ya. Oke lah, untuk Sobat Budaya semua, jangan kemana-mana karena masih banyak lagi lagu-lagu yang terbaik akan kuhadirkan menemani akhir pekan Anda.
2: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah, heh?
3: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, heh? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
3: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP yalah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih. Ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nang artikel, nang audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
3: Kak ambi HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harusnya ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada mod berita nampak HP ini. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara, yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ademan berguna ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
3: Oh, bi setik. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, kau nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gak ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gak jadi.

Kopiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara

0: Cara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua, dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopi resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya mengambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau.
2: Jadi isinya pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh muncul. Jadi, tarik. Sama mana nak arkina?
2: Oke, baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit nggak ini untuk mempelajarinya?
1: Tidak sulit, dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, tidak sulit. Apalagi udah 20 tahun, Pak ya?
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopi resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih, kok.
2: 3 hari selesai, ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: Tiga jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih, kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopi resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopi resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopi resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopi resam yang bermutu salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopi kembali seperti semula usai ditekuk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopi itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: Duh, pagi Mai, kini ngangguk gua terus. Ngapa?
1: Nyepo dak kemana, Es?
0: Penan palak kune, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
0: Bukan kune, cemana lah nak buat usaha kune. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, menak ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Duh apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kau nenak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Tarian Zabin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zabin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zabin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zabin dikenal dengan dua jenis, yakni Zabin Arab dan Zabin Melayu. Tarian Zabin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zabin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, tubuh, serta...
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI.